0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, Medan Barat tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak.
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
5: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
4: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
2: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget dan tanda kayak makan ketnya dalam mengambil keputusan yang dia keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
6: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
7: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala monitor aja, jadi lebih ke oleh sistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
6: sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
9: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi, koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
8: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS. Kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
8: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Serta alternatif mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
13: Gitu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
16: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa merah putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa merah putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: terbatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga letakkan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
14: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
16: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
17: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
16: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
18: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
19: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
20: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
21: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan enggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Kadek Dinda Amartya Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Mamuju pagi ini.
2: Mamuju pagi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kita teruskan jumpa kita di pagi hari ini dan berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Barat, dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang, Mamuju.
5: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
4: Baik pendengar, pagi ini sudah tersambung dengan rekan Santi yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca Sulawesi Barat untuk hari ini Rabu 29 Juli 2026. Silakan rekan Santi.

0: Baik. Halo rekan Santi.
1: Iya, halo. Selamat pagi.
0: Baik, pagi. Silakan untuk informasi cuaca Sulawesi Barat hari ini.
1: Baik, terima kasih. Untuk perkiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat tanggal 29 Juli 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Kecamatan Karosa dan Topoyo, Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Tabulahan, Buntu Malangka, dan Bambang. Siang hingga malam hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sulawesi Barat. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Kalumpang dan Bonehau, Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Tabulahan, Mamasa, Tabang, Tawalian, Sesena Padang, Pana, Nosu, Bala, Tandukalua, dan Sumarorong. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 47 km per jam. Untuk peringatan dini kepada masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar diharapkan waspada terhadap potensi angin kencang. Dan untuk informasi tinggi gelombang yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berada di wilayah perairan Majene dan Sendana. Sekian perkiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk informasi perkiraan cuaca Sulawesi Barat.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Mamuju pagi ini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

pendengar masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Pagi hari ini sudah berada di akhir jumpa kita. Di Mamuju pagi ini kami hadirkan pendengar informasi dari dunia ekonomi. Pendengar, pelemahan rupiah berlanjut karena tekanan internal dan juga eksternal. Nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar dalam penutupan perdagangan Selasa kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,41% atau 76 poin ke posisi 18.083 rupiah per dolar AS. Pelaku pasar masih mencermati transisi di Bank Indonesia setelah pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjio. Kondisi ini meningkatkan ketidakpastian di tengah depresiasi rupiah, derasnya arus keluar atau outflow dana asing serta tren kenaikan suku bunga global. Selanjutnya, perhatian pasar akan tertuju pada penunjukan Gubernur BI yang definitif. Pasar berharap penunjukan Gubernur Bank Indonesia yang baru sesuai harapan dan transisi kepemimpinan berjalan lancar. Lembaga pemeringkat S&P Global Rating kata disampaikan pengamat keuangan Ibrahim menyebut bahwa pengunduran diri Gubernur BI tidak berdampak pada soft rain atau rating Indonesia, meski hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan risiko terkait prospek kebijakan negara. Informasi berikutnya, pendengar, rapat KSSK libatkan Danantara. Menteri Keuangan mengatakan tak langgar undang-undang. Pendengar, untuk pertama kalinya rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Karena biasanya rapat KSSK hanya dihadiri oleh anggota KSSK, yakni Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Menteri Keuangan mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK tidak melanggar aturan undang-undang, karena dalam undang-undangnya rapat KSSK tidak boleh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Menko juga menyebut rapat berlangsung dinamis dan semua setuju untuk berkolaborasi. Ditanya apakah Danantara punya hak suara dalam pengambilan keputusan di KSSK, Menteri Keuangan menegaskan posisi Danantara hanya sebagai undangan. KSSK sebagai regulator ada saatnya ingin mendengar masukan dari pelaku bisnis.

Informasi berikutnya, pendengar, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mendorong digitalisasi keuangan untuk memperkuat daya saing UMKM di Indonesia Timur. Langkah tersebut diharapkan memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK Adi Budiarso mengatakan inovasi keuangan digital membuka peluang pembiayaan lebih inklusif bagi UMKM, salah satunya melalui pengembangan tokenisasi Real World Asset atau RWA yang mendukung rantai pasok komoditas unggulan daerah. Menurut Adi, inovasi tersebut telah memasuki tahap implementasi pasar melalui berbagai model bisnis baru, dan OJK sebelumnya meluluskan sejumlah penyelenggara inovasi melalui mekanisme regulatory sandbox. Dikatakan OJK tidak bermaksud menduplikasi program pemerintah dalam pengembangan ekonomi daerah. Lembaganya ingin membangun ekosistem keuangan yang mendukung hilirisasi ekonomi kreatif dan pembangunan daerah. Baik pendengar, informasi tadi menjadi informasi yang terakhir di kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dari pukul 7.30 tadi kami temani Anda dengan informasi-informasi aktual. Dan saya Randy undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali saat lagi di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
4: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
5: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita, di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari, dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
6: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika kita bicara perlindungan hukum, tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
5: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
7: Baik, pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju pagi ini. Saya Randi masih menemani Anda. Sesaat lagi pendengar, kami akan bersama Anda di program acara Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat.
5: Sesaat lagi kita ikuti talk show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426 23 22 443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 0999.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pendengar Pro 1 RR 5 Muji dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali bersama Anda di program Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat untuk hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Ya pendengar, untuk pagi hari ini kita akan membincangkan topik yang cukup menarik. Ya pendengar, musim kemarau yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Barat saat ini mulai menimbulkan kekhawatiran di sektor pertanian. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kondisi lahan pertanian di Kabupaten Polewali Mandar yang dikabarkan terdampak kekeringan dan disebut berpotensi mengalami gagal panen. Seberapa besar dampaknya, bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan, dan langkah apa yang sedang dilakukan pemerintah? Itulah yang akan kita bahas pagi hari ini bersama narasumber kita. Yang pertama saya mau sapa dulu, ada Pak Hayatuddin Tuasikal. Beliau kepala PLT Kepala Balai Wilayah Sulawesi, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 5 Mamuju. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Hayatuddin.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik kabarnya Pak, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di RR 5 Mamuju pagi ini Pak. Dan berharap juga kita bisa memberikan informasi, gambaran mengenai kondisi sumber daya air dan upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi musim kemarau saat ini. Yang berikutnya ada Pak Mas Nawi Malik. Beliau adalah Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Mas Nawi. Iya. Sehat kabarnya Pak? Baik ya? Ya
2: alhamdulillah Pak.
0: Baik. Ini mungkin mic-nya bisa agak ke ini Pak ya, agak dekat.
2: Ya.
0: Iya, suaranya biar terdengar ke udara. Senang sekali Pak bisa juga bergabung bersama kita pagi hari ini. Nanti kita juga ingin mengetahui bagaimana kondisi lahan pertanian dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk membantu para petani di tengah ancaman kekeringan. Baik. Yang pertama saya mau ke Pak Hayatuddin dulu. Mungkin bisa kita kasih gambaran dulu Pak, bagaimana kondisi kekeringan yang terjadi di Sulawesi Barat saat ini dari sudut pandang Balai Wilayah Sungai atau BWS. Silakan.
1: Ya, oke, makasih. Para pendengar Pro 2 RR 5 Mamuju dimanapun berada, kami selaku penanggung jawab sumber daya air di wilayah Sulawesi Barat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, wilayah kerja kami itu tidak berdasarkan administrasi Pak, tapi berdasarkan wilayah sungai. Jadi Provinsi Sulawesi Barat ini ada 6 kabupaten, tapi wilayah kerja kami itu mencakup 8 kabupaten. Enam kabupaten itu merupakan wilayah di administrasinya di Sulawesi Barat, dan 2 kabupaten itu di Sulawesi Selatan. Ya, yang paling utara itu Kabupaten Pasangkayu.
0: Pasangkayu
1: itu 3/4 wilayahnya itu berada di kewenangan BWS
0: Palu Pak ya,
1: Palu.
0: Kalau tidak salah ya.
1: Dan yang untuk selatannya itu di Kabupaten Polewati Mandar itu bagian timurnya itu
0: Sulsel.
1: Yang daerah Paku, DI Paku dan sekitarnya itu berada di wilayah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pembangunan Jeneberang di Makassar.
0: Jeneberang Makassar. Ya.
1: Adapun ada 2 wilayah administrasi dari Sulawesi Selatan itu yang masuk di kewenangan kami juga, yaitu sebagian dari Kabupaten Luwu Utara dan sebagian dari Kabupaten Toraja Utara.
0: Oke. Okay. Ya, tidak itu berbasis provinsi ya, sepenuhnya Pak ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terkait dengan hal tersebut, memang kita tahu sendiri bahwa sejak 2 bulan lalu itu sudah ada isu terkait dengan fenomena El Nino ini.
0: Iya, iya.
1: El Nino maupun La Nina ini kan bukan sesuatu yang baru.
0: Baik.
1: Ini hal yang setiap tahun pasti berganti. Ya. Hanya saja prediksi dari BMKG itu bahwa El Nino di 2020 ini adalah yang paling tinggi.
0: Dampaknya ya, begitu, Pak.
1: Dampaknya paling tinggi. Itu dari sisi suhunya maupun durasinya. Ya, perlu disampaikan juga bahwa El Nino ini kita baru ada di masa peralihan ke puncak, masih peralihan ke puncak. Sesuai dengan prediksi dari BMKG itu bahwa peralihan ke puncak itu puncaknya itu ada di bulan Agustus sampai dengan November. dengan peaknya itu ada di bulan September.
0: Jadi saat ini masih menuju ke sana, ya, Pak ya?
1: Ya. Bayangin aja dengan kondisi saat ini, kita sudah ada laporan dari berbagai daerah, kekeringan di mana-mana. Ya. Nah, kami di kementerian itu sudah ada satgas.
0: Oh, ada satgas yang itu, mengenangani khusus apa, Pak?
1: Itu turun ke semua daerah, semua
0: wilayah
1: balai,
0: kerja.
1: Ya, balai yang ada di seluruh Indonesia. Itu satgas ini awalnya itu satgas untuk penanggulangan banjir dan kekeringan.
0: Oh, ya. Satgas ini dibentuk se-Indonesia, Pak ya?
1: Se-Indonesia, itu sudah ada. Ya. Dan setiap tahun itu selalu ada kita. Beberapa tahun lalu kita fokus untuk penanganan banjir.
0: Okay.
1: Nah, cuma untuk tahun 2026 ini kita fokusnya itu ke kekeringan.
0: Kekeringan.
1: Ya, ke kekeringan. Ya. Kami juga sudah ada hotline. Hotline khusus yang itu 24 jam. Ya, yang itu bisa diakses oleh siapapun. Ya, mungkin kami harap juga mungkin dari RRI juga bisa memberikan informasi.
0: Iya, boleh Pak, nanti kita sampaikan.
1: Nomor yang bisa di akses laporan terkait dengan kekeringan di wilayah masing-masing, baik itu bukan hanya untuk kekeringan pertanian aja, tapi terkait dengan kebutuhan air baku juga.
0: Oh baik.
1: Nah, ini kami juga mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Bukan kami kerja sendiri, tapi kami juga akan berkoordinasi dengan
0: pemerintah daerah
1: lainnya.
0: Iya.
1: Ya, ya. Perlu kami sampaikan juga bahwa sesuai dengan peraturan Menteri PU PR nomor 14 tahun 2015 ya, tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi, itu ada 3 kriteria kewenangan di situ ya. Untuk daerah irigasi dengan luasnya lebih dari 3000 hektar atau lintas provinsi, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini
0: kewenangan pusat
1: ya, BWS. Baik. Kalau di Provinsi Sulawesi Barat itu BWS Sulawesi 5.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk wilayah pusat di Sulawesi Barat ini hanya satu.
0: Oh, satu.
1: Ya, yaitu daerah irigasi Maloso.
0: Di mana ini,
1: di Polman.
0: Pak? Polman.
1: Ya, baik. Ini dengan luas area kurang lebih sekitar 12.585 hektar.
0: Berarti sangat tepat dengan ya, apa yang kita akan bicarakan pagi ini.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Selain itu ada juga kewenangan daerah tapi lintas provinsi,
0: di Paku.
1: Tapi itu ada di kewenangan BWS Balai Besar Wilayah Sungai Pempengan Jeneberang,
0: ya. Makassar.
1: Ya, selain itu ada juga untuk ruas areal lebih dari 1000 hektar sampai dengan 3000 hektar itu berada di kewenangan provinsi. Ya, dan di bawah 1000 hektar itu adalah kewenangan kabupaten kota. Ya. Nah, terkait dengan daerah irigasi yang selain dari daerah irigasi kewenangan pusat dalam hal ini 3000 hektar, kami juga ada bertanggung jawab terhadap 3 daerah irigasi lainnya. Ya, selain irigasi Maloso karena itu di atas 3000, kami juga ada bertanggung jawab terhadap 3 daerah irigasi lainnya. Yang pertama itu daerah irigasi Tomo. Karena ini
0: Mamuju luas, Tengah.
1: Ya, di Mamuju.
0: Mamuju Tengah, Pak ya?
1: Oh, Mamuju, di Mamuju.
0: Oh, Mamuju, Mamuju. Oke.
1: Okay. Tomoin di Mamuju dengan luas kurang lebih sekitar 2.500 hektar.
0: 2.500.
1: Selanjutnya daerah irigasi Kaluku, ya, ini di Mamuju juga, 2.529 hektar. Dan yang terakhir itu daerah irigasi Malunda.
0: Malunda.
1: Ya, ini di Majene, ya. Itu dengan luas areal kurang lebih sekitar 1.140 hektar. Nah, kenapa 3 daerah ini masuk di tanggung jawab dari balai? Karena riwayatnya itu saat ini masih dalam proses pembangunan, belum selesai, belum tuntas.
0: Di 3 yang tadi itu, Pak
1: ya. Ya, misalnya Kaluku. Kaluku itu bendungnya sudah selesai, tapi jaringannya ini masih dalam proses pembangunan, masih ongoing, ya. Termasuk Malunda juga. Malunda ini jaringannya sudah selesai, tapi bendungnya belum tuntas. Nah, ini menjadi alasan kenapa itu masih ditangani oleh kami di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 5 Mamuju. Nah, terkait dengan program kami juga dalam rangka ini untuk antisipasi kekeringan ini sebenarnya seiring dengan program ketahanan pangan sebelumnya. Ya, karena tahun 2025 yang lalu ada kebijakan dari pemerintah pusat dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan. Ya, itu dengan diterbitkannya Perpres Ketahanan Pangan, ya. Itu Perpres nomor 2 tahun 2025.
0: Iya.
1: Ya, ini dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan itu berupa ada 3 kegiatan di situ. Ya, itu 3 kegiatan, yaitu pertama itu rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi khususnya jaringan utama, ini primer dan sekunder, tapi untuk kewenangan daerah.
0: Iya.
1: Ya, kewenangan daerah dalam arti kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Nah, selain itu juga ada kegiatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi daerah irigasi tersier, mm-hmm. baik kewenangan pusat maupun yeah. daerah.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, itu juga ada di Impres juga. Dan yang terakhir itu ada program yang baru, ini kegiatan JIAT, jaringan irigasi air tanah. Ya, itu untuk dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan juga. Ya. Mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa terkait dengan program Impres tersebut, ini kita sudah masuk tahun kedua.
0: Iya, iya.
1: Ya, tahun kedua kami sering berkoordinasi dengan teman-teman di provinsi dan kabupaten juga, termasuk dengan instansi vertikal dalam hal ini mungkin BRMP, ya, terkait dengan program-program kami tersebut. Karena ini kami lihat memang manfaatnya luar biasa. Ya, bahwa dengan selesainya program Impres pertama tahun 2025 yang lalu, itu kan sebelumnya itu banyak jaringan irigasi kita yang rusak. Ya, setelah direhabilitasi melalui program Impres ini, itu alhamdulillah mungkin pengaruhnya sangat signifikan juga dalam menghadapi musim kemarau ini. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa kalau memang itu jari salurannya masih saluran tanah, bayangin aja kalau musim kemarau itu airnya seperti apa. Hmm. Tapi setelah dilining, alhamdulillah itu yeah. airnya bisa sampai di area-area sawah yang paling hilir.
0: Baik, Pak. Terus tadi itu. Pak tadi disampaikan ini ada satgas ya,
1: ya
0: yang betul. Dibentuk ini tiap tahun.
1: Ya.
0: Nah, apalagi kalau di tahun ini fokusnya itu kekeringan.
1: Ya,
0: ya masyarakat tentu mau tahu tidak sekedar wilayah kewenangannya di mana, tetapi kondisi real di lapangan okay. seperti apa. Ini ya. Tentu masyarakat mau tahu, Pak, dan langkah apa yang dilakukan berikutnya.
1: Oke, okay. Jadi satgas kami ini, mm-hmm. kami itu ada tagline kami, mm-hmm. itu tagline kami di kementerian,
0: yeah.
1: khususnya di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air itu dalam mm-hmm. rangka untuk antisipasi kekeringan itu adalah cari, mm-hmm. temukan, dan eksekusi.
0: Mm-hmm.
1: Ya,
0: yeah.
1: itu kali implementasikan di lapangan, dalam mm-hmm. arti kami harus jemput bola.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kami sudah siapkan tim ke semua daerah
0: yeah.
1: untuk mencari lokasi-lokasi mana yang terdampak.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah kami juga kemarin dibantu oleh teman-teman dari BRMP uh-huh. karena di situ ada penanggung jawab masing-masing kabupaten itu, mereka sudah siapkan ke timnya semua
0: uh-huh.
1: terkait dengan nomor hotline yang bisa diakses, dan itu semua kondisi-kondisi masalah terkait dengan dampak kekeringan di wilayah masing-masing bisa disampaikan langsung ke situ. Ya, informasi yang kami butuhkan itu pertama daerah irigasi mana, ya. Desa apa, kabupaten apa, ya?
0: Iya.
1: Dokumentasinya seperti apa nih? Apakah tanahnya sudah mulai retak-retak? Ya, usia tanaman dalam rangka ini untuk prioritas penanganan, ya. Dan jarak sumber air terdekat di mana?
0: Iya, iya.
1: Itu kami butuhkan.
0: Oh.
1: Ya. Kalau itu sudah ada, kami akan melakukan verifikasi ke lapangan.
0: Oh, jadi masyarakat harus lapor dulu, ya, Pak?
1: Harus lapor dulu.
0: Oh, bukan satgas yang jemput
1: kami
0: bola
1: turun,
0: gitu.
1: Kami turun untuk lokasi-lokasi yang kami dapat informasi.
0: Oh gitu.
1: Tanpa melalui hotline.
0: Oh baik. Jika tapi, ada ya, tambahan dari masyarakat.
1: Ya, karena personil kami okay. SDM kami kan terbatas.
0: Iya
1: juga.
0: Betul.
1: Ya, sehingga
0: betul.
1: Memang yang lebih tahu itu kan masyarakat-masyarakat di daerah.
0: Iya ya. Setuju.
1: Jadi nomor kami ini bisa diakses 24 jam. Dan kalau memang itu, dan kami bergerak 24 jam juga. Kalau memang ada ini, kami langsung perintahkan tim untuk segera ke lapangan, lihat kondisinya, cari solusinya, dan segera tindak lanjut. Seperti itu. Karena kami dipantau terus apa yang sudah kami lakukan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan kekeringan di daerah masing-masing.
0: Iya, saya ke yang berikutnya, Pak. Ini kita ke debit sungai ini. Okay. Seberapa besar pengaruh menurunnya debit sungai terhadap kebutuhan air irigasi di okay. lahan pertanian sebenarnya?
1: Okay.
0: Tentu ini penting masyarakat tahu.
1: Iya, otomatis hasil pantauan kami.
0: Yeah.
1: Kemarin saya sempat ke daerah irigasi Pure
0: di Pure
1: di Kaluku. Itu ada dua bendung di situ. Itu airnya sudah kering. Ya.
0: Yeah, yeah.
1: Saya coba kemarin saya komunikasi dengan teman-teman di kami yang memantau kondisi debit di beberapa sungai, karena tidak semua sungai itu sudah ada neraca airnya.
0: Oh baik.
1: Ya, hanya iya, beberapa iya. aja, termasuk salah satunya itu di Sungai Mapili ya, yang di Bendung Sega-Sega.
0: Iya,
1: di
0: iya.
1: Maloso, karena itu kemenang kami. Hasil pantauan dan hasil model untuk beberapa bulan ke depan itu mendapat angka bahwa bulan Agustus semester kedua dan bulan September semester kedua itu defisit.
0: Defisit, ya, baik.
1: Defisit, kita tahu sendiri bahwa Maloso ini 3 kali panen, IP-nya itu kurang lebih 300 ya, kabit ya.
2: Iya, Pak.
1: Nah, terkait dengan hal ini tentu harus diantisipasi kembali ya, terkait dengan pengaturan pola tanam ke depan seperti apa. Karena ini perhitungan-perhitungan kami itu berdasarkan kondisi normal. Ya. Namanya El Nino ini kan sesuatu yang
2: bergerak.
1: Iya, bergerak. Ya. Ini kami harus sesuaikan kembali dan kami pantau terus nih. Kami pantau terus karena beberapa sungai yang kami lihat itu misalnya di Lakejo itu artinya cukup bagus, tapi sekarang itu sudah tidak bisa lagi. Ya.
0: Iya.
1: Di Polman itu Lakejo itu. Nah, sehingga kami harus supply lagi. Nah, ini kami nanti akan kami laporkan secara rutin ke teman-teman baik itu di BRMP termasuk juga teman-teman pertanian ya provinsi maupun kabupaten terkait dengan fluktuasi debit di sungai-sungai yang ada intake pengambilan untuk daerah irigasi. Nanti yang kami sampaikan nanti.
0: Baik, baik. Pak, ini saya bertanya dari sudut pandang masyarakat awam saja, Pak ya. Ini tadi disampaikan bahwa tidak ada neraca air gitu ya. Ini apa dampaknya kalau neraca ini tidak ada, Pak? Apakah debit air sungai itu tidak bisa kita tentukan ini mencukupi atau tidak, atau seperti apa?
1: Memang seperti itu karena kami kami akan mencoba juga untuk meng-hire beberapa sungai yang memang belum terdata, mungkin akan kami publish kembali terkait dengan karena kebutuhan sekarang memang masyarakat butuh kepastian ya, terkait dengan karena kita tahu sendiri kalau kita tidak memberikan kepastian ke masyarakat, mereka sudah terlanjur tanam tiba-tiba gagal, ini kan nanti disalahkan kami dari pemerintah ya, terkait dengan hal itu mungkin akan kami elaborasi lagi dengan teman-teman yang lain ya, termasuk juga kami akan melakukan pengamatan secara visual di lapangan ya, karena lebih akurat sebenarnya visual di lapangan kalau memang kondisi itu, apalagi kita tahu sendiri bahwa ini kita baru ada di musim peralihan nih untuk menuju puncak El Nino ya, kalau memang itu terjadi penurunan, kita pastikan bahwa Agustus sebenarnya pasti akan kritis
0: gitu. Seperti baik itu. Ini ada pendengar kita yang mau coba bergabung, kita terima yang ada di ujung telepon. Oke, baik, terputus. Bisa dicoba kembali pendengar ya. Untuk yang mau menyampaikan pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan informasi dari daerah Anda, boleh disampaikan lewat telepon di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Anda juga bisa berkirim pesan di WhatsApp kami. Kita coba terima yang ada di WhatsApp dulu. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa, di mana Pak?
3: Dengan Pak Zidan di Desa Boto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Pulau Limandar.
0: Pak Zidan di Desa Boto, Kecamatan Campalagian, Polman. Baik, ya, Pak Zidan, apa yang mau ditanyakan atau ada informasi yang bisa disampaikan sama narasumber, silakan.
3: Tanya dulu sama, mau bicara dulu sama narasumber. Assalamualaikum Pak narasumber.
1: Waalaikumsalam.
0: Di studio ada Pak Hayatuddin, ya. Pak Kepala BWS Sulawesi Barat, kemudian juga ada Pak Mas Nawi dari DTPHP Sulbar.
3: Iya. Dan di tempat saya ini Pak, saya ini ingin sampaikan bahwa saluran irigasi di sini di tempat saya ini Pak tidak memenuhi persawahan kebutuhan airnya.
0: Tidak memenuhi.
3: Dan itu selalu terjadi setiap musim kemarau. Dan saat ini yang dilakukan itu masyarakat yang berada di pinggir sungai bukan pompa, pompanisasi.
0: Iya.
3: Tapi kalau yang jauh dari
0: pompa itu
3: saluran gitu ya? Dari kali ya sabar menunggu air.
0: Oh gitu.
3: Karena yang jadi permasalahan di sini Pak, itu biasanya itu kalau karena di hulu ini duluan menanam, di hilir ini terlambat, lebih di belakang menanam.

0: di Campalagian, ya, Kecamatan Campalagian yang ada di Polman. Irigasinya katanya butuh tambahan tenaga pompanisasi ya, biar mencukupi. Ini apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat di sana? Mungkin Pak Yatudin, silakan.
1: Ya, oke, makasih. Assalamualaikum Pak Sidan. Ya, Pak Sidan, terkait dengan permasalahan yang ada di daerah Bapak itu, mungkin kami butuh informasi tambahan ya. Mungkin Pak Sidan bisa akses langsung ke hotline kami.
0: Iya.
1: Mungkin bisa dicatat nomor kami yang bisa diakses itu 24 jam Pak Sidan.
0: Boleh Pak, nanti kita catat. Ya. Disebutkan boleh Pak.
1: Ya, 0821 59 999.
0: 999 Pak ya.
1: Jadi 9 ada 4.
0: Oh, 4 baik.
1: 10.
0: 10.
1: Ya.
0: Itu aja Pak ya.
1: Itu aja.
0: Oke, hotline BWS.
1: Ya.
0: Oke. Jadi untuk pendengar yang lain boleh dicatat nomornya ya. Sudah disampaikan. Oke. Kalau dari Pak Mas Nawi sendiri apa yang bisa ditanggapi terkait yang disampaikan masyarakat tadi yang ada di Campalagian sana, ada Pak Sidan. Ya. Silakan.
2: Baik Pak, terima kasih. Dari kami di sisi Dinas Pertanian,
0: mic-nya boleh agak ke ini Pak.
2: Dari kami di sisi Dinas Pertanian yang juga memantau kondisi belakangan ini terkait potensi-potensi misalnya ada kekeringan, khusus yang disampaikan oleh Pak Sidan di Boto Campalagian ini, memang ada beberapa tempat di wilayah-wilayah Boto itu yang seperti yang digambarkan tadi oleh Pak Sidan bahwa karena pengaturan tanam itu kita sudah atur dengan sedemikian rupa, jadi memang mesti ada jeda pada saat tanaman itu mulai ditanam, kemudian ada beberapa bagian sawah yang lain baru akan menanam. Nah, pembagian-pembagian seperti itu sebenarnya sangat teknis di tingkat petani, sehingga memang harus ada gambaran yang betul-betul real dari nanti kami minta Pak Sidan menghubungi petugas-petugas kami di lapangan, bisa ke penyuluh karena
0: ada penyuluh pertanian Pak ya.
2: Ada penyuluh yang akan
0: itu stand standby setiap kecamatan, desa,
2: bahkan
0: atau apa?
2: Desa.
0: Oh, desa ya, ada.
2: Setiap penyuluh itu punya wilayah kerja di setiap desa itu. Nah, laporan-laporan yang dari Pak Sidan ini penting bagi kami untuk disampaikan lewat penyuluh itu, biar kami ada koordinasi dengan pihak-pihak yang bisa kami sampaikan untuk memenuhi persoalan Pak Sidan di lapangan ini.
0: Oh, jadi Pak Sidan yang bisa dilakukan sekarang
2: ya,
0: temui penyuluh ya.
2: Temui penyuluh, kita kan kita pasti butuh gambaran selain Pak Sidan, pasti ada juga wilayah-wilayah di sekitar Pak Sidan itu.
0: Betul, ya, betul.
2: Karena hamparan sawah kan di wilayah Pak Sidan ini lumayan luas Pak.
0: Oh gitu.
2: Ya, jadi kami butuh input tambahan dari Pak Sidan.
0: Itu Pak Sidan ya, boleh diteruskan ke penyuluh. Ya, namun setelah dari penyuluh ini Pak, tentu juga masyarakat butuh kepastian setelah menyampaikan laporan itu, biasa berapa lama setelah lapor kemudian proses dan ditindaklanjuti?
2: Kita ada brigade di lapangan yang standby di kami untuk masalah-masalah dampak penanganan iklim ini. Ada namanya petugas pengganggu organisme tanaman. Nah, termasuk di dalamnya tugas teman-teman di lapangan ini yang mengamati daerah-daerah yang potensi kekeringan ini. Jadi dia bisa berkoordinasi dengan penyuluh, kemudian teman-teman POPT di lapangan, karena POPT di lapangan itu Pak punya pompa yang standby kapanpun itu bisa digerakkan. Yang hanya mesti disampaikan ke teman-teman petugas kami bahwa daerah Pak Sidan itu sumber airnya di sini, kira-kira dari sumber air itu berapa jaraknya ke sawahnya Pak Sidan itu Pak. Jadi secepatnya bisa direspon oleh teman-teman.
0: Oh gitu Pak ya. Biasanya butuh berapa hari Pak? Ya,
2: enggak sampai berhari-hari Pak, paling sehari kalau memungkinkan kondisi airnya bisa dihandle.
0: Karena yang saya tahu ini Bang Sidan ini atau Pak Sidan ini sudah beberapa

0: lama menyampaikan ke Halo Sulbar ini terkait irigasi yang di sana itu. Jadi ini sudah ya bisa dibilang hampir sebulan gitu. Pak Sidan ini sudah masuk melapor ke RRI gitu ya. Jadi semoga bisa segera ditangani. Pak Masnawi, kalau kondisi terkini lahan pertanian di Polman, secara umum yang terdampak kekeringan itu di wilayah mana saja? Ada datanya tidak?
1: Jadi sebenarnya untuk untuk keadaan kekeringan di Polman ini kita sudah mencoba memantau ini dari sebulan belakangan, Pak. Karena memang sebelumnya memang kita mendapat input dari kawan-kawan di BMKG bahwa memang potensi curah hujan itu akan sudah mulai menurun. Nah, memang gambarannya sudah kita lihat saat ini. Jadi berdasarkan laporan teman-teman dari lapangan itu, termasuk dinas kabupaten di Polman, wilayah-wilayah yang terdampak ini itu wilayah-wilayah yang memang agak jauh dari wilayah irigasi.
0: Oh, yang jauh dari wilayah irigasi.
1: Dia kalau dari di kami itu hitungannya setengah teknis, Pak. Dia memanfaatkan sawah tadah hujan, kemudian pengairan-pengairan dari sungai. Namun kondisi yang sekarang ini sungai-sungai yang diandalkan untuk mensuplai air ke sawah itu juga debitnya sudah kurang. Nah, wilayah-wilayahnya itu ada di Binuang, dia di di Polewali, Mapili, kemudian Matakali, Campalagian juga termasuk.
0: Campalagian juga, iya.
1: Itu kemudian Luyo dan Andrapi itu, Pak. Wilayah-wilayah yang sudah ada laporannya.
0: Apalagi di sana ini yang tercatat tadi tidak ada irigasi, Pak Hayatudin ya. Ada tiga tadi, di Tomo, Kaluku dan Majene. Polman ini memang jauh mungkin dari wilayah irigasi. Ada yang bisa ditambahkan, Pak Hayatudin? Silakan.
2: Makasih. Terkait dengan wilayah Polman, itu daerah irigasi yang mengalami kekeringan, itu sudah kami identifikasi juga. Sampai dengan kemarin ya. Itu untuk daerah irigasi di Maloso itu yang kewenangan pusat dalam hal ini.
0: Maloso.
2: Itu ada 6 titik yang sudah kami identifikasi. Ya, termasuk di Boto juga ini.
0: Hasilnya apa, Pak, yang bisa?
2: Ini Boto juga. Ini Boto ini kurang lebih sekitar 40-an hektar. Itu yang terdampak. Termasuk juga di Atumbangan ya. Atumbangan ini juga kurang lebih sekitar 46 hektar. Ini ada beberapa titik yang sudah kami inventarisasi dan saat ini teman-teman sudah di lapangan.
0: Baik.
2: Di lapangan termasuk di Lakejo dan lain-lain Lakejo termasuk di tadi juga Matakali, Mapili dan beberapa lokasi sudah kami inventarisir dan nanti seperti yang tadi kami sempat diskusi sebelumnya dengan Pak Kabid, kami akan prioritaskan. Kira-kira semuanya memang tanam padi, tapi kami prioritaskan untuk menyelamatkan yang lain dulu nih. Makanya kami butuh umur usia tanamannya ini yang kami butuh.
0: Baik.
1: Jadi kami tambahkan, Pak, bahwa ini di kami di Dinas Pertanian itu memantau umur tanaman.
0: Nah,
1: kondisi yang di daerah-daerah yang akan mengalami kekeringan ini dia di umur 45 sampai bahkan ada yang sudah 70 hari. Nah, itu memang yang fase kritisnya. Nah, koordinasi dengan BWS tadi itu bahwa kita melihat umur tanaman yang kira-kira sangat membutuhkan itu dulu yang diprioritaskan.
0: Itu dulu, Pak.
1: Jadi prioritas yang saat ini itu kita melihat umurnya dulu. Jadi berdasarkan umur kita intervensi di situ.
0: Baik. Untuk pendengar yang lain, kalau ada pertanyaan ataupun juga ada informasi yang bisa disampaikan, silakan bisa disampaikan lewat telepon kami pagi hari ini. Kita jeda dulu, tetap bersama kami.
3: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
4: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
3: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
4: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
5: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Hehehe, apa bikin situ? Apa bikin situ?
3: Eh kenapa?
2: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai.
3: Ma, kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
2: Astaga, itu nih kau kok kuper.
3: Eh bisa.
2: Makanya kau membaca.
3: Eh apa semua baca?
2: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
3: Maka,
2: coba kau bayangkan.
3: Tunggu sak bayangkan.
2: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
3: Kenapa?
2: Kalau udah kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
3: Eh tidak tahu.
2: Kau mencuci pakai apa?
3: Tidak tahu mi.
2: Ma, kau pakai air aki.
3: Ma, tidak bisa.
2: Kau sanggup?
3: Tidak sanggup.
2: Kau bisa?
3: Tidak bisa.
2: Makanya.
3: Penting sekali pala itu sungai. Ma, yo pala saya promise mi.
2: Apalagi itu promise?
3: Promise itu janji saya tidak akan mi buang sampah di sungai.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Halo Sulawesi Barat. Ya, dilanda kekeringan ratusan hektar lahan di Polman terancam gagal panen, dan ini masih menjadi perbincangan kita di Halo Sulawesi Barat pagi hari ini. Pak Masnawi, apakah petani saat ini mulai mengalami penurunan produktivitas akibat kekeringan? Apa yang bisa dilihat sejauh ini pantauan di lapangan?
1: Baik, Pak. Jadi dari sekian banyak laporan kekeringan itu, di kami dengan tim di kabupaten itu mencoba mengklasifikasi, ini kekeringannya ringan, sedang, kemudian berat. Nah, tadi itu yang kami sampaikan di awal bahwa kita mencoba melihat umur tanaman. Nah, jika kita dari seluruh laporan masyarakat itu, dari ke petugas di kabupaten, kemudian sampai ke kami, sebenarnya kita belum mendapat laporan bahwa ini akan ada puso. Jadi kita masih ada peluang untuk menyelamatkan sekian banyak yang dilaporkan dari masyarakat itu, Bapak. Jadi kita belum menghitung potensi kerugiannya karena memang belum masih ada potensi untuk menyelamatkan itu. Nah, ini tadi yang kami tekankan, kami harus melihat umur-umur pertanaman di masing-masing sawah itu, Bapak.
0: Baik, kita coba terima dari pendengar kita yang lain. Ya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa, di mana, Pak?
2: Aldi di Lembang.
0: Pak Aldi di Polman ini. Lembang. Oh, Lembang ini masuk yang Pindrang ya?
2: Pindrang. Tapi berdekatan dengan Polman karena saya di perbatasan.
0: Iya, betul, di perbatasan Polman ini Lembang,
1: Kecamatan Binuang, Pak ya.
0: Apa yang mau disampaikan, Pak?
2: Jadi, silakan. Bahwa berkaitan dengan temanya ini, bahwa Polman sekarang itu khususnya di Kecamatan Binuang ini memang area persawahan itu dalam kekeringan ya. Ini bukan hanya dilihatnya melalui sosial media, tapi saya lihat langsung.
0: Oh, lihat langsung, baik. Apa yang mau disampaikan, Pak?
2: Sampaikan bahwa memang ada beberapa area sawah itu yang kekeringan, dan di sini pas itu di apa namanya, di perbatasan antara Pindrang Polman itu ada kan sungai besar.
0: Iya, iya.
2: Nah, sungai besar itu dalam perbaikan bendungannya ya. Sekitar berapa kilo ini, saya ada dekat bendungan sekarang ini.
0: Oh, baik.
2: Di sekarang itu ada perbaikan bendungannya. Memang bendungannya itu saya lihat kering. Dan sekitar berapa kilo ini panjangnya, dan ada juga jalannya, sementara dibikin juga bendungannya dikerok ini. Tapi ini di warga mengeluh lagi karena kenapa tidak dikerja lagi. Ada yang bilang bagaimana ini pemurungnya itu bagaimana.
0: Oh, jelas. Gitu.
2: Ini kan begini, masyarakat sudah tahu bahwa ada perbaikan, tetapi mungkin sewaktu itu melihat kondisi cuaca ada hujan sehingga tetap menanam. Namun pada akhirnya ya seperti ini, kekeringan semua dari beberapa hektar ini. Jadi informasinya bahwa ada beberapa itu di daerah Binuang, Kecamatan Binuang, ada beberapa desa ini yang mungkin diperkirakan gagal panen ya, karena sangat memperhatikan anunya, debitnya ini sangat tidak ada siraman-siraman apa atau dari pengairan, karena memang di sini adalah dalam perbaikannya.
0: Iya, baik. Itu saja ya, Pak Aldi ya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aldi di Lembang, perbatasan Kabupaten Pindrang dan juga Polman ya. Ya, silakan mungkin Pak Hayatuddin kita tanggapi terkait pengerjaan bendungan di sana. Katanya juga hal ini menyebabkan beberapa desa kekeringan, dan apalagi pengerjaannya tidak lancar gitu, tidak berkelanjutan, Pak. Silakan ditanggapi, Pak.
3: Ya, oke. Okay. Makasih informasinya Pak Aldi. Kebetulan Pak Aldi, saya ini masih menjabat sebagai Kabid PJPA di Pumpengan.
0: Oh, baik.
3: Ya, saya ini merangkap.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu juga wilayah kerja saya juga. Terpaksa di Ipaku. Yang tadi sudah saya pakai di awal bahwa di Ipaku ini berada di wilayah kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Pumpengan Jeniberang.
0: Iya, iya.
3: Dua minggu yang lalu saya baru sana, Pak. Baru menit di sana, dan beberapa waktu yang lalu kami juga mendapat informasi dari Satgas kami bahwa daerah Binuang itu ada beberapa titik yang memang terdampak kekeringan juga, dan sudah saya sampaikan ke tim Satgas kami di Pumpengan Jeniberang. Dan alhamdulillah kemarin sudah ditindaklanjuti ya, dengan suplai air baku ya untuk disalurkan ke lokasi-lokasi tersebut. Mungkin tidak semuanya, tapi secara bertahap. Nah, terkait dengan pekerjaan di sana, memang kemarin waktu saya mengenai ke sana itu memang kondisi airnya memang kering, ya. Di bendungnya memang kering. Kalau kita lihat di bawah bendungnya itu mungkin tidak ada air lagi.
0: Oke.
3: Ya, mungkin di atasnya masih ada tampungan, tapi di itu tidak ada lagi.
0: Iya.
3: Nah, memang saat ini memang lagi dalam tahap rehabilitasi, ya. Rehabilitasi karena daerah irigasi Paku ini kan daerah irigasi lintas provinsi sehingga menjadi kewenangan pusat dan memang sudah banyak yang rusak. Dan selain itu juga banyak areal yang belum dijangkau, ya, sehingga tahun ini ditargetkan minimal harus ada penambahan saluran dulu, ya, targetnya kurang lebih sekitar 11 kilo untuk mencakup sampai di daerah-daerah yang dimaksud tadi.
0: Penambahan saluran irigasi ini di kewenangan BWS, Pak.
3: Ya,
0: oh gitu.
3: Kewenangan BWS, ya, walaupun dia memang di bawah 1000 hektar, tapi karena dia ada di wilayah strategis perbatasan antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat, sehingga itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, ya, dan dibawa Balai Besar Wilayah Sungai Pembangunan Jatibrang. Terkait dengan aktivitas lapangan, mungkin akan kami sampaikan juga ke teman-teman di sana kondisinya seperti apa, dan akan kami pantau lagi, dan termasuk juga keluhan-keluhan yang ada di masyarakat, semoga bisa segera ditindaklanjuti, ya. Itu aja. Mungkin, makasih, Pak.
0: Iya, baik. Masih menanggapi itu Pak Mas Nawi, ya, Pak Aldi tadi yang ada di Lembang, apa yang dilakukan pemerintah untuk langkah cepat menangani yang terjadi di tempat Pak Aldi tadi, Pak, di sini perbatasan Polman Pindrang.
1: Oh ya,
0: silakan.
1: Baik, Pak. Jadi kalau dari laporan teman-teman di khusus yang di BPP di Kecamatan Binuang, memang di setiap desa ini laporannya masuk ke kami, kawan-kawan kami yang dari POPT itu sudah mencoba memobilisasi pompa ke daerah sana, Pak. Kita melihat yang tersedia sumber airnya, kita bisa coba segera untuk menjalankan pompanya. Hanya memang yang disampaikan tadi Bapak Paldi juga, bahwa memang yang kita harapkan kalau misalnya sumber-sumber air yang dari sungai itu memang yang debitnya itu yang sedang kurang, Pak. Ya, itu sebenarnya yang menjadi kendala kita yang cukup besar, karena kita sebenarnya dari sisi petugas, kemudian dari sisi alat pompa misalnya, itu kita upayakan memadai dengan alat yang tersedia di depan. Hanya kondisinya memang seperti itu, bahwa sumber-sumber air yang diharapkan untuk mengambil air itu belum kita dapat. Itu supaya itunya, Pak, apa kendala utamanya di kita. Tapi kita mencoba memantau, termasuk juga pergerakan air misalnya yang dari sawah-sawah yang sudah mau mulai panen tidak membutuhkan air lagi, itu bisa dilakukan pengaturan air. Itu yang akan coba kami koordinasikan dengan teman-teman di lapangan.
0: Ini berbicara sumber air, Pak ya. Mas Nawi, ya.
1: Iya, Pak.
0: Adakah solusi sumber air yang bisa diberikan kepada masyarakat biar tidak tergantung pada satu sumber ini? Nah, silakan.
1: Ya agak berat supaya di situ kalau berbicara itu, Pak, karena yang selama ini untuk memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas budidaya tanaman padi itu kita harapkan dari aliran sungai. Kemudian untuk daerah-daerah yang belum beririgasi teknis, ya itu tadi, Pak, sawah tak ada hujan hitungannya. Nah, kalau melihat ramalan cuaca per 2 minggu ke depan, memang tidak ada hujan, Pak. Nah, yang sama yang disampaikan tadi Pak Aldi, bahwa memang petani kita yang daerah Polman ini melakukan pertanaman, kenapa bisa ada di kondisi ini, karena di penghujung-penghujung periode tanam yang Okmar kemarin itu, di bulan Maret itu kan daerah Polman itu bahkan sempat banjir, Pak. Jadi teman-teman petani di Polman itu memang melakukan pertanaman yang agak banyak di waktu itu. Nah, ya itu tadi. Nah, untuk memenuhi air ini, Pak, kami kemarin dengan teman-teman yang di PSP, ada bidang kami di PSP, kita mencoba mencari peta apa geolistrik. Kita mencoba melihat ketersediaan air tanah yang memungkinkan untuk melakukan intervensi, misalnya membuat sumur, pompa. Nah, tapi itu yang sedang dikaji oleh teman-teman, karena kita juga melihat pengalaman yang kemarin, yang 2 minggu lalu kayaknya, yang di daerah Mamuju Tengah itu, untuk mengantisipasi kekeringan itu kan petani-petani di Mamuju Tengah itu membor, tapi kan tiba-tiba ada semburan lumpur kemarin kan, yang ya itu sebenarnya yang kita sedang perhitungkan baik-baik. Jangan sampai kita misalnya mau melakukan pengeboran tapi ada hal-hal lain yang kita tidak tahu. Jadi itu sementara kami kumpulkan informasinya, Pak.
0: Betul, baik. Ya, Pak. Karena bor juga bisa ada dampaknya ya, juga, Pak, ya. Betul, jadi Pak, butuh namanya informasi lebih lanjut terkait itu. Ya, saya ke Pak Hayatuddin. Pak Hayatuddin, apakah BWE saat ini punya sistem semacam peringatan dini terkait potensi kekeringan, Pak?
3: Ya, makasih. Terkait dengan potensi kekeringan itu kan kami selalu update per 2 jaman atau dalam sehari itu bisa 2-3 kali dengan tema-tema BMKG. Itu selalu ada. Ya, itu penting. Mungkin yang teman-teman berani juga ada. Iya, semua SPKBD ada itu biasanya.
0: Semua tiap, dengan BMKG.
3: Ya, tiap update-nya itu pasti ada. Daerah-daerah mana yang kondisinya sedang, tinggi, atau kritis. Itu selalu ada, Pak. Ini Pak, dalam rangka untuk antisipasi. Nah, itu untuk 3 hari ke depan. Itu bisa kalian baca.
0: Bisa
3: itu
0: dibaca, Pak.
3: Dan itu ada sampai di kabupaten juga, 3 kabupaten. Seperti itu. Nah, ini mungkin saya kembali ke yang tadi Pak Aldi.
0: Iya, silakan.
3: Saya baru dapat laporan juga dari teman-teman di Pompengan Jatimberang bahwa minggu kemarin mereka sudah memberikan bantuan selang, ya, selang selang itu, yang selang gulung itu, ya. Nah, ini untuk
1: plastik,
3: ya, untuk bantu untuk teman-teman bisa manfaatkan untuk ya, cuma kembali lagi ke yang tadi, sumbernya ini, ya, sumbernya, karena kita andalan kita kan pasti
1: debit air,
3: debit airnya, sementara kondisi sendiri di Paku itu memang itu sudah kering. Ya, misalnya kami, pengalaman kami di Malunda. Malunda itu bendung kami itu belum berfungsi. Tapi selama ini masyarakat tanam, karena ada di bawahnya itu ada semacam kubangan, ya, semacam genangan yang biasa dipakai. Tapi kondisi saat ini sudah kering juga.
0: Kering juga itu, ya.
3: Sehingga mau tidak mau mereka harus ambil dari sungai. Nah, itu seperti itu, Pak.
0: Kalau peran dari rehabilitasi jaringan irigasi terhadap peningkatan produktivitas pertanian seperti apa, Pak? Apakah ini juga sering dilakukan oleh BWS?
3: Ya, tentu, ya. Itu kan sudah merupakan program rutin kami. Ya, setiap tahun itu harus ada. Kami mulai tahun 2020 kemarin, kami bukan hanya untuk kewenangan kami aja, tapi sudah sampai di kewenangan provinsi dan kabupaten. Yang selama ini biasa mungkin teman-teman provinsi dan kabupaten itu dengan dana DAK, itu sekarang ditarik ke pusat, ditangani melalui program impres itu. Impres itu mulai dari tahun 2020 kemarin. Saat ini kita ada di tahun 2026, sudah tahap 1, kemungkinan bulan Agustus sudah mulai pelaksanaan di lapangan. Ya, kami juga ada persiapan juga untuk tahap 2 nanti. Seperti itu. Jadi tentu dengan adanya rehabilitasi itu, otomatis itu akan mengembalikan fungsi daerah irigasi. Yang karena ada fungsi daerah irigasi, kalau dia menurun, otomatis itu akan berpengaruh terhadap IP kita, terhadap IP kita, termasuk juga terhadap produksi kita. Nah, sehingga itu memang harus dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi kita itu ada berkala, ada rutin. Ya, ada rutin untuk hal yang di bawah 40% itu ada, kita ada operasi rutin, pengangkatan sedimen, tambal-tambal yang rusak-rusak kecil. Tapi kalau itu sudah di atas 40%, kita harus melakukan rehab secara besar-besaran.
0: Itu yang dikatakan tadi berkala. Baik. Saya kembali ke Pak Mas Nawi. Kalau peran penyuluh di lapangan ini seperti apa, Pak? Apakah juga mereka turut menjaga apa semangat petani di tengah ancaman gagal panen, Pak? Apakah penyuluh bisa sampai sejauh itu dengan petani gitu?
1: Iya, Pak. Jadi itu tadi sebenarnya peran yang sangat besar di penjulu itu, itu mereka mengidentifikasi umur tanamannya.
0: Itu dulu.
1: Nah, umur tanamannya itu dilihat keseluruhan area itu, mana area-area yang sudah harus memang ditangani,
0: yang menjadi prioritas
1: yang
0: tadi.
1: Yang menjadi prioritas tadi. Jadi asesmen dari penyuluh itu yang penting. Makanya laporan-laporan yang real time kami bahkan melakukan apa, meminta laporan dari mereka itu, Pak. Jam 4 sore itu kami, karena ada kewajiban di kami melaporkan luas tambah tanam, di situ juga kami meminta mereka untuk melaporkan kondisi yang paling terakhir di hari ini per jam 4 sore, sehingga apa namanya, penanganan bisa cepat. Di situ di situ sisi penting mereka terhadap keadaan yang terjadi sekarang ini.
0: Kalau melihat kondisi di tahun lalu, Pak, parah yang mana, Pak? Sekarang atau penanganan di tahun lalu?
1: Tahun lalu itu musim apa, April September ini kita tergolong basah, Pak, tahun lalu.
0: Oh gitu.
1: Iya, ini lebih kering daripada tahun lalu.
0: Ya, gitu. Jadi evaluasi apa yang bisa diambil dari sana, Pak?
1: Di situ tadi kita mencoba sedemikian rupa memodifikasi jadwal tanamnya, Pak. Jadi misalnya, karena kita kan di setiap tahun apa, dalam satu periode itu ada dua musim tanam. Musim tanam pertama itu Oktober sampai Maret. Oktober sampai Maret itu di tingkat petani itu kan mereka sudah kenal bahwa memang dia musimnya basah, Pak, di Oktober Maret itu. Jadi sepanjang periode itu produksi padi kita itu bisa mencapai puncaknya di situ. Nah, masuk dia di periode musim tanam kedua yang April September itu, di situ memang karakteristiknya itu agak kering, bahkan kering. Nah, untuk mengantisipasi apa, dampak-dampak kekeringan di periode April September ini, kita memulainya di periode Oktober Maret itu. Di Maretnya bisa kita modifikasi dengan menggunakan varietas-varietas yang lebih cepat, maksudnya mulai dari tanam hingga panen itu lebih cepat. Kemudian di periode April September itu, karena kita misalnya sudah bisa menduga bahwa dia akan sedikit airnya di periode itu, kita mencoba menyampaikan ke petani, bahkan juga intervensi bantuan kita itu dengan varietas-varietas yang tahan kekeringan, Pak.
0: Baik.
1: Sehingga umur-umur apa apa kendala-kendala yang dihadapi saat ini bisa ditangani. Karena tambahan dari kami bahwa untuk luas pertanaman di daerah Polman itu di bulan apa, di bulan Mei itu ada 6.000, Pak. Di Juni itu ada 3.000 hektar. Jadi itu yang coba kami pantau terus pergerakannya.
0: Iya, baik. Baik. Waktu kita terbatas, Pak. Ini siap, kurang Pak, lebih kurang dari 3 menit lagi mungkin. Yang terakhir dari Pak Hayatuddin, apa pesan yang bisa disampaikan kepada para petani yang saat ini menghadapi musim yang cukup sulit? Silakan, Pak.
3: Ya, oke, makasih buat saudara-saudara saya yang saat ini lagi bergelut dengan kondisi iklim yang ekstrim ini. Kami siap untuk membackup, ya, dalam arti mendukung. Silakan menghubungi kami, apa yang bisa kami lakukan. Kami akan berkolaborasi dengan teman-teman ada di daerah, ya, baik itu dengan teman-teman pertanian maupun dengan dinas PU. Kemarin kami sudah koordinasi dengan rapat bersama, ya, dengan BRMP terkait dengan langkah-langkah untuk antisipasi kekeringan ke depan. Ya, kami juga menghimbau dari pemerintah kabupaten dalam hal ini terkait dengan potensi-potensi sumber daya yang bisa dikerahkan, ya, misalnya mobil-mobil tangki.
1: Iya.
3: Kalau perlu misalnya di Polban itu, yang itu mobil-mobil kebakaran itu bisa dipakai.
0: Okay.
3: Ya. Itu dalam rangka untuk mengantisipasi hal tersebut, ya. Tentu kita juga harus survei juga terkait dengan sumber-sumber terdekat dari lokasi-lokasi yang terdampak seperti itu. Kami berharap juga para petani tetap berkoordinasi dengan teman-teman PPL, ya, atau BPBD terkait dengan langkah-langkah ke depan, ya. Jangan melakukan kegiatan di lapangan tanpa koordinasi. Ya, karena koordinasi intensi ini secara apa, ya, saling memberikan terkait, informasi kami dengan pertanian, dari Bali dengan pertanian, dengan PU, dengan BMKG.
0: Baik,
3: semua itu akan kami sampaikan secara berkala kepada teman-teman yang ada di lapangan.
0: Baik. Itu. Baik. Terakhir dari Pak Masnawi, silakan.
1: Baik, Pak.
0: Singkat,
1: jadi,
0: Pak.
1: Jadi dengan kondisi yang kita alami di beberapa hari terakhir ini, kami dari Dinas Pertanian itu di situ tadi akan mencoba mengasesmen kembali di mana wilayah-wilayah yang memang sangat kritis untuk bisa kita intervensi. Semua sumber daya baik orang dan peralatan itu kita akan siapkan untuk membackup laporan-laporan yang mungkin datang dari petani. Kami akan senantiasa mengupdate laporan-laporan yang ada dari penyuluh, bagian mana yang bisa kami intervensi secepatnya, itu akan kami usahakan secepatnya. Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak kabupaten juga untuk melakukan itu, Pak.
0: Baik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk dialog kita pagi hari ini. Kasih, semoga Pak, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi kekeringan ya, yang sedang terjadi, memang juga cukup mengkhawatirkan. Jadi semoga ini menjadi motivasi tambahan, Pak, ya kepada teman-teman petani yang ada di lapangan. Terima kasih kepada Pak Hayatudin Tuasikal, Pak PLT Kepala BWS Sulawesi 5 Mamuju, bersama Pak Masnawi Malik, Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Saya Randi undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo.
8: Cicak Kuswoyo.
9: Nabila Gomez.
10: Roni Sianturi.
11: Lita Zen.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

0: 96 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir saya Indah
1: dan saya Duita. Ya, kita berdua masih di program acara Halo RRI.
0: Ya, di program Halo RRI ini seperti biasa kami menerima aduan
1: aspirasi.
0: Iya, betul, maupun keluhan Anda terkait pelayanan publik maupun pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat maupun di 6 kabupaten di Sulawesi Barat yang akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan solusinya. Di mana?
1: Nanti boleh langsung menyampaikannya di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909.
0: Kami akan hadir di Halo RR ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk aduan Anda boleh disampaikan ke kami saat sedang live maupun nanti setelah selesai live ya, di nomor yang sudah disebutkan oleh rekan Duita. Kalau gitu kami jeda dulu setelah yang berikut ini.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

0: Pada suatu hari, sekelompok anak sedang bermain-main di pinggir sungai.
1: Buamilah, buami cepat.
2: Iyo, buami saja. Tidak ada yang lihat.
3: Ece.
4: Iya, mak.
3: Apa lagi kau buang ke sungai itu?
4: Anu, mak.
3: Anu, tidak boleh itu membuang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai.
0: Stop, dilarang keras membuang sampah ke sungai. Membuang sampah ke sungai adalah perilaku buruk.

0: kau tebang pohon di sini? Habis sudah ini hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

0: Masih bersama saya Indah
1: dan saya Duwita, masih di program acara Halo RRI untuk ya. Hari ini hari Rabu
0: ya, 29 Juli 2026. Dan untuk pendengar yang mempunyai aduan ataupun keluhan bisa disampaikan di kami di 08229609996
1: atau di 04262322443. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju, nanti dapat meninggalkan komentar di sana. Dan juga nanti apabila ada aduan ataupun aspirasi dari Anda mengenai pelayanan publik, nanti akan kami teruskan kepada instansi terkait.
0: Ya, informasi yang sudah kami rangkum ini dikutip dari laman Instagram info Mamuju _ yang memberitakan terkait lubang besar yang menganga di Jalan Andi Makassau Mamuju. Dan banyak juga pengendara yang khawatir ya terkait dengan lubang besar ini. Jadi memang harus diperhatikan di beberapa wilayah ya, titik jalan di Mamuju memang masih terdapat jalan-jalan yang rusak dan belum diperbaiki ya.
1: Dan mengenai persoalan kerusakan jalan ini, beberapa waktu yang lalu juga sudah disampaikan oleh Pak Cana ya, salah satu pendengar kita Pak Cana di Kaluku, yang juga menyampaikan ada jalanan yang di sekitar wilayah Kaluku juga mengalami keadaan yang sama, yaitu ya, berlubang-lubang. Dan selain itu juga ada di Jalan Pengayoman, tepatnya di depan Rujab Wakil Bupati Mamuju, saat ini sedang diperbaiki nih terkait dengan drainasenya. Karena seperti yang sudah diketahui, di sekitar wilayah tersebut ini biasanya langganan adanya genangan air.
0: Iya, betul.
1: Mungkin mumpung di musim kemarau ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Jadi dikerjakan.
0: Nah, jalanan ini sebenarnya kemarin sudah pernah diperbaiki, cuma baru yang sisi kiri ya. Nah, sekarang sisi kanannya. Jadi ya semoga dengan adanya perbaikan drainase juga mencegah terjadinya banjir ya, genangan-genangan air dan juga kerusakan pada jalan. Untuk Anda yang punya aduan atau kendala ataupun curhatan yang sama nih terkait pelayanan publik ataupun pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat, boleh sampaikan ke kami. Atau untuk Anda juga yang punya apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bisa disampaikan juga. Dan kami jeda dulu untuk menunggu aduan dan kendala yang masuk dari Anda setelah yang berikut ini.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Masih bersama saya Indah
1: dan saya Duita di kita sudah di penghujung dari program ya,
0: Halo RRI. Namun jangan khawatir karena Halo RRI hadir dari Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi ya, untuk Anda yang masih mempunyai aduan ataupun kendala terkait pelayanan publik maupun pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat boleh disampaikan ke kami melalui chat WhatsApp di 0822-9609-0996.
1: Ya, dan kami selalu menanti dan menunggu aspirasi dari Anda dan juga apresiasi dari Anda karena ini semua demi kebaikan kita bersama dan juga solusi untuk kita bersama.
0: Baik, kalau gitu terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di Halo RRI kali ini. Saya Indah
1: dan saya Duita
0: pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Iya, pendengar masih di saluran Anda 100,2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di siang hari ini, dan jangan lewatkan, sesaat lagi kita akan mengikuti Jaksa Menyapa dengan topik lelang serentak dan capaian kinerja bidang pemulihan aset Kejati Sulawesi Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar nih, manapun Anda berada di siang hari ini, kita berjumpa lagi di program acara hari ini di Jaksa Menyapa untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Dan pendengar, pada kesempatan ini kita akan membahas tema lelang serentak dan capaian kinerja bidang pemulihan aset kejaksaan tinggi Sulawesi Barat, pendengar. Nah, melalui perbincangan ini kita akan mengulas bagaimana proses lelang barang rampasan negara yang dilaksanakan, kemudian perang bidang pemulihan aset dalam penegakan hukum serta capaian kinerja kejaksaan tinggi Sulawesi Barat dalam mengoptimalkan pemulihan aset untuk kepentingan negara. Dan pendengar, telah hadir bersama kita ada Bapak Kasipengkum Kejati Sulbar, Bapak Aben BM Situmorang SHMH yang... Oh iya, yeah. Selamat siang Bapak. Ini agak terhalang ini. Iya, yeah, apa kabar siang ini? Alhamdulillah. Iya, yeah. Kita beralih ke Bapak Andi Adi Kawira Putra SHMH, Asisten Bidang Pemulihan Aset pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, kayaknya karena dekat ya, jadi. Iya, ada juga Bapak Faisal Nur SHMH selaku Kepala Subbidang Penyelesaian Aset pada Asisten Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, dan pendengar yang ingin menyaksikan kami bisa menonton di live streaming Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, dan juga Anda bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Anda juga bisa berinteraksi dengan beliau-beliau ini di siang hari ini di nomor 0426-232-243 atau nomor 0822-960-9996. Iya, ada karena ini sudah perkenalan ya, sudah di ini yang dimaksud dengan bidang pemulihan aset ini di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ini seperti apa Bapak?
1: Mungkin ya, inilah ya. Baik, saya perkenalkan diri walaupun sudah
0: ya, supaya masyarakat lebih ya, tahu lagi ya.
1: Perkenalkan, nama saya Andi Adhika Wiraputra.
0: Izin Bapak, mungkin baiknya agak digeser ke situ. Oh, ya. Mungkin.
1: Ya. Nama saya Andi Adhika Wiraputra, SHMH, selaku Asisten Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Sulbar. Sebelumnya saya menjabat selaku Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Sudah kurang lebih 10 bulan melaksanakan tugas di Sulbar ini. Nah, kalau kita berbicara bidang pemulihan aset secara struktur organisasi, memang di kejaksaan ini masih baru ya. Tapi pada prinsipnya pemulihan aset itu secara histori bermula pada tahun 2014. Tahun 2014 itu masih dipakai atau digunakan oleh pusat pemulihan aset namanya. Pusat pemulihan aset di bawah struktur bidang pembinaan, di bawah Jaksa Agung Muda Pembinaan. Nah, sebagai bentuk respon masyarakat yang di mana banyaknya barang-barang sitaan yang kemudian diperoleh dari penegakan hukum, ini menjadi pertanyaan masyarakat. Kemana sih barang-barang sitaan yang sudah disita oleh penegak hukum, dalam hal ini penyidik, sampai proses peradilan, persidangan, dan tentunya telah berkekuatan hukum tetap. Nah, untuk mengoptimalkan penanganan aset itu, kami atau Kejaksaan Republik Indonesia membentuk, ya, membentuk suatu badan. Artinya kan kita kenal nih di kejaksaan ada jam intel, ada jam bin, ada jam pitsus, ada kepala badan diklat. Nah, ada satu lagi terakhir ini kepala badan pemulihan aset. Jadi di sini memang organisasi baru di dalam tubuh Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelumnya juga ada Jampit Mil.
0: Ya. Apa itu Jampit?
1: Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
0: Oh iya.
1: Yang menangani perkara koneksitas. Nah, berdasarkan itu Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga, atau Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, disinilah terbentuklah Badan Pemulihan Aset yang diikuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI. Nah, sehingga dibentuknya badan ini fokus menangani baik itu penelusuran aset, ya, perampasan aset, kemudian juga penyelesaian aset. Nah, di sini fungsi bidang pemulihan aset seperti itu. Ketika ada penegakan hukum, kita sudah bisa melakukan penelusuran-penelusuran aset yang dimiliki oleh calon-calon tersebut ke depannya. Begitupun ketika setelah dilakukan penyitaan dan kemudian harus diselesaikan, apakah nanti itu dikembalikan kepada yang berhak, apakah dirampas untuk negara atau melalui hibah dan segala macam. Tentunya itu melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Nah, banyak yang bertanya sih masyarakat memang, ya.
0: Iya.
1: Mana barang-barang yang disita? Mana barang-barang mana ini? Inilah bentuk dari komitmen kejaksaan dalam penyelesaian aset, bentuk dari transparansi kita kepada masyarakat. Dibentuklah Badan Pemulihan Aset. Sehingga nanti kita bisa mempertanggungjawabkan barang-barang tersebut dan dikemanakan. Nah, itu. Jadi lebih khusus, lebih fokus untuk bagaimana kita memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan. Demikian.
0: Iya, untuk tujuan utamanya sendiri, Pak, ini kayak ada lelang untuk perampasan aset ini seperti.
1: Nah, itu output daripada penyelesaian aset. Ketika barang bukti tersebut dirampas untuk negara, tentunya ini melalui mekanisme-mekanisme dan berkolaborasi dengan teman-teman dari KPKNL. Mungkin juga untuk mentaksasi nilai juga bisa dari dinas perhubungan atau dinas terkait. Tapi paling prinsip untuk penyelesaian aset, untuk mentaksasi atau mendapatkan nilai barang tersebut harus dari KPKNL untuk dilakukan lelang. Gitu kira-kira.
0: Nah, kalau yang dilelang itu yang termasuk yang barang apa saja yang bisa di
1: macam-macam. Ada benda bergerak. Di antaranya motor, mobil, ya. Kemudian ada benda tidak bergerak. Mungkin tanah, mungkin bangunan, mungkin apa ya? Rumah, apartemen, dan sebagainya.
0: Iya. Kalau untuk prosesnya sendiri, Pak, kalau barang ini bisa masuk dalam lelang serentak ini yang apakah ya, kasusnya yang seperti apa?
1: Salah satu terobosan oleh Badan Pemulihan Aset dalam hal ini pusat untuk mempertanggungjawabkan barang-barang yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, Badan Pemulihan Aset memberikan perintah kepada kami yang di daerah untuk melakukan lelang serentak. Ini kaitannya dengan Hari Bakti Adiaksa dan hari lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81. Sehingga untuk menyemarakan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia, makanya diadakan lelang serentak seluruh Indonesia.
0: Oke.
1: Tapi khusus di Kejati Sulbar memang masih sedikit. Karena udah ada beberapa sebelumnya itu penyelesaiannya udah selesai. Nah, jadi ini ada beberapa yang belum. Ada 15 slot atau 15 barang yang akan kita lelang mulai tanggal 10 sampai tanggal 14 Agustus.
0: 10 sampai 14 Agustus berarti bulan depan ya, Pak. Nah, siapa saja yang bisa masuk dalam lelang? Apakah misalnya kita ini tertarik atau bagaimana?
1: Oh, semua bisa. Masyarakat bisa.
0: Oke, tahan dulu, Pak. Ada yang menelpon ini sepertinya ingin bertanya.
1: Silakan.
0: Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, dari siapa, di mana, Mbak?
3: Dari Ibu Wati di Mamuju.
0: Ibu Wati, ya silakan pertanyaannya sama.
3: Ini pembahasannya tentang lelang di.
0: Iya, di betul, kejaksaan.
1: Ibu, betul Ibu.
3: Iya, kalau masyarakat umum mau tahu cara lelangnya bagaimana, terus biasa informasinya bisa didapatkan di mana? Karena biasa masyarakat kami juga ingin tertarik untuk ingin ikut lelangnya tapi belum tahu caranya seperti apa, terus prosesnya nanti juga seperti apa.
1: Oh ya, cuman satu Ibu pertanyaannya.
0: Mau ditambah lagi?
1: Mau ditambah lagi. Baik.
3: Iya itu saja Pak. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih.
1: Jadi saya membawa kasubit saya, mungkin Pak Faisal yang bisa menjelaskan bagaimana mekanisme daripada biar orang masyarakat tahu nih, siapa tahu mau ikut daftar, ya. Tentunya ini yang pertama yang harus Ibu atau teman-teman lakukan ketika mau mengikuti lelang itu. Tentunya bisa diikuti atau mengetahui diantaranya di RRI ini pada saat ini sekarang. Kemudian nanti ada Instagram dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, nanti di situ ada websitenya, kemudian tutorialnya bagaimana cara mendaftar. Nah, itu nanti lebih jelasnya disampaikan oleh Pak Faisal. Pak Faisal silakan.
4: Izin, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Faisal Nur, yang sebagai Kepala Subbidang Penyelesaian Aset pada Asisten Bidang Pemulihan Aset di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, yang Alhamdulillah sudah melaksanakan tugas 1 tahun 4 bulan. Kemudian saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi, Asisten Pemulihan Aset, bahwa tujuan dibentuknya Badan Pemulihan Aset itu adalah sebenarnya paradigma ini selama ini kita berpikir bahwa terpidana itu dipenjarakan. Sekarang ini sudah beralih, selain mempidanakan terpidana juga memulihkan, untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terpidana. Ya, targetnya adalah pemulihan keuangan yang tentunya kepentingan masyarakat, yang ujung-ujungnya PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya terkait lelang serentak yang akan dilaksanakan oleh BPA tanggal 10 sampai 14 Agustus 2026. Pada prinsipnya ini dibuka untuk umum.
0: Iya.
4: Dibuka untuk umum, pesertanya siapa saja. Dengan catatan harus ada akun. Akun yang dibuat berdasarkan yang ditentukan oleh KPKNL.
0: Berarti online ya, Pak?
4: Online, semua online atas keterbukaan. Jadi Kejaksaan selaku pemilik barang, kemudian kami serahkan ke KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk dikelola, dikelola, misalnya dalam bentuk lelang. Nah, bisa dilihat di websitenya lelang.go.id atau bisa lihat di medsos yang kami sudah sebarkan. Khusus di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat ada dua unit kerja yang berpartisipasi dalam lelang serentak,
2: yaitu di Kejaksaan Negeri Mamuju maupun di dan di Kejaksaan Negeri Pasangkayu.
0: Oh,
2: okay. Bisa dilihat di medsosnya mereka, unit kerja tersebut di Kejari Mamuju maupun di Kejari Pasangkayu. Di situ disebutkan kapan dan waktu pelaksanaan lelang, kemudian bisa diakses lewat web lelang.go.id atau di websitenya KPKNL. Bisa ditelusuri ke sana untuk melihat bagaimana mekanisme lelang. Saya tambahkan lagi, setelah dibuat akun tadi, ketika sudah masuk di aplikasi, misalnya dalam proses lelang, nanti akan menyimpan uang jaminan dari kalau tidak salah 10% dari nilai limit. Nah, misalnya peserta lelang tidak berhasil memenangkan lelang, uangnya nanti akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
1: Dan itu utuh.
2: Dan tidak akan
0: dirugikan. Tidak ada misalnya pengembalian ini dipotong
1: sebesar
0: ini.
1: Kembalinya utuh.
0: Berarti utuh kembali sesuai jaminan awal.
1: Kalau tidak mendapatkan barang yang diinginkan.
0: Kalau
1: mendapatkan, dipotong daripada hasil finalisasi yang tertinggi. Gitu.
2: Jadi asas keterbukaan sudah dilaksanakan oleh KPKNL dalam mengikuti kegiatan lelang serentak ini, dan insya Allah dilaksanakan dua minggu ke depan. Sementara demikian, Bu.
0: Iya, kalau untuk persyaratan administrasinya sendiri, barang-barang yang dilelang ini ada nggak, Pak, atau bagaimana?
2: Itulah, kita ketika dibuka website tersebut nanti sudah ditentukan. Ini kan sudah ada akun website, masuk di akun tersebut, di website tersebut nanti akan diuraikan di situ apa-apa saja yang akan dilelang. Jadi tidak serta merta barang yang di Pasangkayu maupun di Mamuju yang bisa kita pilih, bisa di unit kerja yang lain.
0: Jadi berarti merangkap semua
2: seluruh Indonesia.
0: Ya,
2: terserah di mana kira-kira, misalnya karena kita orang Sulawesi Barat mungkin lebih minat pilih barang yang di Kejaksaan Negeri Mamuju maupun di Kejaksaan Negeri Pasangkayu dengan pertimbangan dekat. Nah, jadi bisa di mana saja sebenarnya, tergantung masyarakat barangnya pilihnya di mana, dan memilih barangnya pun yang terserah di mana dia sesuai dengan selera peserta lelang.
0: Iya, kalau untuk harga barang bagaimana menentukan di kejaksaan limit harga barangnya ini sendiri di sana, Pak, seperti?
2: Kalau untuk harga sudah ditentukan oleh KPKNL. Jadi sebelum Kejaksaan Negeri Pasangkayu maupun Mamuju mengajukan persiapan lelang, dia sudah meminta harga limit. Misalnya mobil tangki di Kejaksaan Negeri Mamuju, dia sudah ada penilaian yang dikeluarkan oleh KPKNL. Nah, dari harga penilaian inilah yang dicantumkan di dalam pengumuman lelang. Jadi masyarakat bisa menilai, oh, harga mobil tersebut nilainya sekian. Misalnya kalau di Kejaksaan Negeri Mamuju berupa mobil tangki itu sekitar 200 juta sekian. Bisa dilihat barangnya ini harganya sekian, pelaksanaan lelangnya kapan, kemudian uang jaminannya berapa. Sudah di website itu sudah di ini.
0: Pokoknya lengkap lah ya, Pak, ya.
2: Website KPKNL.
0: Iya. Tahan dulu, Pak. Ada lagi penelpon kita di siang hari. Iya, halo. Sudah angkat dulu. Iya, halo.
5: Halo.
0: Iya, assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa, di mana ini?
5: Dengan Pak Ahmad, Bu, di Majene.
0: Iya, Pak Ahmad. Iya, silakan pertanyaannya.
5: Iya. Kami ini sebagai masyarakat, Bu, kami mau tanya, itu kalau pemulihan aset negara itu apakah hanya berlaku untuk kasus korupsi saja atau untuk kasus-kasus yang lain berlaku juga? Kemudian mekanisme pemulihan aset negaranya itu bagaimana ya, kalau masuk di proses lelang? Maksudnya nilainya apakah harus sama atau bagaimana? Kemudian yang terakhir, kami juga sebagai masyarakat mengapresiasi sekali ini program-program seperti ini. Jadi kami berharap kedepannya akan sering ada program-program dialog tentang apa yang dilakukan bapak-bapak dari kejaksaan. Biar kami masyarakat tahu juga bagaimana bapak-bapak kejaksaan mencegah atau memberantas tindak pidana korupsi dan yang lain. Itu saja, Bu, yang kami tanya. Mohon dijawab. Makasih.
0: Iya, terima kasih Bapak. Iya.
1: Aduh, ini terima kasih Pak atas supportnya. Kami apresiasi sekali. Ini pertanyaan yang sangat menarik juga.
0: Iya. Ya,
1: kenapa ini ada asisten pemulihan aset di Kejati Sulbar? Apa sih? Ngapain apa sih? Ngapain apa aja apa sih gitu loh. Maksudnya memang pada prinsipnya Pak, di dalam hal pemulihan aset ini itu dasarnya dari penegakan hukum. Bersumber dari penegak hukum tindak pidana, baik itu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum. Tapi tidak menutup juga kita bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah desa sekalipun. Contohnya begini, ada aset daerah yang masih dimiliki oleh seseorang, ya, dan dipakai komersial oleh seseorang yang notabene pada saat yang lama dulu itu dipakai itu hanya numpang dulu. Nah, biasa kan kita biasa di sini numpang dulu, lama-lama kelamaan merasa dirinya memiliki sendiri, ya, tanpa punya alas hak yang mendasar.
0: Nah, iya.
1: Ketika pemerintah daerah, provinsi meminta kita untuk menjadi fasilitator, tentunya kami mengundang para pihak. Ketika kita tanya, ini punya siapa? Punya saya, Pak. Mana dasarnya kamu memiliki hak tersebut? Kalau tidak bisa jawab, ya harus dikembalikan dong ke daerah dalam hal ini negara. Tapi ketika dia tidak mau mengembalikan dan dia juga mengkomersialkan dengan keuntungan pribadi sendiri oleh aset negara, itu bisa kerana tindak pidana nantinya. Nah itu
0: bisa juga diambil oleh kejaksaan.
1: Kita bisa pulihkan dengan cara kita mengambil, ya, kemudian, dan kemudian menyerahkan ke pemerintah yang jadi bukan milik kejaksaan. Kita memulihkan aset
0: kembali ke daerah, ya.
1: Aset, ya, kembali bukan aset kejaksaan, aset daerah. Kami hanya menjadi fasilitator. Ya, ketika dia kita tidak menjadi fasilitator, dia ngotot punya dasar menurut dia bisa ke tindak pidana seperti itu. Kaitan dengan penegakan hukum, hasil-hasil dari korupsi itu yang disita, penyelesaiannya seperti apa? Nah, disinilah bidang pemulihan aset untuk menyelesaikan apakah itu dilelang. Tentunya ini sebagai PNBP, penegakan negara bukan pajak, dan itu pasti kita setor ke kas negara.
0: Oh, termasuk yang triliunan, Mbah.
1: Termasuk ratusan triliun-triliunan.
0: Yang itu. Ini dikembali kejaksaan kembalikan
1: ke negara. Makanya diterima sama Pak Menteri Keuangan, Pak.
0: Iya,
1: gitu lah. Nah, di sini pun kami bekerja sama dengan KPKNL, hasil sitaan dari penegakan hukum yang kemudian kita kompilasi, kemudian kita inventarisasi. Nah, kita serahkan ke KPKNL untuk dilakukan taksasi penilaian berdasarkan kompetensi yang mereka miliki. Kemudian limitnya sudah dibuat secara profesionalisme dan tentunya akan akan kita lelang. Tadi pertanyaan Ibu, tadi yang pertama tadi saya tambahkan, Bu. Jadi Ibu yang ikut mengikuti lelang tidak perlu lagi ketemu dengan si A, si B, si C.
0: Tinggal dari rumah,
1: buka aplikasi kpklelang.go.id, di situ sudah muncul. Ada di situ lelang, ada apa dan segala macam.

0: pertanyaannya Pak, mau bertanya persyaratan apa saja kalau mau ikut lelang ini?
1: Ya, ya.
0: Dan ini juga ada Alif Hakim 9674. Kenapa pakai angka semua ya? Nah, pertanyaannya Bapak, uang lelang itu ada yang bisa langsung dirasakan manfaatnya, uang hasil lelangnya nih, untuk pembangunan di Sulawesi Barat atau semuanya masuk ke kas negara pusat tanpa ada bagian untuk daerah? Ini yang bisa jawab yang
1: ya,
0: yang gitu
1: bisa, gimana? Semua bisa jawab sebenarnya.
0: Mungkin ini Bapak, bagian Penkum ya kali.
2: Oh iya. Sahabat RRI Mamuju dimanapun berada, salam hormat dari kami, kasih penerangan hukum dan lukum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Seperti Bapak narasumber tadi berdua, memperkenalkan diri juga, kami juga adalah memperkenalkan diri pada kesempatan kali ini. Kami ABM BM Situmorang SHMH yang diberi amanah oleh pimpinan dipercayakan menduduki jabatan kasih penerangan hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Nah, salah satu bentuk tugas dan fungsi kami yaitu seperti yang kita sekarang adakan ini, yaitu jaksa menyapa. Jaksa menyapa ini adalah peranan kejaksaan menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada bidang-bidang, ada banyak bidang dan pokok dan fungsi kejaksaan. Nah, ini salah satu yang kita mau tampilkan ini adalah bidang pemulihan aset. Sudah tadi dipaparkan oleh Bapak Asisten Pemulihan Aset dan Kasubdit Penyelesaian Aset. Nah, itu nanti kemudian ada beberapa program-program kemudian lagi yang akan kami tampilkan kepada masyarakat, yang baik itu melalui media massa, media online, atau melalui ini RRI. RRI Pro 1 Mamuju. Nah, kemudian bentuk-bentuk yang program yang sudah kami susun juga akan kami laksanakan setelah diberi amanah ini, diantaranya termasuk itu jaksa masuk sekolah bagaimana mungkin ya, ada juga jaksa masuk desa, ini tadi jaksa menyapa, ada kehumasan, yaitu tadi yang telah kami laksanakan kemarin itu bentuknya itu ngobrol santai bersama awak media masa di yang ada di Kabupaten Mamuju. Kemudian yang berikutnya itu kampanye anti korupsi ini nanti di tanggal 9 Desember 2026 akan kami selenggarakan. Nah, menindaklanjuti tadi terkait dengan
0: ini Pak, tahan dulu ini, saya mengangkat ini telepon. Audionya. Ya, ada telepon lagi Mas, Pak. Minta maaf ya memotong ini karena dari tadi bunyi. Ya. Ya, halo.
3: Halo.
0: Ya, selamat siang Bapak.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, terima kasih dengan kesempatannya.
0: Dari Bapak siapa, di mana dulu ini Bapak?
3: Amin di Mamuju.
0: Amin Mamuju. Ya, silakan.
3: Selamat siang ketiga narasumber.
1: Selamat siang Bapak. Selamat.
3: Izin.
1: Salam sehat.
3: Jadi begini Pak, terkait atau mengenai aset-aset negara itu kan namanya aset negara dikembalikan ke negara.
1: Betul.
3: Oh, berkaitan dengan itu biasanya itu Pak, itu tanggalah itu randis, baik roda 2 maupun roda 4 itu bermaya, itu kan sudah tidak layak pakai Pak.
1: Ya.
3: Atau sudah berkarat-karat.
1: Iya.
3: Apa itu kan masih dicari itu. Berdasarkan STNK, di situ kan ada nomor mesin, nomor apa? Plat.
1: Iya.
3: DC. Tahu DD kalau dulu. Oh, terus yang kedua, tadi yang pertama mengenai terkait kendaraan dinas itu sendiri. Pada saat dia pensiun, tapi itu kendaraan kan masih dimiliki itu Pak. Nah, pernah ada teman saya itu karena dia sudah tidak bekerja lagi sebagai ASN, tapi itu motor tetap dipakai. Saya bilang, kenapa tidak dikembalikan itu kan?
1: Iya iya iya iya.
3: Plat merah ini negara punya.
1: Betul.
3: Dan begini Pak Amin,

0: mau saya ini anu, katanya saya mau ambil atau miliki dengan cara apa istilahnya itu Pak, dam atau dom?
1: Dem, apa dem di zaman dem dulu.
0: Iya. Saya kurang tahu juga istilahnya itu.
1: Iya.
0: Jadi yang saya mau tanyakan seperti apa mekanisme dan prosedur untuk memiliki itu kendaraan di saat dia pensiun, setelah abdi negara lagi, mengenai terkait kendaraan-kendaraan yang ada pada apa yang dimilikinya itu yang dipakai.
1: Iya.
0: Termasuk motor yang sudah tidak layak pakai itu, yang sudah berkeratan, sudah dibawa rumah itu.
1: Iya.
0: Sudah tidak ini. Apa itu tetap dicari, dikembalikan ke negara atau seperti apa itu Pak? Okay. Ya, tolong penjelasannya.
1: Baik.
0: Terima kasih Pak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
1: Baik, terima kasih nih pertanyaan yang bagus dan menjadi perwakilan dari teman-teman yang yang banyak juga bertanya. Iya. Jadi begini, memang dulu kita ada penyelesaian aset itu dengan melalui mekanisme dam. Artinya selama 5 tahun itu bisa kita membeli langsung dan menyetor langsung ke kas daerah. Nah, untuk sekarang ini Bapak, walaupun kejaksaan yang melakukan lelang, kemudian pemerintah daerah yang melakukan lelang, tetap melalui mekanisme dengan KPKNL. Ya, tidak ada lagi dem-dem sepengetahuan saya. Jadi kalau nanti ada teman Bapak yang sudah memiliki motor, tinggal menyurat kepada BPKAD dalam hal ini, ya, Badan Pengelolaan Aset Daerah, dan meminta petunjuk ke mereka kalau itu merupakan aset Pemprov atau aset Pemkab. Yang kedua pertanyaannya, ketika ada barang bukti itu yang sudah karatan, yang sudah apa, nah itu juga menjadi pertimbangan KPKNL dalam mentaksasi barang tersebut, apakah masih punya nilai atau tidak. Kalaupun dia hanya sebagai barang atau hanya besi, itu juga masih bernilai kan, masih bisa dijual gitu.
2: Iya. Ya. Ditimbang. Ya,
1: jadi tidak ada bilang itu dikemanakan tanpa ada administrasi yang pasti. Ya. Ada semua ini kan aset terinventarisir barang milik negara. Nah, jadi ketika dia dihapuskan melalui mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku, itu pasti akan bersih.
2: Iya, tanya apa ini dering terus ini. Iya. Halo. Oh, terputus dia kayaknya karena lama
1: melah. Kelamaan ya.
2: Iya.
1: Ya, alhamdulillah banyak yang ini kita belum selesai menjawab, sudah ada lagi.
2: Iya, kayaknya ini masyarakat tertarik sama yang lelang-lelang ini begini. Iya, kembali.
3: Kan orang semua masyarakat belum tahu.
2: Iya, kembali Bapak ini.
3: Ya, itu tadi seperti disampaikan Bapak Asisten tadi. Semua aset itu, aset pemerintah itu tercatat di BUMN negara, sehingga untuk menghilangkannya harus ada penyelesaian. Penyelesaian salah satu bentuknya itu kan penghapusan.
2: Mungkin barang. Bapak bisa lebih dekat sama mic, supaya bisa didengar sama.
3: Jelas. Itu tadi salah satu bentuk penyelesaian dari barang yang disampaikan oleh Bapak tadi. Mungkin ada keraguan-keraguan. Tentu semua aset tercatat dan dicatat itu di badan milik negara dan ada aplikasinya. Tidak bisa seperti dulu lagi ya, seperti disampaikan Pak Asisten tadi. 5 tahun bisa diselesaikan secara adat gitu ya.
2: Iya, ini saya angkat kembali dulu Pak. Iya, halo.
4: Halo.
2: Halo, selamat siang.
4: Iya.
2: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
4: Pak Amin.
2: Di mana ini?
4: Di Aksuri.
2: Di Aksuri. Iya, oke. Okay. Bapak, silakan.
4: Oke lah.
1: Halo.
4: Ada standar.
2: Standar apa itu?
4: Standar Lelang.
2: Hmm.
4: Kendaraan roda dua.
2: Iya.
4: Itu saja.
2: Oke. Okay. Makasih, Bapak.
1: Oke. Okay.
2: Standar harga jual
1: standar lelang, lelang ya maksudnya harga limit.
2: Ya, limit yang seperti tadi diwas.
1: Jadi
2: ya.
1: Pak, semua yang kita lelang ini mempunyai harga limit yang sudah ditentukan oleh KPKNL.
2: Mm-hmm.
1: Jadi tidak bisa melebihi di bawah dari limit yang sudah ditentukan. Contoh nih ya, ada satu unit Yamaha Sion.
2: Mm-hmm.
1: Ini taksasinya 2.292.000.
2: Oke. Okay.
1: Jadi limit kalau awal. Mau ikut ya, kalau mau ikut 10% dari 2 juta sekitar 200.000.
2: Iya,
1: ya.
2: 200-an nilai.
1: Ketika nanti teman-teman atau yang peserta yang dapat hanya dikurang nanti dengan uang jaminan tersebut.
2: Oke.
1: Okay. Umpamanya 2.290.000 taruhlah. Jadi berarti 10%-nya berapa tuh?
2: 229.000.
1: Nah, nanti kalau dia menang, tinggal sisanya yang ditambahkan.
2: Oke.
1: Okay. Begitupun nanti kalau dia tidak menang,
2: dikembalikan.
1: Dikembalikan utuh.
2: Okay. Nah,
1: jadi tidak ada lagi uang administrasi dan segala macam, enggak ada lagi seperti itu.
2: Oke, okay, pokoknya ya lurus.
1: Lurus sana.
2: Semua. Tidak bengkok.
1: Dan satu hal yang ingin saya sampaikan bahwasanya barang yang kita lelang ini posisinya clean and clear. Artinya apa? SHM itu ada sebidang tanah. Itu sudah SHM dan sudah di apa namanya approve oleh BPN.
2: Nah, berarti bukan tanah yang sedang sengketa. Berarti aman sebenarnya aman, kalau ikut sudah, lelang ini daripada beli yang ini. Ya, tapi ada yang belum ini dijawab terjawab sebenarnya saya rasa ini masalah hasil uang lelang itu ada yang bisa langsung dirasakan manfaatnya untuk pembangunan di Sulawesi Barat atau semuanya masuk ke kas negara?
1: Ya.
2: Di pusat tidak ada bagian untuk negara, daerah.
1: Tentunya kita semua barang hasil lelangan PNBP ini semua memasuk kas negara. Dalam ini langsung ke pusat. Nanti urusannya Pak Menteri Keuangan mungkin ke daerah bagaimana alokasi dana ke pemerintah provinsi. Jadi semua yang kita lakukan ini kembali ke kas negara, dalam hal ini ke kas pusat. Ya.
2: Oke, berarti kembali semua ke kas pusat. Ya, nah ini ada yang pesan ini. Bajan dulu ini. Ada banyak masuk ini.
3: Banyak penasaran ini.
2: Iya, kayaknya lelang-lelang ini kayaknya. Ini daur dari Aura lagi di Karema. Dengan adanya lelang serentak ini, apakah kinerja pemulihan aset Kajati telah tercapai dan apakah akan ada dampak ke masyarakat? Ini masalah capaian target nih di Kajati ini yang dipertanyakan.
1: Nah, kalau berbicara ini kita kejaksaan ini bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat tentang barang-barang sitaan yang diperoleh dari tindak pidana. Kan banyak dulu yang bertanya, kemana sih barang-barang itu?
2: Iya.
1: Kemana kan sih itu barang-barang itu? Nah, inilah kita berdiri di sini. Kita ada di sini untuk masyarakat. Ya. Kita ada untuk masyarakat memberikan sumbangsi kepada negara. Ya. Kami di pemulihan aset ini bagaimana transparansi dalam hal pemulihan keuangan negara. Begitu kira-kira Bu. Jadi tidak ada lagi, insya Allah tidak ada lagi pertanyaan kemana sih barang bukti yang sudah disita, apakah dikemanakan dan seperti apa. Nah, ketika berbicara apa yang sudah dicapai oleh Kejati Sulbar, karena kita kan ada 5 satker.
2: Iya.
1: Mulai dari Kejaksaan Negeri Mamasa, kemudian Polman, Majene, Pasangkayu dan Mamuju. Nah, untuk seluruh capaian periode Januari aja 2025 sampai Juni 2026 itu mencapai hampir, kurang lebih lah, hampir 400 juta. Jadi tentunya kita akan terus bekerja lebih baik lagi untuk sumbangsi kepada negara, bagaimana menyelesaikan aset secara transparan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian.
2: Oke, kita break sejenak dulu. Oke. Bapak, sepertinya ini kita butuh ya, dan pendengar, kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Jaksa Menyapa hari ini di RRI Pro 1 Mayamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: godok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Belum ada.
5: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
6: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
7: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
5: Korupsi apa kita ini, Tante?
7: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
5: Ajo, ini sudah kita.
7: Kau dan kenapa belum pergi?
5: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Oke, berita itu hoax kan?
10: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
9: Sabar, Fit.
10: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
9: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
10: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
9: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
11: Ya, pendengar kembali lagi di Jaksa Menyapa di siang hari ini, dan Anda bisa mendengarkan kami di frekuensi 96 untuk daerah Mamuju, 100,2 untuk daerah Majene dan Polewali, dan 97,6 untuk daerah Polewali dan Mamasa. Dan Anda juga masih bisa berinteraksi dengan kami di nomor 0426-232-243 atau nomor 0822-960-9-0996. Anda juga bisa meninggalkan komentar di Facebook dan di YouTube di RRI Mamuju. Ya, kita kembali ke topik kita hari ini. Tapi ini ada pertanyaan nih, masih ada ini. Yang mana ini? Ini terkait kendaraan dinas, masih terkait kendaraan dinas. Kayaknya banyak keluhan-keluhan masyarakat terkait ini. Bagaimana mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas di setiap instansi betul-betul digunakan untuk kepentingan instansi dan bukan kepentingan pribadi?
2: Mungkin Pak Faisal yang jauh boleh.
12: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terkait kendaraan dinas itu berarti barang milik negara. Seperti yang disampaikan tadi Pak Kasipenkum Kejati Sulbar. Barang milik negara yang diperuntukkan untuk kepentingan, untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintahan. Jadi bukan untuk pribadi atau keluarga, tetapi untuk mendukung kinerja, apakah itu di pemerintahan maupun di luar, khususnya untuk kepentingan masyarakat. Nah, kemudian tadi yang disampaikan bahwa apakah barang milik negara itu harus dikembalikan ke negara. Ya, ketika yang bersangkutan itu sudah pensiun misalnya, harus dikembalikan ke negara. Apakah itu bentuknya masih utuh atau sudah rusak. Nah, ketika rusak bisa dinilai oleh KPKNL, kemudian bisa dijual. Apakah melalui penjualan langsung maupun lelang. Jadi sekalipun itu sudah rongsokan, ya sama yang disampaikan Pak Spema tadi, bahwa ketika sudah rongsokan besinya itu bisa dijual dan hasil penjualan itulah bisa dikembalikan ke negara. Jadi secara tidak langsung dikembalikan. Okay. Intinya barang milik negara berupa kendaraan dinas tidak bisa diperuntukkan untuk pribadi maupun keluarga, tapi diperuntukkan untuk mendukung tugas fungsi pemerintahan untuk masyarakat.
2: Pengawasannya tadi katanya pengawasannya.
12: Kemudian terkait pengawasannya, itulah gunanya pimpinan. Gunanya pengawasan melekat oleh pimpinan ketika kendaraan-kendaraan itu yang tidak sesuai dengan peruntukan. Ada teguran misalnya dari pimpinan bahwa kendaraan tersebut diperuntukkan untuk dinas bukan untuk pribadi. Kemudian sebenarnya pengawasannya masyarakat juga yang bisa mengawasi.
11: Kami bisa melaporkan kak, kalau misalnya ada lewat-lewat di depan rumah.
12: Kendaraan dinas, misalnya berplat kejaksaan, tiba-tiba ada di warkop, nongkrong di situ untuk kepentingan pribadi. Tahu. Itu bisa difoto, kemudian bisa disampaikan ke pimpinan misalnya. Itu bentuk pengawasan bukan sekadar internalnya saja, tetapi masyarakat juga bisa mengawasi. Misalnya ada plat-plat merah misalnya nongkrong di pasar untuk kepentingan keluarga pribadi, ya itu bisa kita laporkan ke instansinya masing-masing.
11: Iya, tapi cross check dulu apakah ada ini sidak ke atau kepentingan kan pribadi, jangan sampai dinas, masyarakat juga langsung lapor begitu saja padahal belum tentu kebenarannya. Kak.
12: Kemudian saya tambahkan tadi ada mungkin tertinggal pertanyaan dari Majekne. Apakah nanti lelang ini hanya kasus korupsi saja?
11: Ya, ini. Ya.
12: Bukan hanya sekedar kasus korupsi saja, tetapi ada perkara-perkara lain juga. Misalnya perkara narkotika, kemudian perkara penggelapan, pemalsuan. Sepanjang barang buktinya itu dirampas untuk negara berdasarkan putusan, itulah kami laksanakan lelang.
11: Oh, saya pernah ini juga apa alat chainsaw. Ini pembalakan liar. Saya pernah ini, tahun berapa waktu saya magang kayaknya di sana ada untuk
12: dipakai
11: lelang
12: untuk pidana.
11: Iya.
12: Chainsaw itu digunakan untuk tindak pidana. Kemudian putusannya dirampas untuk negara. Barang chainsaw itu ya bisa dilelang. Kita bisa diselesaikan dalam bentuk penjualan langsung maupun lelang. Tapi sebelumnya sudah dinilai oleh KPKNL.
11: Untuk batas limit harga ini.
2: Iya, betul sekali.
11: Iya.
12: Kemudian apakah PNBP otomatis masuk ke APBD? Ya, karena kalau sudah masuk di APBN, otomatis nanti akan masuk ke APBD. Kembali karena APBD ke juga kan ada sokongan dari APBN juga, otomatis lah. Kemudian terakhir tadi apa ya? Mungkin itu saya tambahkan tadi jawaban. Kemudian saya pesan di sini bahwa jangan khawatir ikut lelang, karena ketika sudah pemenang lelang ada jaminan. Jaminan ada risalah lelang. Nah, risalah lelang inilah selaku pemenang lelang bisa dokumen-dokumen kepemilikan bisa ditindaklanjuti oleh Samsat. Misalnya bisa atas nama sebelumnya orang lain, kemudian bisa dibalik nama lah ceritanya berdasarkan risalah lelang. Jadi jangan khawatir ketika pemenang lelang dokumennya susah untuk diterbitkan kembali, tapi bisa dibalik nama berdasarkan risalah lelang.
11: Iya, berarti semua dimudahkan di sana.
12: Dimudahkan.
11: Iya. Ini saya juga mau ini persyaratan apa saja kalau mau ikut lelang, Bapak? Apakah cuma buka atau ada persyaratan khusus ketika buka di aplikasi itu? Misalnya jangan sampai anak-anak yang masuk ikut lelang.
12: Tentunya kalau misalnya kalau sudah membuat akun kan ada batas umur di situ. Umurnya kan paling tidak punya KTP. Kalau anak-anak kan belum ada KTP. Kemudian ada PNBP. Apa?
11: NPWP.
12: Ada NPWP. Kemudian syarat-syarat lain yang ditentukan oleh KPKNL.
11: Iya, ini pertanyaan yang di kepala saya ini, kalau misalnya barang yang dilelang ini ternyata tidak laku, tidak apa, ini kemana ini?
2: Ya, itu kalau memang ini tanpa ada penawaran ya, artinya tidak ada yang ikut lelang. Inilah salah satu bentuk strategi kita untuk mengajak masyarakat untuk mengetahui. Kadang kan lelang itu memang di secara ini diinformasikan ke publik, baik itu lewat media cetak ataupun selebaran-selebaran. Tapi dengan strategi yang seperti kami sekarang ini dengan kerjasama dengan RRI, kemarin saya juga ngopi bareng sama teman-teman jurnalis, kemudian kita upload juga ke Instagram, Facebook dan segala macam sosmed sehingga masyarakat tahu. Dan mungkin mudah-mudahan ikut gitu loh.
11: Oke. Berarti semua usaha sudah diusahakan.
2: Dan kalaupun nanti tidak laku lelang, kita lelang ulang sampai laku.
11: Oh iya, ya berarti berulang-ulang, jangan takut mendengar. Berarti ya, diulang lagi.
2: Tapi kalau jangan nunggu ulang, nanti gak dapat. Gitu masalahnya.
11: Mulai dari sekarang di tanggal 10 sampai 14. Tapi saya mau tahu ini Bapak berapa kali setahun ini untuk lelang serentaknya?
2: Ini kan untuk hari lahir. Sebenarnya kita untuk lelang itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPKNL. Memang tidak secara periodik harus berapa yang kita lelang tahun ini, tapi ingkrahnya suatu perkara, ketika dia ingkrah kita segera lelang. Kita minta penilaian dari KPKNL, selesai itu ya udah kita lelang. Cuman sekarang kan untuk terobosan kita untuk mengingat hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia, ayo dong semua kejaksaan negeri berpartisipasi di sini. Jadi bagi teman-teman, jangan, siapa tahu mau lihat di Bandung, siapa mau lihat di Banten, semua ada di portal lelang kpknl.go.id. Nah, tinggal diklik di situ daerahnya mana. Umpamanya provinsi Banten. Kejari mana? Umpamanya kabupatennya Cilegon. Di Jawa Barat, umpamanya di Provinsi Jawa Barat, kemudian klik di situ Kota Bandung. Di situ ada portal semua daftar lelang mulai tanggal 10 sampai 14.
11: Iya, ini ada minta tolong ya. Tolong tanggapannya terkait permintaan saya untuk memperbanyak dialog seperti ini agar semakin banyak masyarakat yang tahu dan paham akan kinerja kejaksaan. Mungkin Pak Aben bisa jawab.
13: Terima kasih. Seperti saya sebutkan tadi, ini adalah salah satu bentuk layanan ya dari kejaksaan agar menyampaikan apa kinerja kejaksaan kepada masyarakat. Itu melalui itu tadi media RRI Jaksa Menyapa ya, ada juga layanan hukum yang bisa datang langsung ke kantor, bisa itu gratis semuanya, nggak ada yang bayar ya. Nah, sehingga masyarakat tahu apa ini tugas dan fungsinya kejaksaan. Ada juga bidang-bidangnya tadi kan, seperti saya bilang tadi, belum tentu orang tahu tentang pemulihan aset. Nah, ini sekarang sudah kita tampilkan. Sehingga nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada lagi Jaksa Menyapa dengan tema dan topik yang lain. Misalnya apa itu kinerja di bidang tindak pidana korupsi, atau apa itu bidang tindak pidana umum, atau itu apa layanan atau pekerjaan dari perdata dan tata usaha negara, karena ada juga itu bidangnya, bidang asisten perdata dan tata usaha negara. Itu mungkin akan ada setelah ini lagi kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Dan bentuk-bentuk layanan itu ada bermacam-macam tadi, bisa langsung datang, ada melalui portal kita tadi di kejaksaan.id, ada juga medsos kita. Itu semua bentuk layanan kita untuk menampilkan ke masyarakat, ini loh kami yang sudah berikan kepada masyarakat.
11: Iya, ini kayaknya rutin juga Jaksa Menyapa ya Pak.
2: Iya.
11: Iya. Nah, karena ini sudah 1 menit sebelum kita dipukul 12 ini, tidak terasa karena kayaknya masyarakat.
2: Antusias.
11: Ya mungkin ada dari masing-masing bahwa ini di hari ini ada harapan atau pesan kepada masyarakat dan juga kejaksaan ini, Bapak.
2: Baik. Sahabat RRI dimanapun berada, tentunya juga sahabat jaksa, bagi yang mau ikut lelang bisa langsung melihat, karena 2 satker yang mengikuti ini yaitu Kejaksaan Negeri Mamuju dan Kejaksaan Negeri Pasangkayu. Apabila mau melihat atau mengikuti lelang, cek fisik dulu, biar yakin dulu dong barangnya. Barangnya ini, barangnya
11: jangan apa, kayak membeli kucing dalam karung.
2: Dalam karung. Tapi kami ketika barang itu sudah diserahkan ke kami, kami akan pelihara. Kami akan pelihara baik dari sisi kebersihannya maupun dari mesinnya. Karena salah satu tugas dari bidang pemulihan aset bukan saja melakukan penyelesaian aset, tapi bagaimana merawat barang itu. Ya gitu. Jadi saran saya cek terlebih dahulu, kemudian lihat IG Instagram Kejaksaan Tinggi Sulbar, dan tentunya di situ ada tutorial nanti bagaimana cara-cara mengikuti lelang. Ya, tapi kalaupun teman-teman Bapak Ibu yang masih mau ikut lelang bisa bertanya langsung ke Kejati Sulbar ataupun Kejaksaan Negeri yang terdekat lah. Insya Allah semua pasti akan memberi jawaban ketika ditanya oleh teman-teman yang mau ikut lelang. Kemudian saya harapkan juga lelang yang kami tawarkan laku terjual. Mudah-mudahan.
11: Insya Allah. Amin. Ya.
2: Ya. Demikian.
11: Ya, mungkin ada Bapak tambahan.
13: Oh ya, terima kasih kepada masyarakat pendengar setia Mamuju, RRI Pro 1 Mamuju. Kami berharap agar masyarakat berpartisipasi terhadap dan mensukseskan kegiatan lelang serentak ini di seluruh Indonesia. Sampai seperti disampaikan Pak Asisten tadi, bukan hanya di Mamuju, mana tahu ada barangnya di aplikasi, bisa di portal dilihat ya.
2: Makassar ada.
13: Makassar ada.
2: Jenepon tuh ada mungkin.
13: Iya,
11: di mana-mana.
13: Silakan ya, berpartisipasi dan sukseskan apa pelaksanaan. Semoga karya yang bisa kami sampaikan ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat bermanfaat dan diterima oleh masyarakat. Terima kasih.
11: Oke, dari Bapak ini.
12: Ya, terima kasih. Saya sampaikan memperjelas bahwa Kejaksaan Negeri Mamuju itu menawarkan 5 slot barang.
11: Oh, oke. Okay.
12: 2 di antaranya barang tidak bergerak berupa tanah, kemudian 3 barang bergerak berupa 1 mobil tangki truk, kemudian 1 unit eskavator dan 1 sepeda motor. Kemudian untuk Kejaksaan Negeri Pasangkayu menawarkan barang lelang 10 unit.
11: Oh, banyak juga.
12: 3
11: ya.
12: Unit kendaraan mobil dan 7 unit kendaraan bermotor, sepeda motor. Semuanya terjangkau.
11: Oke, okay. Terjangkau.
12: Terjangkau tergantung kualitas mesinnya maupun bodinya. Itu nama daftar barang dari Kejaksaan Negeri Mamuju maupun Kejaksaan Negeri Pasangkayu. Saya tekankan lagi, jangan ragu atau khawatir ikut lelang. Ada jaminan yang diberikan oleh negara berdasarkan hasil risalah pemenang lelang. Dan nantinya dasar itulah bisa dibalik nama. Jangan khawatir untuk terkait kepemilikannya, dokumen kepemilikannya.
11: Dibantu juga kejaksaannya.
12: Nanti akan dibantu oleh kejaksaan maupun samsat setempat.
11: Oke, terima kasih Bapak-bapak untuk siang hari ini. Ya, ini kayaknya lelang, pertanyaan lelang kayaknya banyak sekali ya. Ya, pendengar, demikian dialog kita hari ini mengenai lelang serentak dan capang kinerja bidang pemulihan aset Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Terima kasih kepada para narasumber atas informasi dan edukasi yang telah dibagikan di siang hari ini di Jaksa Menyapa. Dan semoga perbincangan ini dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemulihan aset serta pelaksanaan lelang negara yang transparan, kemudian akuntabel, dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik. Oke, terima kasih, Bang.
2: Terima kasih.
11: Dan dadah kepada masyarakat ini.
2: Terima kasih.
11: Karena banyak bagian atas ini banyak sebenarnya pendengar RRI bagiannya. Ya. Ya, saya pamit undur diri, sampai jumpa pada dialog berikutnya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu.
1: Kita akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nasir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol Enggan Jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
4: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade. E agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe. He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants. And for next games, he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu, Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu, atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: RRI.co.id
1: RRI.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada

Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran? Tuhan menjawab, tidak. Kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan. Itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak. Aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Ya, kita berjumpa lagi di hari ini di Pusodo Sapata di edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Ini ada yang sobat komen ini lagu di awal saya, lagu bu ini kayak ngelek saya ini di hari ini. Ya pendengar ya, bersama saya Fitri hari ini akan menemani Anda dalam Pusodo Sapata hingga pukul 14. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung di nomor 0426232243 atau nomor 08229609996. Halo, kenapa ada suara saya di belakang? Kondo Sapata. Siapa di mana?
1: Salam tengah lo ngati
0: teh. Ya. Siapa di mana? Alhamdulillah.
1: Kalau dari Pak Milo Malaysia le.
0: Ya, baik.
1: Dari Pak Milo ya.
0: Nah, iya. Melo baik kah?
1: Iya.
0: Oh, iya Kariba Melo.
1: Iya, Kariba Melo.
0: Iya.
1: Matun dah, malas suarakan lo.
0: Mendung.
1: Oh, mendung.
0: Agak mendung ini. Entah kenapa karena tadi ini sebenarnya terik ya, tiba-tiba aja. Ini beberapa hari ini Mamuju ini kayak enggak bisa ditebak, tiba-tiba mendung tapi enggak hujan juga.
1: Ah, kalau ke India timur ya, malah banyak lo ke lo, tapi ke Bombay dia saurannya.
0: Oh, bagus itu. Kalau di sini mah hujan saja enggak ada, rintik-rintik. Oke. Okay. Apa kabar di sana?
1: Karibannya lo indah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kariba bagus.
0: Ya, saya sudah agak-agak paham melonya. Sedikit.
1: Kariba melo berarti kabar baik gitu. Begitu, ganti.
0: Kalau mandar melo itu mau?
1: Oh, iya sama juga itu kalau bahasa Turan itu kalau melo itu melo mau. Begitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bisa ke Kelong teh?
0: Ya.
1: Ini ada tapi PM sampai itu judulnya teh Kelong na Sandi apa? Sandiroga.
0: Sandiroga.
1: Iya.
0: Judulnya.
1: Apa judulnya ini tuh dulu kir kada dulu.
0: Sandiroga.
1: Sandiroga enggak siapa kah?
0: Penyanyi apa itu Toraja?
1: Iya.
0: Sandi. Nah, bagaimana kak tulisannya? S A N. Kok aku tidak menemukan nama Sandi di sini?
1: Tandi Rogang.
0: Oh, Tandi. Yeah. Telinga yeah. Saya agak butuh THT kayaknya. Dalil Tandi Roga.
1: Iya. Yeah.
0: Ini cuma satu Lembang Sura.
1: Oh, Lembang Sura, ini sehari ya.
0: Coba, mungkin ada yang lain ya, Tandi.
1: Ya, mau tanya, dakan-dakan dulu, aku mau perempuan-perempuan selamat dulu.
0: Oke, okay, silakan.
1: Nah, assalamualaikum. Syukur di PT Kertanegara ada untuk Abdul Rahim, ada Pak Salman Galung Lombo, Pak Sumpah Galung Kilo, ada Abraham, ada Janggo, Gibran, ada Gunawan, Bayu Putra, Bang Sidan, Bobby, ada Rido Maulana, Bang Kunis Kanes, ada saudara Bu Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Tukar Rewa Sepuk, Pak Angkel Tui, Pak Bentei Ame, Pak Guru di Kepalan, Bentei Pangeran Kodo, apa kareba Pangeran sedih? Nusai bawa nama entah tu Pangeran Kodo.
0: Dia sakit katanya.
1: Bapak, oh ada Bapak Ulan, Pak Rizal, Bapaknya Imran, buat siapa lagi? Buat Ibu Murni, Bu Lia, Bu Norma, Ibu Dharma juga. Ada Bimawati Pasangkayu. Mumak Nanda di Parma Bunda Adi, ada Purnama Sari, Asriani sama yang di Medan, Padilani, ada Ibu Mida, Ibu Ani Boteng, Tayatul Abunna.
0: Apa ini? Ini banyak lagu rohani ini. Katuan, kalau ini katuan Kulanli Supala Emi.
1: Oh ya mo toh, ya mo.
0: Oke, okay. Ini bukan lagu ya. Rohani kan?
1: Tidak, tidak usah diputar kalau lagu itu rohani.
0: Kayaknya aman ini.
1: Rohani kok bukan?
0: Bukan kayaknya ini lagu.
1: Oh ya, kalau bukan ya putih itu saja. Ya, buat Fitri. Terima kasih banyak. Saya selalu kurang semangat.
0: Oke. Okay. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beralih ke penelpon ke selanjutnya nih. Oh, saya ini sementara proses angkat ya, ini kayaknya enggak bisa langsung ini. Yang menelpon lewat ini ya, sebentar ya karena ini kayaknya hang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat tanggal lo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tanggal lo. Siapa di mana?
2: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
0: Lia Mate.
2: Kak Heba.
0: Apa tadi Kak Kareba Melo?
2: Oh, Kareba Melo, Kareba Mafia. Alhamdulillah.
0: Di sana bagaimana?
2: Alhamdulillah, Kareba Melo.
0: Nah, iya. Semua Melo ya. Baik-baik ya. Aja semua. Oke.
2: Okay. Oh, masih bisa request lagu? Saya mau dengar lagunya, judulnya Tolambi-lambi.
0: Tolambi-lambi.
2: Iya.
0: Lagunya siapa ya?
2: Enggak tahu siapa yang nyanyi, tapi yang nyanyi itu cewek.
0: Oke, okay. Ku cari dulu.
2: Ya, okay. Kirim salam, ada tadi Asri di Lubuk Timur, ada Anto di Duri, ada Ibu Murni, ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, ada Haji Pak Jamili, Ibu Dharma di Pulau Karampuan bareng Al-Gizar, ada Mama Mida, Bapak Ulang, ada juga Pak Sultan, ada Ani di Boteng, ada juga Bapak Rizal, Pangeran Kodo, Ibu Norma di Babana, ada juga Viko, Sidan, Bobby, Acore, Dina, Alex, Pak Salman, Medifarma, Gunawanti, Selari, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali. Ada lagunya Mbak Fitri,
0: ini benar gak sih Suna Justevan gak perempuan yang menyanyi ini tuh lambi-lambi kia apa?
2: Iya.
0: Daerah Mamuju, lagu Mamuju kah?
2: Lagu kayaknya lagu Boteng itu.
0: Iya, Tapalang gak ini?
2: Iya, Tapalang.
0: Ya, Tapalang. Oke. Okay.
2: Ya, buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Kak Fitri.
0: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dari Acore ini Kak Fitri di Pulau Ali.
0: Acore, Pulman, apa kabar? Ya, ini ya, bisa bahasa pus juga kah?
3: Aduh, bahasa pus ya. Udah bisa nge
0: bahasa. Kayaknya itu bahasa Mamuju deh.
3: Oh iya kah? Waduh.
0: Entahlah. Wallahu alam ya, saya juga.
3: Iya, oke. Okay. Ini bahasa Mamuju sama bahasa anu hampir sama ya
0: gitu. Ini.
3: Jadi kita enggak tahu bedakan nih macam mana.
0: Oke. Okay. Apa kabar ini?
3: Ya, alhamdulillah kabar anu apa tuh kabar Mama Cua? Bahasa busnya tuh Kareba Macua kan?
0: Ya Kareba Melo apa Kareba Melo?
3: Oh Kareba Melo.
0: Ya kayaknya ku dengar ini ya. Tadi ya.
3: Ya
0: oke. Okay.
3: Anu Kareba Melo. Lagunya saya nyadu nih Kak Fitri.
0: Lagu?
3: Bahasa Mamuju Kak Fitri, lagu Mamuju ya?
0: Bukan.
3: Apa ini?
0: Mama Sato Raja, Kalumpa, Boteng.
3: Ya. Botengnya. Ah ini saya Tumane Sule mau, Tumane Sule.
0: Tomane Sule, Tomane Pole itu.
3: Ya, ya Tomane Pole.
0: Ya.
3: Salam-salam dulu ya.
0: Ya, silahkan.
3: Ada Ibu Lia. Ada Sahara. Ada juga Ani di Boteng. Ada Pida. Ada juga ini. Siapa lagi deh? Ada Pak Haji. Ada Pak Guru.
0: Ya. Yeah.
3: Pak Gunawan, Pak Jarudin, Pak Don, Pak Ari. Kemudian ada Maulana. Siapa lagi ini deh? Pokoknya semuanya masalah tanpa kecuali. Buat Kak Fitri sehat selalu, panjang umur. Terima kasih banyak Kak Fitri.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon kita yang angkat ini dari Tani Milia ini. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat tanggal lo.
0: Selamat tanggal.
4: Pondok Sepata, Mbak Fitri.
0: Siapa di mana?
4: Dari Tapalan lagi, Tapalan Mbak Fitri.
0: Oke. Apa kabar di sana?
4: Kabar mati ya. Dengar tadi pertama kasih jalan radio Mbak Fitri lagu Bugis, makanya saya
0: maafin.
4: Kenapa?
0: Ini
4: sedang sipulung ini.
0: Kayak saya tidak sadar. Sempat tidak sadar itu ke saya pas ini. Oh iya, saya lihat untuk program acara hari ini. Oh iya, Kondo Sapata bukan Tudan Sipulung ternyata.
4: Okay. Saya lalu tadi. Jadi lagunya Hamadong undangkan nikah.
0: Oke, Hamadong.
4: Kemudian juga Mbak Fitri tadi lagu yang siapa yang request tadi itu Tolambi Lambi, lagu dari Tapalang itu.
0: Ya.
4: Tolambi Lambi.
0: Tuh dari Tapalang, Tolambi Lambi.
4: Ya, Tolambi Lambi itu ciptaannya Sabri Wahab, dia guru SMP satu Tapalang. Yang dinyanyikan oleh Kia Saparudin. Jadi buat rekan-rekan fans RMU, lagu Tolambi Lambi itu adalah ciptaan Pak Sabri Wahab, guru SMP satu Tapalang.
0: Oh, berarti kenal sama beliau ya Pak ya?
4: Iya, karena teman guru di sini Pak. Kebetulan dia juga guru sini di SMP Satu Tapalang.
0: Ya ya, benar-benar darah seni ya.
4: Jadi barangkali itu saja info untuk teman-teman.
0: Oke.
4: Jadi sebelumnya salam-salam dulu. Selamat siang, ada Pak Syukur di Kutai bersama Pak Rahim. Ada juga Pak Rizal di Moteng. Pak Cuhairudin di Pasbot, Pak Rizal, ada Mida, Ani, Ibu Murni di Kalimamuju, Ibu Ibapana, Antum bersama Asri, ada juga Bang Eri Jalan Tamasapi, Dharma di Pukar, Lia di Mateng, ada Bang Kumi, Pak Jami, Ahmad Nanda, ada juga Pak Sultan, Dina, Bobi, ada juga Kak Emes,
0: yeah.
4: Pak Salman, Acoresi, dan semuanya. Pendengar Kondok Sapata RI Mamuju. Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ya kita dengarkan dulu lagu Katuangkulan Lisu Pala Ami ya. Ini Daniel Tandirogang, kemudian Tolambi Lambi lanjut nanti lagunya.

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Kondo Sapa tadi siang hari ini, pendengar. Sebelum saya mengangkat telepon, ada beberapa pesan masuk ya, saya bacakan dulu ini. Mana dia kursornya? Oke. Dari siapa Mi? Siapa ini? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga semuanya pendengar, salam spesial buat anak-anak Paraita FC. Wow. Salam juga buat anak Karang Taruna, Mamesa Panggalo, Salabose, kemudian anggota pecinta alamat Venture Buku Copala. Anggota Karang Taruna Paraelo, juga buat Ponpes Khairuna Serusung, serta yang nongkrong di rumah makan sore di Tunda Labuang Utara. 100,2 lagi menghilang. Iya, sementara diperbaiki di teman-teman teknis. Ya, sementara di Majene diperbaiki ya. Di Majene Kota lagunya oh ya, sepertinya ini salah. Ini Makondo Sapata ya. Dari Raja Air yang di Kelurahan Pangalali, Kecamatan Bangka Timur. Oke. Dan putarkan lagunya Henny Kumbaya, judulnya Kalumpang Lembangku. Kalumpang Lembangku. Terima kasih banyak. Dari penguasa hati di Mamuju. Oke, apakah penguasa hati ini menguasai semua hati yang ada di Mamuju? Saya penasaran. Oke. Ada ini, siapa yang ini? Oh, assalamualaikum dari Bu Norma. Ini Norma ini Mbak. Oh, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengar lagu Mama Sabelo Bolo Nana Pituna Uluna Salu? Salam buat ada Indah Sopeng, ada Pak Aco Hairuddin, ada Pak Mahir Nor Bobby, Asri Buliasi, dan ada Pak Salman, Pak Sultan Gibran Sahara, dan semuanya misalnya Mbak yang tugas dan diputar lagunya yang terima kasih. Oke, makasih juga. Saya kembali menerima telepon. No, lupa mendengar ini salah-salah ngomong lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata. Kondo Sapata. Ye. Suara saya terdengar.
1: Sayang tangka sayang.
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Suara saya jernih ke sana atau bagaimana?
1: Dari anu ini, dari Taludu.
0: Oke, siapa di sana Kondo Sapata?
1: Pak Rizal.
0: Pak Rizal di Taludu, apa kabar?
1: Wah, kabar mapia, urang.
0: Oh, hujan di sana kah?
1: Ya, mulai gerimis.
0: Sepertinya awan bergeser ke sana di Taludu ya. Oke.
1: Kelon nanu Muhammadong.
0: Apa itu?
1: Lagunya Muhammadong.
0: Judulnya. Karena ada nih yang tadi undang akad nikahan yang.
1: Oh, Muhammadong itu. Iya. Tadi diganti Pak. Anak darah sendana mi.
0: Ini saya tidak ganti juga karena requestannya orang.
1: Iya kan. Saya campur bahasa PUS dengan bahasa ini ya, karena ya, kita tidak mengerti bahasa PUS.
0: Ya, tidak apa-apa. Saya nanti saya menyesuaikan.
1: Ini hari bahasa PUS, tapi kan. Tidak bisa kita tuh.
0: Tapi saya kok bisa menerka-nerka aja.
1: Ya, megur tahu Fitri. Megur kuasa pus, Kang. Anak darah sentana le.
0: Iya.
1: Ah, oke. Okay. Selamat jul pale.
0: Iya, silakan.
1: Dia Pak Guru Sangalo di Tapalang. Dia Sahara, Ibu Murni. Sahara, Lia, Dharma, Pak Cok Herudin, Bapak Ulam, Ani, KMS, Bobby, Piko, Pak Salmang, Pak Sidang, Pak Burahang, Asriani, dan semuanya saya tepat terkecuali, Fitri.
0: Oke.
1: Buat Fitri, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada ini yang berharap semoga hujannya sampai di Tapalang. Iya, semoga ya hujan kali ini sampai kemana-mana ya, karena sudah lama kering ya. Dengar. Ya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Juru lain yang kesayangan.
0: Oke, siapa di mana?
2: Sultan.
0: Sultan.
2: Iya.
0: Ini di laut apa di mana ini?
2: Nah, indah di rumahnya lagi santai ini.
0: Oh, sedang di darat lagi ya?
2: Ya, di darat. Di daerah Belang-belang.
0: Daerah, oh, Kebagan sih ya. Nih kayaknya itu.
2: Di bawah Kota Mamuju.
0: Oh, ya. Ini menepi kah dari kapal? Maksudnya di kapal kemudian menepi seperti itu kah?
2: Ya, ini lagi di rumah ini karena ada acara, ada orang kawin tanggal.
0: Oh, saya pikir dari Galun Tulu naik kapal cari ikan, nah singgah di sana.
2: Naik mobil ke sini sama keluarga.
0: Oh iya, ternyata lewat darat juga ini. Oke.
2: Bandara ini paling 5-10 kilo kain dari bandara.
0: Tanpa Padang.
2: Iya, enggak jauh.
0: Arti daerah apa nih? Kaluku ke apa
2: lagi? Dibawanya Kaluku lagi.
0: Oh, iya.
2: Lambelan dibawa sedikit Pertamina.
0: Iya, saya agak kurang paham sama daerah ini. Saya cuma lewat-lewat aja kadang. Enggak tahu.
2: Lewat-lewat aja di. Iya. Barusan kita masuk ini Kondo Sapata karena Avengers-nya juga enggak pasti bahasa Kondo Sapata ya, kita juga masuk.
0: Tapi kalau tahu ya enggak apa-apa ngomong itu.
2: Iya, tapi saya juga enggak terlalu tahu ini bahasa Wiki, bahasa Pus.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Jauh. Saya enggak tahu itu bahasa Pus. Mbak Fitri ya, ditahu dia artinya, tapi agak susah juga mengeluarkan.
0: Nah, yes.
2: Ngerti kalau ada yang bahasa begitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya, banyak rekan-rekan yang lewat hari ini. Iya, bisa diputarkan lagunya. Siti Ram. Siti Ramlang. Tomane Sule.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya, itu saja diperuntukkan khusus untuk semuanya para anggota ini. Pendengarnya Kondo Sapata. Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Ada Pak Mahir di Tapalan. Apa kabar Pak Guru? Ada Pak Gibran di Bunga-Bunga. Ibu Murni di Kalimamuju. Ibu Lia, Ibu Nurma. Ibu Damawati, Sidan, Bobi, KMS. Pak Core, Acara Zubi, Pak Jamili. Maulana. KMS juga. Pak Bunda Adi, Mama Nanda, Pak Salman di Galun Lombok. Ya, semuanya saja pendengarnya Kondo Sapata.
0: Oke.
2: Kenapa enggak pernah masuk ini Mbak Ila?
0: Siapa?
2: Mbak Ila. Ini yang sering bawa ini Kondo Sapata.
0: Oh, Mbak Ica apa Mbak Ila ini?
2: Ica.
0: Oh, Mbak Ica sudah ini ya, karena dia punya kesibukan lain.
2: Oh.
0: Iya, jadi tidak mungkin juga karena kayaknya di apa ini sekarang deh. Masih di Mamuju tapi ada kesibukan lain beliau.
2: Oh, sudah sehat kah dia?
0: Wallahu a'lam ya.
2: Ya kan kemarin-kemarin saya dengar itu dia di rumah sakit.
0: Oh, ya Sam. Enggak, mungkin.
2: Oh, jadi Mbak Fitri lagi nih. Oh.
0: Ini kita mengacu ke jadwal teman.
2: Iya, iya, iya. Kan kemarin Mbak Nitanya yang mengisi gari-gari sebentar. Jadi itu Mbak Nita orang bukan orang Mandar di.
0: Ya, tidak mengerti bahasa mungkin.
2: Ya, Mbak Nita itu yang kemarin, Nita Wahyuni.
0: Oh iya.
2: Di. Ya, oke balik Mbak Fitri. Ya, dan untuk Mbak Fitri ya, selamat menjalankan aktivitas ya. Sukses selalu.
0: Nih.

0: berharap hujan ini di tempatnya karena kering, lumayan kering.
1: Karena orang yang padinya sudah kering, tidak ada air, seperti sidang, kering sawahnya. Iya, ya, jangan ikutan saja lagunya Sunta tadi itu. Salam-salam ya, sedikit ini ada Pak Imes dengan Bobby, ada Pak Salman di Galulombo, sudah ada sidang. Riani, ada Pida juga, Tuang ada Bang Kumis, ada Kipran juga, di Kota Kembang ada Kandidango, kemudian ada Piko juga di sana ya, ada Papa Wati, Mama Wati, kemudian ada siapa lagi ini di Polman juga, Bunda Adi, Bunda Ani juga ya, kemudian ada tadi di tempat sana Pak Syukur, di sana juga Pak. Ya di anu itu di Ibu Murni Bulia ya dalam apa saja itu semua ya, kemudian ada Papa Rizal juga ya sana ya, semuanya pendengarnya ini si Kondo Kapata ini pada kecualikan itu Pak Piki, salam tuhan ini mudah-mudahan sehat selalu melaksanakan aktivitasnya.
0: Amin.
1: Oke, kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Kondusapa tadi siang hari ini. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin ditulah, ingin dikasihani.
0: Iya, siapa di mana?
1: Pendatang baru ini, Putri.
0: Kenapa ini selalu ini? Baik sekali ini yang baru masuk ya.
1: Iya, memang. Masuk lagi pendatang baru.
0: Kita nih harus bersyukur ya, ternyata peminatnya.
1: Iya, betul. Dari Bukit Indah Takaurangan ini kalau mau menuju.
0: Oke.
1: Iya, dari Murtisari.
0: Saya pikir sari saja ini. Kan pendatang baru.
1: Iya betul, ada murtisarinya.
0: Ada misarinya sekarang, Di.
1: Iya betul, ada
0: misarinya. Oke.
1: Kudengar ada yang masuk lagi, pendatang baru lagi. Dan ini kalau tidak masuk, masuk juga kalau bukan pendatang baru.
0: Oke.
1: Oh ya, masih bisa lagi ya.
0: Kayaknya ini agak susah ini kayaknya.
1: Ya biar ikut kami saja. Mempola kalimat lagu di lagu Nanu kurang bergabungnya. Kita tahu itu, Putri.
0: Saya tidak ngomong-ngomong ini, saya mencoba menelaah ini.
1: Anu sama anu mentame sengalo ya ikut tangkal mak lagu ini. Yang sangat loa di jantoi belia, jantoi Maulana, Ani Pak Maher, Palang, Cik Heruti, jantoi dengar kemarin ada katanya temannya Pak KMS di Kalimamuju. Kalimamuju yang mana ya? Ya kan luas Kalimamuju.
0: Iya. Yeah.
1: Yang bagian tempatnya ke Bang Erwin atau di sini di Kalimamuju yang kutempati kan kalau saya di Permandian tuh Kalimamuju Permandian.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, Kalimamuju di Sodok tuh. Kalau Bang Erwin dia di Simpan Lima Jalan Taman Sapi. Dia tahu dekat di situ rumahnya temannya di Pak KMS. Dan ya asang nam pen sering ina kontes sepata Fitri.
0: Oke.
1: Udah dian di nasalan de anu mak pering. Dian tu Pak Rizal sangat lugu kalau PK itu sama Pak Rizal de. Lanjut memang jam-jam atau jaman-jaman Pak Fitri.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke ini. Mana ini? Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
0: Iya, Kondo Sapata. Siapa di mana ini?
2: Oh, dengan Rizky Amalia.
0: Di mana?
2: Di Makassar.
0: Oke, Makassar. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Boleh kirim salam dulu sama teman-teman?
0: Ya, silahkan.
2: Yang pertama saya temuin, nah. Ada Gibrang yang ada di bunga-bunga sana. Gimana kabar? Maulana juga, kabar? Kak Abraham juga ya, gimana kabar? Ada Pak Salman di Galuh Lombok, gimana kabar Pak? Pida di Balapan Busuang, Bang Kumis juga ya, siapa lagi? Kan Sando juga di, siapa lagi? Pak Mahir juga ya, salam kenal Pak Mahir. Siapa lagi? Ada anu apa namanya Bang? Ada Aris yang ada Asri yang ada di Luwu sana. Gimana kabar? Siapa lagi di? Mm-hmm. Ada Mama Nanda juga ya, Bunda Adi, gimana kabar? Mm-hmm. Semuanya mau deh, tanpa terkecuali ya. Ikut sama lagunya tadi yang pertama di. Mm-hmm. Ya oke, okay, ya, untuk yang lagi tugas ya. Lanjut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, sepertinya sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk Kondo Sopata di siang hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Martanina Lasimburu memuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar. Edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Fitriani Umar.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar program Capacity Building Wartawan tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Maleo Town Square Mamuju Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan tahunan ini digelar untuk memperkuat kapasitas insan pers dalam mengemas isu-isu perekonomian di era digitalisasi. Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar ARD Fiat Gumilang menjelaskan pelatihan ini merupakan agenda rutin kolaborasi antara Bank Indonesia dan jajaran media mitra di Sulawesi Barat yang dikemas dengan materi relevan serta inovatif. Untuk memperdalam wawasan para jurnalis, BI Sulbar menghadirkan narasumber praktisi media dari Metro TV yang berpengalaman di media televisi, cetak hingga platform digital. Ardi berharap pengalaman dan strategi teknis dari narasumber nasional dapat diserap secara optimal oleh jurnalis lokal untuk mengulas dan menyajikan isu-isu ekonomi terkini dengan lebih menarik, mendalam, dan akurat. BI Sulbar berkomitmen untuk terus melanjutkan agenda tahunan ini dengan menginovasi topik yang terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia jurnalistik di masa mendatang. Kemenhaj Mamuju ingatkan bahaya penipuan haji, warga diminta waspada. Masyarakat diimbau waspada modus penawaran percepatan keberangkatan jamaah haji ke tanah suci dengan biaya murah. Imbauan ini disampaikan untuk mencegah warga menjadi korban penipuan oknum tidak bertanggung jawab. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Mamuju Abdul Kudus menegaskan janji percepatan porsi haji di luar jalur resmi merupakan indikasi kuat penipuan. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber siaran dialog di RRI Mamuju Selasa 28 Juli 2026. Ia menjelaskan bahwa seluruh alur penyelenggaraan ibadah haji telah diatur secara rinci dan ketat oleh negara. Tahapan tersebut mencakup proses pelunasan biaya pemberkasan hingga verifikasi dokumen jamaah yang memiliki SOP jelas. Masyarakat diharapkan dapat memahami prosedur pendaftaran haji yang sah dan tidak mudah tergiur iming-iming instan. Informasi resmi mengenai ibadah haji selalu dapat diakses secara langsung melalui kantor Kemenhaj setempat.

BI Sulbar jurnalisme ekonomi harus akurat dan berdampak di era digital. Bank Indonesia Sulawesi Barat menekankan jurnalisme ekonomi di era digital harus akurat, adaptif, dan berdampak. Hal itu disampaikan Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar, Erdivian Gumilang, saat membuka Capacity Building Wartawan 2026 di Ballroom Maleo Town Square, Mamuju, Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan bertema transformasi jurnalisme ekonomi di era digital, akurat, adaptif, dan berdampak. Ini diikuti sejumlah wartawan media lokal. Erdivian Gumilang menegaskan pelatihan bukan sekedar seremonial, tetapi bekal peningkatan kualitas jurnalisme ekonomi digital. Menurutnya, materi pelatihan dirancang relevan dengan perkembangan jurnalisme digital dan kebutuhan informasi publik Sulawesi Barat. Wartawan diharapkan mampu menyajikan pemberitaan ekonomi yang akurat, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat. BI Sulbar menghadirkan narasumber dari Metro TV yang berpengalaman di televisi, koran, dan media digital untuk berbagi praktik jurnalisme. Erdivian berharap capacity building semacam ini dapat dilaksanakan sebagai agenda tahunan BI Sulbar. Ia menilai peningkatan kapasitas wartawan akan mendukung kualitas informasi, ekonomi, dan kebijakan Bank Indonesia daerah. Demikian mendengar rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming rri.co.id. Saya Fitri Numar mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Ya, bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda. Dan yang ingin bergabung bisa di nomor 0426 2322 443 atau nomor 0822 960996. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Iya. Yeah.
1: Dari Acore, Kapitri.
0: Acore.
1: Iya, Kapitri. Ya, apa bagaimana kabarnya memuji Kapitri?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ini Kapitri mau dengar lagunya Caca Handika, Kapitri.
0: Caca Handika. Judulnya. Ya.
1: Papan Jati.
0: Makan Jati.
1: Papan Jati.
0: Oh, Papan Jati.
1: Iya, bukan makan, bukan makan jati, ah.
0: Papan Jati.
1: Iya.
0: Makan, bukan makan jati. Oke. Okay. Lagi
1: nyanyi siapa? Salam dulu lah. Ini pertama ada Tondeng. Apa kabar Tondeng? Ada Ibu Lia. Ada Sahara, ada Ani di Boteng, kemudian ada Pak Mahir, Pak Haji, Pak Gunawang, Pak Jorudin, Pak Adon, Pak Hari, ada Dina, ada Oni, ada Arpa, kemudian siapa lagi nih? Ini ada Ibran, ada juga si Patuo, apa kabar si Patuo? Kemudian ini ada Maulana,
0: iya.
1: Dan punya semuanya tanpa pakai kecuali. Ya, terima kasih banyak Kapit, ada lagi lagunya Kapit ya?
0: Apa itu?
1: Ada lagi lagunya
0: Kapit. Papan Jati.
1: Ya.
0: Tembok. Jadi, oke.
1: Iya, terima kasih banyak Kak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Halo.
2: Tadi kan kita kirim
0: ikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Tanding ini kiri.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sedikit lagi ini gini.
0: Oh, semoga cepat sembuh.
2: Tapi ya, syukur saja itu.
0: Oke. Oke.
2: Selalu gini nih. Tidak dulu kok ada.
0: Oh, kebetulan di sini tidak. Sementara kosong ini.
2: Ya, ya, terkosong tak aku aja. Lagunya gitu, lagunya Nur Halimah.
0: Nur Halimah.
2: Ya.
0: Judulnya ini Mata apa penyanyinya?
2: Matahariku gitu.
0: Matahariku.
2: Matahariku ya.
0: Oke.
2: Okay. Sesuatu saja.
0: Oke.
2: Kita nol lagi hari ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Assalamualaikum. Bro Dandut, Dandut adalah kita Mbak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Ya, yang seperti yang biasa Mbak Fitri.
0: Oke, seperti biasa. Apa itu seperti biasa ini?
1: Seperti biasa orangnya
0: Sultan.
1: Sudah tidak asing lagi nih buat Mbak Fitri.
0: Kita harus berusaha mengenali orangnya, suaranya dari orangnya dari suara kayaknya.
1: Iya. Kan suara saya itu tidak ada mirip-mirip, tidak sama Mas. Seperti Bobby, kayak mirip KMS.
0: Oh iya.
1: Mirip Pak Bumi. Antok Duri mirip dengan Pak Asri. Kalau Sultan itu satu.
0: Sultan Andara.
1: Iya, mudah dikenal suaranya.
0: Oke.
1: Aduh, bisa request lagu lagi nih.
0: Lagu.
1: Ya. Pertemuan.
0: Pertemuan. Siapa menyanyi Pertemuan?
1: Ya, bisa juga Bang Haji. Bisa. Ya, itu mau.
0: Yunita Ababil ini kah juga?
1: Ya, sembarang mau ya.
0: Oke.
1: Pertemuan.
0: Ada versi Rikata Surgiarto. Roma Irama. Ah, pokoknya ya, yang mau, penting ya. Bertemu.
1: Ya, yang penting bertemu itu mau Yunita Ababil.
0: Oke.
1: Ya, karena original itu kalau Rikata Surgiarto dengan Roma. Ya. Salah-salah dulu ya.
0: Ya.
1: Ada tadi Acore baru lewat. Ada juga Aji Konden di Sidrap. Ibu Murni Kalima Muju, Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Darmawati, Ani di Boten, Nida, Diadi Adi, Papa Ula, Papa Rizal, Pak Mahir di Tapara, KMS, Budi, Maulana, Bidan, Pak Salman, Anto di Entrekanduri, Asri di Timur, Pak Gibran di Bunga-Bunga, Pak Rahim di Kutai Kartanegara bersama Pak Syukur. Ya, siapa lagi ini? Bapak Wati, Mama Wati, Asriani, Alia, Mama Nanda. Ada juga itu tadi dari Makassar, Astriana Mantopani. Alias Rizky Amalia.
0: Oh iya iya iya. Ya, ya.
1: Semuanya saja pendengar Pro Dandut tanpa terkecuali Mbak Fitri. Yang tidak disebut lagi namanya. Dan untuk Mbak Fitri sukses selalu ya. Ya, oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, siapa lagi nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Pro Dandut, Dandut adalah kita,
0: Mbak. Waalaikumsalam Fitri. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dengan orang baru ini.
0: Oh iya iya iya iya. Alhamdulillah kita selalu dapat orang baru setiap hari ini.
3: Iya kan, baru ketemu juga lagi.
0: Ya, siapa namanya? Ya, cari memang nama yang tidak sama.
3: Perjanda ya.
0: Ya.
3: Tadinya Amri Palu.
0: Apa ini? Kok ketawa?
3: Tidak ada di situ Amri Palu.
0: Ah, ada Andri Palu. Oh, saya putar tadi. Saya sudah putar lagunya Andri Palu, Amri Palu ya, angka satu di awal pembuka.
3: Iya, lagunya Ipaleano, Maggie Z.
0: Maggie Z.
3: Iya.
0: Lebih baik buta mata. Lebih baik buta mata. Oh, iya. Janganlah. Kalau bisa baik-baik saja kenapa seharus? Ya, oke.
3: Iya, salam dulu yang baru lewat, ada Pak Sultan, ada juga Pak Sere, Pak KMS, ada juga Pak Sidang, Anto Dendrekan, ada juga Asri Lut Timur, ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, ada juga Pak Salman, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Sahara, ada juga Anik di Botek, Papa Ulang, ada juga Papa Rizal Italudu, Papa Tati, Papa Lina, ada juga Pak Mahri Tapalang, ada juga siapa lagi itu di Kartipian?
0: Di mana itu?
3: Ikut Kartanegara.
0: Oh, Pak Ibrahim, Pak Syukur?
3: Iya, Pak Syukur Pale, iya. Ya, dan semuanya Mbak Fitri tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Mbak Fitri, semoga sehat selalu sama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Perdangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Sore juga, ke saya kok kayak orang Malaysia. Oke, sore juga. Siapa di mana? Mau ke mana? Dan ada apa?
1: Dari Polman ke Mamuju.
0: Siapa di Polman kah? Banyak orang Polman ini. Siapa tuh Bapak?
1: Oh, Bitri.
0: Jangan sampai Bapak Bupatinya yang menelpon mau request tuh. Orang Polman juga.
1: Yang Bobby Fitri.
0: Okay. Bobby Polman, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ada tanda-tanda hujan kah kalau Polman?
1: Ah, belum. Belum hujan ini.
0: Oke.
1: Iya. Bagaimana di Mamuju?
0: Ya, seperti biasa, kadang-kadang mendung, kadang-kadang kembali cerah. Tidak hujan-hujan.
1: Sama di sini.
0: Hujannya bergeser ke atas sini.
1: Iya, lagunya Fitri boleh?
0: Apa itu?
1: Roma Irama.
0: Roma.
1: Roma Irama judulnya Hatimu dan Hatiku.
0: Hatimu dan Hatiku.
1: Ya.
0: Oke,
1: menyapa buat yang baru lewat, ada Ibu Mida, ada Ani Boteng, ada Bapak Ulang, kemudian Sidang, ada Gibran, ada Sultan, apa kabar Sultan? Kemudian siapa lagi, ada Mbak Tiara, Ibu Sahara, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma Darmawati.
0: Ya, yeah, kayak absen lagi.
1: Ada Pak Salman, Pak Syukur, Pak Abdul Rahim, Bang Kumis, Mama Nanda, Bunda Adi, Alex Ardino, Mas Darani, Irwan Padilai, Dayanti, Acu Airudin, Pangeran Kodok, ada KMS, Astriani, Alia, ada siapa lagi, pokoknya semuanya. Dengarnya Pro 1 RRI Menuju Tanpa Terkecuali. Selamat sore semua.
0: Oke.
1: Oke, Fitri, makasih banyak ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Karena sudah lima kita angkat, kita dengarkan dulu sebentar. Setelah cek fakta kita kembali pendengar. Ini papan jati sama matahariku ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Cek fakta.

0: Ia mendengar berdarah sebongkahan di video di media sosial yang membagikan cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat. Faktanya, klaim menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat, namun cukup dengan pijat merupakan hoaks. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada bukti bahwa dua gerakan dalam keadaan tersebut dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Profesor Dr. Subairi Jurban, SPD KHO, mengatakan pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah, tetapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam melalui pengobatan medis. Subairi Jurban juga menyebut sejumlah obat tekanan darah tinggi yang tersedia dengan harga terjangkau dan beragam, diantaranya beta blocker, propranolol, bisoprolol, candesartan, amlodipine, captopril, dan furosemide. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id. Tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau Dijen PSP Kementerian Pertanian RI telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial. Baik berupa tautan atau pesan berantai, mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan benar dari dinas banper dari dinas pertanian setempat.
1: Cek fakta.

0: Oke, pendengar, kembali lagi di program Dangdut adalah kita di sore hari ini. Halo.
1: Oke, pendengar, kembali lagi di
2: Halo.
0: Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
2: Di Ambang Sidang, di Campa lagi Ampolman David Sri.
0: Nabang Sidang. Apa kabar?
2: Kabar panas.
0: Kayaknya ini kita semua panas. Panas. Ada tenaga panas. Oke.
2: Apa namanya tadi? Infitir sempat menghilang 97,6 tapi sudah ada milai kembali.
0: Oke. Alhamdulillah.
2: Sudah muncul milai kembali.
0: Iya.
2: Sudah dua kali ini hilang tadi juga jam-jam berapa tadi itu jam 10 kak, 11 kak tadi itu menghilang juga.
0: Oh iya, ini ke
2: masih bisa kan ke selagu Dek Fitri?
0: Ini kayaknya masih nih, 1, 2. Saya harus hitung
2: lagunya dulu. Saja lagunya Megiset mahal.
0: Sudah ada yang request lagunya Megiset.
2: Barang-barang pada naik harganya.
0: Sudah ada yang request lagunya Megiset.
2: Oh, sudah.
0: Tapi
2: ada.
0: Tapi judul lain dia.
2: Jadi enggak bisa lagi request Megiset.
0: Iya. Yeah. Yang penyanyi
2: apa
0: lain.
2: Apa judulnya itu narekus seorang di situ Fitri?
0: Lebih baik buta mata ini.
2: Ini apa itu? Lagunya anu Pale Imam Besarifin tiada duanya.
0: Oke.
2: Ya kirim salam buat Anto Dendre Kanduri. Terus ada Unnya, ada Dina, ada Popawati, Mamawati, ada Randy. Ada Viko Sarif. Kemudian ada Pak Erwin di Jalan Tama Sapi, ada Bu Mida di Adi-Adi, Papa Ulang, Pak Rizal. Kemudian Bu Norma di Babana sama Bu Lia, Cipatuo, Bu Murni, Gunawan di Salari, Bobi Kemesa Core Maulana, Alisardina Pak Ilai Ruang Ani, terus ada Ani di Boteng, ada Sarah di Galuh Lengke, terus ada Parel Algisar, Bunda Adi, Sriani, terus ada juga Mama Nanda, Pak Salman, Pak Mahir, Pak Cohairuding, Pak Syukur di Kuta bersama Pak Abdul Rahim, ada juga Bang Kumis, ada Fuad Janggo di Kakulasang, terus ada Abraham, Albar, Nenek Janggo. Kemudian ada Sultan di Galuh Tulu, ada siapa lagi ini, Pida di Bala, dan semuanya saja tanpa terkecuali David Tri.
0: Oke.
2: Ada je lagunya?
0: Tiada duanya kan Imam S. Arifin.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Ya buat David Tri lanjut tuas ke sehat ke selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya baca pesan dulu ini karena kebanyakan pesannya. Dan itu adalah kita, aku masuk lagi sama saya tidak bosan pesan aku Haji Anti di Sidrap minta lagu apa? Cinta kasihku spesial untuk Haji Tondes, semoga sehat selalu. Mana lagi? Yang mana? Gita Yubi. Dangdut adalah kita. Saya penguasa hati mau dengar lagunya Gita Yubi. Judulnya Buang Mantan Cari Yang Baru. Buat Fitri terima kasih banyak. Oke, ini lagunya entah apakah bisa di nanti saya lihat ya apakah bisa diputar atau tidak. Halo.
3: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
3: Dengan Ani di Boteng.
0: Oh, saya kira pendatang baru juga ini. Oke, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Kabar mendung ini.
0: Ternyata di sana mendung ya. Di sini kembali ini. Panas. Mendunya ternyata lari ke sana. Oke.
3: Kukira juga mendung gitu.
0: Mendung bukan berarti akan hujan. Ya. Oke, saudara-saudara lanjut.
3: Oke. Nggak bisa nih request lagu kah?
0: Oh, kayaknya ini saya agak ini enggak enak juga kalau
3: Oh iya, apa-apa juga. Karena pendatan lama sih.
0: Ya.
3: Tapi saja tadi pas sidang. Nah, kirim-kirim salam dulu. Salam tadi Sidan, ada juga Bobby, Maulana, Ajit Ben di Sidrap, Lia di Mamuju Tengah, Ibu Bur di Kalimamuju, Ibu Dharma, Pak Sultan di Galumpulu, ada Pak Salman di Galumbo, Sri di Lut Timur, Erwin di Jalan Tamasati, ada Anto di Indra Kandori, ada Pak Syukur di Kutai, ada di Brang, ada Pak Rel Algisar, ada juga Dina di Polman, ada Core, ada siapa lagi? Gumida, tetangganya Bapak Ulang, ada juga Acu Harudin, Pak Rizal, ada siapa lagi nih? Bapak Mahir di Tapalan, Baim Putra, Tramandar, pokoknya buat semuanya aja kak, pendengar di Prodandut. Untuk Kak Fitri ya, semoga sehat selalu dan diberi umur yang panjang dan tambah sukses dan selamat beraktivitas.
0: Ya, oke.
3: Itu aja kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prodandut.
2: Halo. Ini Dandut adalah kita.
0: Ya, ini oh ya sudah bagus. Baru saya mau komen ini. Pickback-pickbacknya ternyata sudah diamankan. Oke.
2: Halo. Ikutan saja Mbak Fitri.
0: Ya, dari siapa di mana ini?
2: Dari Tapalang mau ke Mamuju lagi ini.
0: Oke. Lagunya siapa tadi?
2: Ya, ikutan saja di yang sudah
0: direkam. Oke.
2: Sebelumnya salam-salam dulu. Selamat siang menjelang sore, ada tadi Ani di Teng, ada juga Ibu Mida. Ada Pak Syukur, ada Pak Rahim. Alex Ardino. Papa Rizal, Pak Juharudin, ada Norma di Babana, Anto di Hendrekam bersama Asri. Ada juga Bang Erwin di Jalan Tamasati, ada Dharma di Pukar, Sahara, Ibu Murid, dia di Mateng, ada Bang Kumi, Pak Yamili, ada Mama Nanda di Nampung, Pak Sulkang yang sementara di Papalang, ada Dina, Bobby, Taini, ada juga Pak Salman, Pak Acore, Zidan, Patriani, Mantupani, yang ada di Makassar, ada juga Pak Gibran di Malang, dan semuanya pendengar Prodandut, Dandut adalah kita. Untuk Mbak Fitri, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, baru kita dengerin lagunya. Halo. Halo, saya kok kayak orang nantangin ini. Halo Prodandut.
2: Dandut adalah kita.
0: Ye, siapa di mana? Halo.
2: Halo, ye.
0: Siapa di mana?
2: Iya, dengan Erwin di Jalan Tamasati.
0: Oh, Erwin di Jalan Tamasati.
2: Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah.
2: Oh iya.
0: Luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Setelah cuaca di luar agak-agak tidak jelas ini hari.
2: Sama juga ya di sini ya.
0: Iya. Alhamdulillah. Oke. Kayaknya langsung salam-salam aja kali ya.
2: Oh iya. Ada apa-apa. Ya, cuma ikutan tadi di tiada doanya.
0: Ya. Tiada doanya iya. Pokoknya ya. Satu boleh ya. Ya. Tiada doanya.
2: Ya, Bang Sidam. Ya, lagunya. Ya. Kirim salam. Yang pada lewat tadi ada Pak Mahir di Tapalan. Apa kabar? Terus ada juga Pak Sultan di Galuntulu bersama Salman,
4: Ada juga Pak Brahan, Imran di sana. Ada juga Bang Sidan, terus ada juga Alex Sardino. Ada Medi Parma, terus ada juga Indah di Sopeng sana. Terus ada juga Nama Sari, ada Alex Sardino bersama Adina, ada Fadila, terus ada juga Sayang di Majinet bersama Alia. Ada Darmawati di Pulkar bersama Pak Sukut di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim. Ada Pak Jamili, ada Ibu Lia, terus ada juga Bapak Ulan, ada Mida Diadi-Adi, ada Tadi Ani, terima kasih. Terus ada juga Cok Hairudin bersama Pak Rizal, ada Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Amar, ada Antodian Rekanduri bersama Astri di Timur. Ya, ada Ibu Murni di Kelimamuju ya, pokoknya semua-semuanya ditampu terkecuali. Buat Kak Fitri, selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan lagu Pertemuan dan apa nih, Hatimu Hatiku.

0: Timur.
1: Asri Lubuk Timur. Oke. Okay.
0: Apa kabar? Masih seperti yang tadi kan?
1: Ya, masih belum beranjak dan belum berganti.
0: Oh iya kak.
1: Mm-hmm. Bagaimana di sana? Semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja.
0: Oh iya kak. Masih bisa lagu kak?
1: Saya ini kayaknya mau minta maaf ini. Daripada tidak terdengar, lebih baik saya ini dulu. Nanti.
0: Ya, kirim salam pada Juli. Ya, salam kenal dari pendatang baru tadi di Kalimamujung. Ada Ibu Lia, ada Ibu Norma, Ibu Dharma. Ada Ani di Boteng, ada Ibu Nida juga, ada Limawati Pasangkayu, ada Firman Sari, ada siapa lagi tuh ya? Ya, Sriadi bersama Alia Majene, Padila Ani, Dina Nanda, Nidhi Parma, Bunda Adi, ada Dina, Dino, Hanto Endre Kang Durim, ada Pak Salman Kang Lombo, Pak Sultan Kang Sulu, ada Bang Kudang, Bobby, Alexandrino, Maulana, Bang Kunis, KNS, ada Jidran, ada Janggo, Abraham, Pak Cahirudin, ada Bayu Putra, Gunawan, Pak Sukur, Kutai Kertanegara, ada Paran juga di sana. Buat Erwin di Jalan Tama Sati, ada Pak Guru di Tapalang, ada Pangeran Kodok, buat semuanya tempat terkejar.
1: Okay.
0: Buat Fitri, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi ini? Bunyi-bunyi lagi ya. Oke, okay. Ini bunyi kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Mbak Fitri?
1: Prodangdut, baik.
2: Setelah kita.
1: Oke, okay. Siapa di mana? Mau ke mana?
2: Oh, di orang cantiknya Pulau Rampuang.
1: Bulan. Ya, yeah. Yeah. Oke.
2: Okay.
1: Apa kabar?
2: Ya, yeah, kabar baik. Tidak mau kayak juga itu tadi. Emak tidak bisa karena banyak orang di lepung.
1: Apa itu?
2: Tadi di apa? Lagu-lagu Pus.
1: Oh, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah.
2: Masuk. Apa banyak penelpon. Baru bisa masuk.
1: Yeah.
2: Masih bisakah?
1: Sayang sekali saudara-saudara. Sepertinya hari ini kita harus
2: yang terakhir saya.
1: Ini ada yang terakhir tadi. Nah, ini juga mau sebentar lagi azan.
2: Oh. Ada papa. Kirim salam dulu. Ada Ibu Murni, ada juga Mbak Bensidang, ada Nida, ada juga Ani di Beteng, ada Bapak Ulang, ada Maher, ada juga Maulana, ada juga Bapak Rizal, ada Erwin, Murni. Ada juga Acore, Banroy, Sahara, Purnamasari, Pangeran Kodok, Rania. Ada juga Pak Braham, Pak Gibran, Asri di Duk Timur, Anto di Endrekan. Semuanya saja deh, Paril, di Ibu Lia juga. Buat Adik Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Tambah-tambah paling cantik imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Radio Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menghadirkan di ruang dengar Anda Kumandang Asana Sarong, tuh wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Oke, mendengar dari Prosat Imam dimanapun Anda berada. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Untuk ada lagi Mbak Fitri.
0: Oke. Nah, siapa di mana?
1: Di Gunawan.
0: Gunawan. Di Salari. Apa kabar? Kalau Salari hujan enggak? Banyak.
1: Enggak hujan. Panas matahari di sini Mbak Fitri.
0: Oh, kupikir hujan di sana. Oke.
1: Lagu ah.
0: Ini di penghujung Mi.
1: Oh, enggak bisa ya?
0: Iya, kita ini penutup kayak dari tadi ini saya tolak-tolak lagu kayaknya karena enggak enak enggak bakal diputar juga.
1: Kalau bisa lagunya anu. LP suka sih.
0: Orang mang. Limbor.
1: Lagunya LP suka sih gula-gula.
0: Ya, kalau tidak bisa saya minta maaf ya.
1: Ya, ikutan saja kalau tidak bisa.
0: Itu tuh nah, mode.
1: Kan S.
0: Ya.
1: Maulana. Kanek Janggo. Gibran. Gibran. Mama Nanda. Sultan. Ibu Lia. Bu Murni. Pastor Yani Widi Majene, Alia. Pak Salman di Kuala Lumpur. Acore Pak Kumi semuanya mau Mbak Fitri tanpa berkecuali. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar itulah tadi penelpon terakhir kita di sore hari ini pendengar karena saat lagi kita akan mengakhiri untuk Pro Dangdut di edisi hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk kepada pendengar atau tidak menyelewatkan dialog interaktif untuk sebentar tentang PTSE. Oh, ini salah saya ini. Ya, untuk Indonesia Cerdas menyiapkan bekal masa depan melalui gizi. Gizi untuk mendukung belajar optimal. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Inspirasi Indonesia.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di sore hari ini di Dialog Interaktif Indonesia Cerdas di edisi hari Rabu 29 Juli 2026 dan ini minggu terakhir ya di bulan Juli. Di bulan Juli, pendengar, dan ya, dan di sore hari ini kita akan mengangkat tema menyiapkan bekal masa depan melalui gizi untuk mendukung belajar optimal. Nah, pendengar, setiap orang ini tentu menginginkan anaknya tumbuh sehat, kemudian cerdas, dan mampu meraih cita-cita. Namun semua itu tidak hanya ditentukan oleh semangat belajar atau fasilitas pendidikan. Nah, ada satu fondasi penting yang seringkali luput dari perhatian, yaitu penumbuhan gizi yang baik sejak dini. Gizi yang seimbang berperan besar dalam mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, daya konsentrasi, hingga kemampuan anak dalam menyerap pelajaran di sekolah. Nah, sebaliknya, kekurangan gizi ini dapat berdampak pada kesehatan dan prestasi belajar, bahkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Nah, hari ini kita akan membahas itu bersama Bapak Mahsan S. Agena. Beliau ini Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK 1 Rangas, pendengar, dan sudah hadir di studio bersama kita. Ya, selamat sore, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, ini sehat Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, pendengar, Anda bisa juga menyaksikan kami, pemirsa, ya, di siaran langsung Facebook kami di RRI Mamuju dan juga live YouTube RRI Mamuju, dan juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Anda juga bisa berinteraksi di hari ini di nomor 04263224443 atau nomor 08229609996. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk Bapak di program acara kami Indonesia Cerdas ini hari. Nah, kita langsung ke tema di hari ini. Nah, menurut Bapak sendiri ini, mengapa gizi ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses belajar siswa ini?
1: Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada RRI Mamuju atas kesempatan ini. Nah, kenapa program gizi ini menunjang ini? Karena saya hanya berpatokan pakai ini. Kebetulan saya juga guru agama, itu adalah halalan tayyibah.
0: Ah, iya.
1: Halalan tayyibah. Saya kira gizi yang ditelurkan oleh pemerintah ini, saya yakin dan percaya itu halal dan baik. Jadi dia akan berfungsi tadi, apa, pertumbuhan, apa yang disampaikan tadi adalah pertumbuhan fisik dan otak, otaknya. Insya Allah akan baik bagi anak-anak kita.
0: Ya, nah, seberapa besar pengaruh asupan gizi ini terhadap konsentrasi, kemudian daya ingat dan semangat belajar siswa ini?
1: Baik, baik. Kalau pengaruhnya secara fisik kita lihat, itu kita lihat antusiasnya anak-anak dalam menyambut makanan bergizi ini. Itu sudah menandakan bahwa ini ternyata ada pengaruh besar karena antusias anak-anak. Bahkan ini sebelum, kalau sudah datang MG, bahkan dia mengatakan
0: kapan
1: MG. Berarti itu sudah antusias, berarti pola pikir untuk apa fisiknya itu untuk berarek itu ada.
0: Nah, kalau di SMK 1 Rangas ya Pak, kita di sana. Nah, ada enggak kebiasaan makan yang masih sering ditemukan ini ada MBG nih. Berarti Bapak mungkin menyaksikan anak-anak ini makan ya, menyantap MBG-nya. Nah, ada enggak kebiasaan yang masih sering ditemui di kalangan siswa ini dan berpotensi mempengaruhi kesehatan mental maupun prestasi belajar ya?
1: Kalau dari segi itunya, saya lihat dimanapun yang ada, biasa kan anak-anak tidak cuci tangan dulu belum makan. Ini yang sangat-sangat kurang bagi apa pola pikir anak-anak, terkadang langsung
0: nyantap.
1: Padahal kita di SMK Rangas itu sudah siapkan apa
0: cuci tangan.
1: Di setiap kelas itu kan ternyata biasa juga tidak dipergunakan. Berarti saya pikir ini anak-anak apa begitu senangnya kayaknya.
0: Iya, terlalu antusias mengikuti, tidak sabar.
1: Biasa tidak cuci tangan.
0: Nah, tapi tetap dikontrol kan, Pak?
1: Ya, saya sudah sampaikan, cobalah sebelum makan biasakan itu.
0: Apalagi bukan yang terlalu anak-anak lagi kan SMK, kalau di usia remaja ya. Iya. Dah. Kalau masalah sarapan nih sebelum berangkat ke sekolah. Nah, mengapa sarapan ini penting juga di bagi peserta didik?
1: Saya kira ya, dua hal yang tidak bisa dipungkiri adalah terlalu lapar dan terlalu kenyang.
0: Mm-hmm.
1: Jika anak-anak tidak sarapan, ya, dia kemungkinan besar akan loyo atau tidak akan semangat untuk mengikuti pelajaran dari jam 7.30 sampai jam 10. Mm-hmm. Tapi kalaupun dia sarapan, alhamdulillah. Nah, di antara itu, sudah sarapan, tiba di sekolah makan bergizi, dia akan tambah semangat lagi. Sehingga saya kira kalau untuk ada kan orang biasa mengatakan bahwa itu makan kenyang, tidak.
0: Mm-mm.
1: Makan bergizi.
0: Makan ini yang perlu ditekankan, Pak. Ya. Makan bergizi tapi ya. Tahan kalau, dulu. Tahan dulu, ini ada penelpon, Pak. Kayaknya. Ya. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
2: siap. Ini menyangkut masalah gizi. Saya dari pemirsa Haji Muhammad Ramli, Jalan Pontianak nomor 11. Kalau tidak salah, kepala sekolahnya ini bersaudara dengan Saripudin, MTQ.
0: Wakasek ini.
2: Dulu.
1: Oh, betul, Pak. Dia bersaudara.
2: Jadi
1: dengan...
2: yang kami tanyakan ini, banyak masalah gizi sebelum memulai makan. Apakah bisa membaca doa sebelum dia makan supaya jangan sakit perutnya?
0: Iya, iya, iya.
2: Kedua kita nenek moyang kita dulu. Memang kita ini hidup kan ada istilah gizi dulu, karena saya kelahiran 60-an.
0: Mm-hmm.
2: Jadi anak saya sudah bekerja semua, sudah punya cucu. Jadi sebaiknya kita ini memulai, kan ada dikatakan iman, imun, dan berisi dompet atau ATM ada. Karena kita ini kan istilahnya di Indonesia ini susah dapat uang.
0: Mm-hmm.
2: Karena ini uang adalah nominal untuk menebas semua keinginan manusia bisa tercapai apabila memiliki dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih, Pak. Betul, saya jawab dulu. Pertama, memang saya di SM Karangas itu kepala sekolah kami Pak Mahmud bersaudara dengan Pak Saripudin dengan dari Mekata itu, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kemudian saya tertarik dengan iman dan imun, Pak. Dua I itu harus memang saling kait antara api dan panasnya, Pak, ya.
0: Oh.
1: Nah, oleh sebab itu biasa kami tekankan kepada anak-anak, tolong anak-anak kalian jangan lihat maka langsung tancap.
0: Mm-hmm.
1: Ibarat anak-anak muda sekarang, Bapak kalau lihat lampu merah hijau langsung tancap.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dia harus mulai untuk halalan tayyibahnya ini harus mulai dari doa dulu baru imunnya. Doa dulu minimal saya sampaikan minimal bismillah lah. Di SM Karangas itu. Terima kasih, Pak.
0: Iya, atau adakah dipimpin dulu doanya, Pak, atau sebelum makan memulai santap atau bagaimana di sana?
1: Biasa di sana kalau bukan gurunya yang pimpin berarti dia ketua kelasnya.
0: Oh.
1: Bahkan okay. Ada kelas mungkin masing-masing karena di sana kan beraneka macam beragama.
0: Oh, iya. Iya, nah kita kembali ke yang sarapan di pagi hari ini tadi, Pak, pembahasan yang terpotong ini. Bisa dilanjutkan kembali?
1: Sarapan pagi ini saya sampaikan bahwa ini kalau anak-anak kita kalau lapar baru pergi sekolah itu kan satu akan menimbulkan ada rasik penyakit.
0: Iya.
1: Jadi dia harus makan dulu. Kedua, kalau dia tidak sarapan sampai pada jam yang datangnya MBK, jam MBK datang biasa jam 11 ke atas. Berarti dia akan ngantuk karena laparnya. Oleh sebab itu kami sarankan biasa bahwa minimal lah sarapan sedikit baru berangkat ke sekolah. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kaitan dengan MBG itu saya sampaikan tadi bahwa alhamdulillah bukan makan untuk kenyang. Makan kenyang, tapi ini makan bergizi. Kenapa makan bergizi? Itu adalah sangat sarang kurang di tengah-tengah masyarakat biasa.
0: Iya,
1: itu ini yang bergizinya yang kurang, tapi dia biasa tancap saja.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan kita orang tua kan biasa ya, tanpa melihat gizinya pokoknya makan, makan, makan.
0: Iya, ini dan juga kadang yang mengeluh anak-anak juga, atau bisa jadi kak orang tanyanya cipin, ini enggak ada rasanya nak, perasaan kalau makanan yang bergizi itu bukan tentang rasa.
1: Ini kan begini, kalau di SMK Rangas itu kalau ada kan biasa kita sampaikan, kalau ada kan penanggung jawab program di sana, nanti yang sudah pernah latihan bahwa kapan ada yang anak-anakku yang kurang ini dan itu, tolong sampaikan ke ini.
0: Termasuk yang alergi ya Pak? Ya,
1: termasuk alergi. Dia pernah kan ada kalau umpama sedikit nasinya.
0: Mm-mm.
1: Biasa diteratakan antara TK, SD, SMA, SMP kan itu kan.
0: Kebutuhan beda.
1: Ya, beda. Maka siswa menyampaikan ke guru dan guru menyampaikan penanggung jawab. Penanggung jawab sampaikan ke SPPG-nya. Jadi alhamdulillah besoknya akan berubah.
0: Okay.
1: Kalau ada kekurangan-kekurangan yang ini.
0: Iya, kalau di SMK Rangas sendiri ini Bapak bagaimana membangun kesadaran siswa tentang pentingnya pola makan sehat nih?
1: Kalau pola makan sehat di SMK Rangas itu kerjasama dengan puskesmas, dia sering juga datang ke sekolah kami, menyampaikan dan mensosialisasikan bagaimana pola hidup makan sehat itu.
0: Ya
1: kan ada UKS di sana sudah kerjasama juga.
0: Ya berarti ke sana ini termasuk programnya di sana ini datang atau programnya sekolah atau program memang dari puskesmas ini?
1: Kerjasama puskesmas dengan SMK Rangas.
0: Oh oke. Okay. Kalau untuk makanan di kantinnya apakah juga dikontrol Pak atau bagaimana?
1: Itu kalau makanan di kantin kita kontrol ya dengan acuan di dari puskesmas sehingga kita di kantin itu tekankan bahwa jangan terlalu menjual yang tidak sesuai dengan kapasitas kesehatannya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terdekat itu adalah minuman-minuman yang siap ini itu kita
0: yang berasa-rasa ya, ini ya, bergula
1: kita,
0: banyak.
1: Ya, kita larang sana.
0: Oh. Nah, kalau di guru atau wali kan ini wakasek ya, Pak. Ya. Untuk guru sama wali kelasnya sendiri dan tenaga pendidikan ya di umpamanya di sana. Dalam mengingatkan siswa agar menerapkan pola hidup sehat, bagaimana perannya Bapak?
1: Nah, kalau wali kelas di sana, bahkan kalau bukan wali kelas itu adalah guru walinya. Nah, dia itu menyampaikan, kami sudah sampaikan bahwa tolong penekanan bagaimana cara makan yang baik. Ya, bagaimana cara makan supaya bisa ini makanan jadi thayyibah untuk anak-anak diri kita sendiri.
0: Iya, iya. Iya, kalau untuk kita kembali ke hubungan antara prestasi ini Bapak atau kesehatan dengan gizi. Nah, apakah terdapat hubungan antara kondisi kesehatan siswa dengan capaian ada akademik maupun non akademiknya?
1: Nah, kalau dari segi non akademik mungkin anak-anak sudah sehat ya. Tapi dari segi akademik belum terlalu nampak di SMK Rangas tentang keterkaitan dengan makanan bergizi ini.
0: Iya, karena baru berapa udah tahun kah di sana, Pak? Atau bagaimana? Ya,
1: dia kalau di daerah Mamuju kami yang pertama.
0: Oh.
1: Bahkan di daerah Sulbar.
0: Berarti lumayan sudah lama ini sudah ya. Lama. Ya karena di tempat-tempat lain juga sudah lumayan. Ada juga beberapa yang baru di baru masuk ini tahun pelajaran ini di. Nah, kalau di sekolahnya sendiri, Bapak, bagaimana caranya ini agar membantu siswa nih agar tetap bugar selama mengikuti pembelajaran dalam kegiatan di sekolah, kayak ekstrakurikuler kah atau bagaimana?
1: Oke, kalau di ekstrakurikuler itu kita bagi berapa dalam kegiatan ekskulnya? Ada PMR, itulah yang juga guru pembimbingnya, sama dengan sekolah-sekolah lain. Pramuka lain juga, paskib lain juga, jadi terbagi-bagi ke dalam masing-masing ada pembimbingnya. Nah nanti setelah itu silahkan buat program dan action masing-masing.
0: Iya, tapi tetap memperhatikan masalah kebugaran anak-anak ini dan termasuk kayak makanan berisinya.
1: Senam kesegaran biasa pagi juga.
0: Senam.
1: Iya, biasa dilaksanakan di SMK Rangas untuk akhir-akhir ini mungkin ya karena satu dan leher mungkin kurang-kurang sedikit lagi kebugaran, tapi kalau sudah di olahraga insya Allah pagi sudah di itu.
0: Oke. Ya kita jeda sejenak ke Bapak Undaan, sesaat lagi kita akan kembali pendengar di Indonesia Cerdas di sore hari ini.

0: Tahukah kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.
1: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
2: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
1: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik biber main?
2: Mama dan adik sama-sama kerja, ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
1: Oke, mama.
2: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
3: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
2: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
1: Yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi?
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Papa, main yuk.
5: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, siapa HP-nya?
6: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Dia pendengar kembali lagi.

0: dan juga Mama saya mendengarkan. Kita kembali ke pembahasan kita di sore hari ini. Ya, Bapak, nih ada pertanyaan nih dari pendengar. Ini, saya Fitra di Tasiu. Menurut narasumber, gimana menyikapi jika ada anak didik yang enggan mengonsumsi MBG dengan alasan karena lebih percaya masakan dan makanan dari orang tua dibandingkan orang lain? Dan bagaimana dan gimana makanan MBG di sekolah jika anak-anak dididik tidak mau mengonsumsinya?
1: Ya. Kalau pendapat saya, Pak, ya, kalau ada memang ada anak-anak yang tidak mau mengkonsumsi MBG. Hmm. Bahkan contoh dekat saja anak saya tidak makan.
0: Dia kenapa bilang, begitu?
1: Bilang, kenapa tidak makan? Nah, itu kan bergizi. Hmm. Baik, dia bilang tidak tahu karena selera lidah kan beda-beda. Nah, tapi bagaimana usaha kita supaya anak-anak kita ini makan apa yang diprogramkan oleh pemerintah?
0: Iya, disediakan.
1: Disediakan ini oleh pemerintah kita. Nah, tergantung bagaimana wali kelas ini menggombal istilah kita.
0: Ya, menarik,
1: meyakinkan anak-anak kita untuk makan ini. Karena saya yakin dan percaya bahwa di dalam MBG itu tetap akan bergizi. Ya. Mm-hmm. Nah, saya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ramli itu adalah iman, imun, dan ilmu. Ya. Mm-hmm. Kapan ketiga itu kan tidak bisa. Jadi berusahalah kita guru, wali kelas ini yang mendampingi anak-anak untuk yang makan bergizi ini untuk meyakinkan kepada anak-anak untuk tetap ini. Ya. Kalau memang dia alergi, ya kita sampaikan ke SPPG ini bahwa untuk ada satu alergi, tapi insya Allah dia tidak akan, kan ada berapa macam menu di situ ya.
0: Iya, ada berapa pilihan ini.
1: Ada kalau di SM Karangis itu ada telur, ada sayur, ya, ada lima bersama nasinya. Nah, kita sampaikan saja, tidak usah makan yang kalau alergi ini, makan saja ini.
0: Iya, kalau untuk dengan orang tua siswa, apakah sekolah juga bekerja sama dengan orang tua siswa agar bagaimana meyakinkan anak ini, ini untuk demi masa depan juga, ini gizi juga ini, biar mereka mau menyantap makanan yang berikan pengertian ini.
1: Di awal-awal di kan tahun ajaran baru ya, kita sudah sampaikan ke orang tua wali siswa bahwa di SM Karangasem itu lancar-lancar MBG-nya, jadi otomatis bahwa mohon motivasi dorongan orang tua untuk tetap makan ini. Tapi tidak kita pungkiri kalau ada memang tidak bisa, memang kami tidak paksa, karena memang ada kan insya Allah selera makan apa lidah anak-anak kan beda-beda. Iya. Tapi kalau di SM Karangas tidak ada.
0: Oh, sejauh ini semua menyantap.
1: Alhamdulillah. Kalau di SM Karangas tidak, terkecuali anak pribadi saya ini, saya biar paksa bagaimana tidak bisa. Jadi dia bawa bekal.
0: Oh ya ya ya, tapi ini harus berusaha lagi Bapak ini. Ya, karena apa ini kayaknya sangat penting juga tuh anak-anak ya, apalagi kalau udah bisa dipercaya gizi sekarang atau bagaimana. Kan ada juga ahli gizi mereka kan, Pak. Iya. Nah, kalau di SMK Rangasena, selain gizi, kebiasaan sehat, apalagi yang perlu diterapkan siswa agar belajar lebih optimal di sana, Pak?
1: Itu ada kesegaran tadi, itu kebugaran, itu ada salah satu penunjang untuk tetap semangat belajar. Nah, juga yang kedua, bagaimana metode dan model guru memberikan pelajaran. Karena walaupun bagaimana kalau tidak ada daya tarik siswa untuk belajar,
0: bosan gitu.
1: Jadi harus punya variasi, jangan monoton, guru jangan monoton. Nah, alhamdulillah di SM Karangas kita kan full day school. Alhamdulillah sampai saat ini guru-guru siswa-siswa kami tetap ada, walaupun tidak mungkin ada satu dua orang yang
0: tidak ikut
1: bolos,
0: ini.
1: Bolos itu.
0: Tapi ada enggak kadang ini kan mungkin agak keluar dari tema, ada enggak kayak ke alam gitu, Pak? Ada pembelajaran ke alam?
1: Kalau kita di SM Karangas ya, ada di alam itu kan ada namanya dulu ya, adalah pendidikan lingkungan hidup.
0: Oh, lingkungan P5.
1: Bukan, ada bukan ya? Apa itu? Adalah

0: PLH.
1: Oh, PLH.
0: Ada PLH, pendidikan lingkungan hidup itu. Hmm. Itu kita terapkan biasa dalam satu kali satu bulan, tapi kita mau cobakan lagi nih setelah habis semester ini PLH itu, sehingga di SM Karangas itu ada istilah Jumat berseri.
1: Jumat
0: berseri.
1: Oh.
0: Beriman, sehat, apa? Bersih, sehat dan beriman.
1: Ya berarti bakti sosial yang kayak bersih-bersih juga termasuk ya, di dalamnya. Ya, olahraga.
0: Olahraga kan, kalau olahraga kan sudah ya, terlepas itu. Ada juga kan kebugaran itu. Hmm. Itu yang ditangani langsung oleh guru olahraga, walaupun dalam 1-2 minggu ini awal-awal pembelajaran sudah kayaknya belum diterapkan lagi. Salah kami akan terapkan kembali dengan senam kebugaran.
1: Oh, senam SKJ.
0: Kalau kita dulu.
1: Oh iya iya. Ketua kita ke ya, ke anu ini kembali ke masa lalu ini.
0: Sekarang dalam senam kebugaran.
1: Oh, kebugaran. Kita dulu SKJ. Ya ya ya ya. Yang satu, dua. Nah, kayaknya bagus ini pas sudah SKJ. Oh, datang MBG. Lengkap sudah gizinya, kebugarannya.
0: Apa dikatakan tadi Pak Ramli adalah apa, ilmu?
1: Nah, itu apalagi kalau hari Jumat sudah itu salat Jumat. Ya. Ya, nah, kalau orang seberapa penting peran orang tua dalam memastikan ini anak mendapatkan asupan gizi yang seimbang ini, Bapak.
0: Saya kira kita sependapat sih masalah orang tua. Itu sangat besar.
1: Sebagai si orang ya, orang tua juga yang menghadapi ini.
0: Ini adalah sangat besar harapan kita untuk anak-anak punya suapan gizi. Karena tadi apa yang itu, tanpa gizi otak kita ini tidak akan ini. Pertumbuhan fisik dan mental saya kira tidak. Jadi harus memang bagus dan perlu diterapkan di keluarga kita.
1: Iya, nah kalau untuk kerjasama dengan antara sekolah dan orang tua ini dalam mendukung kesehatan peserta didik ini, apakah kayak ini anak-anak yang tidak mau ikut kebugaran disampaikan ke orang tuanya atau bagaimana ini, yang tidak mau MBG ini disampaikan juga kan, Mas?
0: Sampai saat ini belum disampaikan. Tapi kami hanya menyampaikan bahwa di SM Karangas itu alhamdulillah MBG-nya lancar. Dan kami mohon motivasi. Tapi untuk setelah dalam proses dalam prosesnya itu, dalam perjalanannya itu, ada anak-anak yang tidak mau makan atau tidak ikut, kami belum sampai ke situ.
1: Ya, nah seandainya Bapak, ini kita kemungkinan ya, seandainya ada anak yang seperti itu. Nah, bagaimana Bapak menyikapi Suhan?
0: Nah, di situ kita peranan guru wali. Guru wali itu adalah bagaimana caranya untuk mendekati anak ini supaya ikut andil dalam kegiatan itu.
1: Oke, dan ada biasa juga ini Bapak, mungkin di luar ya, ada sampai yang membuat pernyataan juga dari orang tua. Nah, semoga ini tidak terjadi di Sulawesi Barat, yang kayak yang dia tidak mau anaknya makan MBG. Nah,
0: kalau di SM Karangas alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Bahkan
1: dan ya, semoga tidak ada.
0: Karena di MBG itu saya lihat alhamdulillah, walaupun ada 1-2 orang kalau di luar itu yang tidak inginkan, karena mungkin ada faktor X-nya. Faktor X dalam artinya itu tidak sesuai dengan selera lidahnya, atau ada hal penyakit apakah atau ya, tidak bisa makan ini dan itu.
1: Ya, nah kalau ini sebagai orang tua yang mungkin ada enggak menu-menu sederhana yang bisa dibawa oleh anak ke sekolah, menu bergizi terjangkau yang bisa menjadi bekal sekolah bagi siswa.
0: Kalau di SM Karangas tidak, jarang sekali. Bahkan boleh dikata tidak ada yang bawa menu dari rumah. Karena biasa kalau dia tidak sarapan, itu dia di kantin. Sarapan pagi beli nasi kuning atau apa.
1: Iya.
0: Saya lihat itu kalau pagi-pagi saya lihat biasa banyak juga anak-anak. Jadi saya lihat tidak ada. Cuma kita di sana di sekolah hanya suruh saja bawa tumbler. Karena kami siapkan air mineral.
1: Oh.
0: Itu di SM Karangas.
1: Tapi ini saya agak ini ya. Kalau untuk di ini kan anaknya Bapak nih makanan bergizi. Nah, mungkin bisa diberikan contoh juga kepada pendengar kita yang contoh-contoh menu yang dibawa nih anak yang tidak makan MBG yang bergizi ini.
0: Saya biasa kalau dia kan apa telur coplok ya. Hmm. Sama sebenarnya MBG.
1: Iya.
0: Saya tidak tahu bagaimana kenapa dia tidak mau makan. Kalau dia telur masak atau telur ceplok atau apa telur dadar itu saja dia.
1: Kalau untuk tantangan di hadapi di sekolah sendiri ini Pak, untuk membiasakan siswa menerapkan pola makan sehat nih, ada nggak Pak atau seperti apa?
0: Itu dari saya bilang tantangannya adalah apa, kurangnya apa anak-anak cuci tangan dulu. Itu tantangan kami itu ini, kalau harus cuci tangan dulu bagaimana tidak? Dari jam 7.30 sampai jam setengah 12 atau jam 12 itu. Itu kan biasa apakah dia pegang segala bola dan sebagainya kan langsung yuk, tak makan. Itu dari segi apa tata cara makannya anak-anak yang kurang sekali untuk cuci tangan, padahal kita sudah kita mau terapkan itu untuk menyampaikan tolong kes apa cuci tangan dulu baru makan.
1: Iya, nah dan juga di sana sudah disiapkan ya, iya wastafel. Tinggal bagaimana anak-anak ini tidak melewatkan cuci tangan ini. Ini demi untuk kesehatan juga, kesehatan sendiri dan juga yang lainnya sebenarnya, Pak. Nah, kalau untuk cara ini mengajak siswa ini agar mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan makanan yang tinggi gula, ada enggak di sana?
0: Nah, kalau di sana itu kan di kantin biasa ya. Itu kami sudah sampaikan ke kantin, tolong apa jangan siapkan anak-anak makan siap saji. Nah, bahkan sampai saat ini kami sering tidak apa sering ingatkan ke kantin-kantin itu untuk tidak makan. Bahkan kalau dia anak-anak keluar beli, kita lihat apa yang dibeli. Kalau ada yang beli makanan atau minuman itu langsung kami ingat nak itu.
1: Ada edukasi juga ke bawah Bapak
0: ada, kayak mie. Ada edukasi, kemudian kita kan tempel apa pampel-pampel tentang kesehatan itu di setiap tangga
1: lantai. Tapi dua. Kadang-kadang kan anak-anak mengabaikan itu Bapak. Kadang-kadang sering juga. Nah, kalau
0: literasi kurang.
1: Nah, apakah juga kalau misalnya kedapatan misalnya saya nih aneh, tapi kayaknya saya sudah tidak bisa jadi anak. Nah, saya kedapatan didapat sama guru makan mie instan misalnya ya, kita ini yang makanan-makanan. Apakah ada teguran sendiri di sana atau bagaimana atau hanya pembicaraan edukasi saja atau seperti apa?
0: Ya, kami kan sampaikan itu. Tetap kan kami tadi katakan bahwa ada kerjasama antara puskesmas dengan ini, itu kan biasa disampaikan kumpulan anaknya untuk menyampaikan itu bahwa hal ini bisa dikonsumsi, hal ini tidak baik terlalu banyak dikonsumsi.
1: Ya, nah kalau untuk strategi edukasi agar edukasi tentang gizi ini yang lebih menarik bagi generasi muda di sana bagaimana? Ada enggak?
0: Ya, maksudnya
1: bagaimana? Strategi yang dapat dilakukan agar edukasi ini lebih menarik, lebih kayak menarik ini siswa ini tertarik mendengarkan atau memperhatikan atau mengikuti edukasi tentang gizi ini. Ada enggak?
0: Kalau sampai saat ini karena kami sering panggil untuk bagi apa yang menarik itu adalah jika orang di luar kita panggil mas seperti puskesmas itu dia lain apa antusiasnya. Nah, lain antusiasnya kalau guru itu terutama guru-guru olahraganya juga itu sering menyampaikan itu.
1: Oke, ada ini dari tapi mungkin lebih ke anak-anak tuh mungkin bisa lebih. Kalau yang benar-benar yang dari puskesmas ini, kalau misalnya ada yang lebih menarik ya, pencaranya mereka menyampaikan mungkin kan ya di SM Karangasem sana nih, yang siswanya Pak.
0: Yang menarik mungkin ya, itu saya tadi kalau mungkin karena kalau kita sampaikan mungkin kayak di orang tua di rumah ya, berapa kali kita menyampaikan pasti ada
1: pasti ada
0: orang lain menyampaikan, itu kan
1: oh iya.
0: Itulah sebabnya kami biasa sering kerjasama dengan puskesmas untuk menyampaikan itu.
1: Jangan dulu, ini kerjasama apakah dalam sebulan atau hanya berkala beberapa kali?
0: Insyaallah besok datang lagi dari
1: puskesmas di sana.
0: Kedua kemarin ada dari kesehatan.
1: Berarti rutin ya, mungkin program puskesmas juga ini kayaknya nih ya Pak. Iya, karena dulu kayaknya di waktu sekolah sering ketemu juga. Iya. kalau di situ itu Pak biasa lari. Nah, ini Pak, pemerintah kan memiliki berbagai program perbaikan gizi ini, termasuk program makan bergizi gratis. Nah, bagaimana program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas belajar anak ini?
0: Memang kalau dari segi saya sampaikan tadi, kalau antusiasnya anak-anak mungkin ya. Tapi untuk sampai apa tingkat apa penerimaan belajar itu mungkin atau IQ-nya naik dari
1: iya, kecerdasan ya, prestasi
0: mungkin belum kita bisa katakan betul-betul ada.
1: Tapi mungkin dikenaikan badan, mungkin berat badan.
0: Kalau itu sudah.
1: Iya, kayaknya keponakan saya termasuk kayaknya yang karena dapat juga kan sudah banyak sekolah. Nah, tapi ini tidak mengganggu, ini MBG tidak mengganggu proses belajar mengajar kan Pak?
0: Ya kalau mau jujur sih.
1: Karena ikat-ikat ompreng.
0: Ada gangguan sedikit kan. Ini dokter dekat saya katakan bahwa apabila ompreng datang terbuka pintu, mata tertuju ke ompreng itu pasti anak. Wih, ada ompreng.
1: Pikirannya ke sana, pelajaran di atas.
0: Ada, kita tidak pikirin. Ada. Bahkan apa biasa kalau omprengnya itu kan biasa tidak terkumpul cepat ya. Itu kan biasa juga memakan waktu sementara kita sudah mau belajar.
1: Oke. Bergizi tapi ya kita harus mengorbankan sedikit waktu untuk itu.
0: Iya.
1: Nih ya, tidak ada yang berjalan sesuai. Kadang-kadang memang harus ada ritme yang ini. Iya, nah. Bapak, ini pesan kepada orang tua agar ini bersama-sama mendukung tumbuh kembang dan prestasi belajar anak melalui pemenuhan gizi yang baik.
0: Baik, Bu. Kami sampaikan kepada orang tua siswa untuk senantiasa memberikan motivasi kepada anak-anaknya, tetap menjaga iman, imun dan ilmu lewat MBG tadi. Walaupun bukan cuma MBG yang membawa kita iman imun ini, tapi salah satu itu adalah ini. Jadi dorongan orang tua kami harapkan supaya tetap memacu anak-anaknya dalam memakan halalan tayyiban.
1: Iya, dan juga ini untuk Indonesia cerdas ke depannya, jangan sampai kita menjadi Indonesia cemas ya Pak ya. Nah, terakhir Bapak, ini karena kita harus mengakhiri lebih awal karena sebentar ada kegiatan lagi. Nah, pesan Bapak untuk para siswa tentang pentingnya menjaga pola makan sehat sebagai bekal meraih cita-citanya nanti?
0: Baik, untuk semua siswa terkhusus di siswa SM Karangas, mari jaga kita pola makan kita. Ya, pola makan itu tidak selamanya harus kenyang. Ya, pola makan itu adalah diatur dengan baik, terutama dari segi gizinya. Insya Allah dengan makan bergizi, iman, imun dan ilmu akan beserta dengan kita. Sekiranya.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk kehadirannya di hari ini. Ya, ini masih lag Bapak. Ya, dan Pendengar di manapun Anda berada, dari perbincangan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa gizi yang baik bukan hanya memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berprestasi. Dan pemenuhan gizi seimbang sejatinya akan membantu anak tumbuh optimal, kemudian memiliki daya konsentrasi yang baik, serta mampu meraih potensi terbaiknya dalam belajar. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita di sore hari ini. Saya pamit undur diri di untuk program acara Indonesia Cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar dari Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, saat langkah makan bergabung untuk mengikuti Game of Sari Pasti Maju Skor Will Kembal.
1: Akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
2: Saat lagi, kini kita akan mengikuti penyampaian Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
3: Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Will 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.

0: olahan yang pertama kali, olahan ketimbu yang kami laksanakan selama kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap bulan.
1: Kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus. Dari pusat ini tanggal 15. Inilah kami mengkoordinasikan di pusat nanti setelah selesai pengangkutan. Apakah data tambahan ini bisa mengakomodir tambahan yang jumlah totalnya 5.250?
2: Pengalaman kita selama ini sanksi hukum itu tidak menjamin, ya. Bahkan di luar ada yang dihukum mati juga, masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini. Dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Melalui program Gema Saripati Maju edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Palu. Di sana sudah ada rekan saya Joko Nur Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Joko Nur Cahyo.
4: Selamat sore kembali rekan Andi Nur Samsu.
3: Ya, silakan untuk informasi dari RRI Palu.
4: Baik, terima kasih. Kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan karena sanksi hukum dinilai masih belum memberikan efek jera bagi para pelaku. Berikut laporan Helianita Surbakti.
5: Masih banyaknya pengguna narkoba di daerah ini dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya dilakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Dinas Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan adanya anggapan sejumlah masyarakat mengkonsumsi narkoba dapat menambah stamina dan lebih semangat bekerja menjadi pemicu semakin banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pengedar narkoba untuk terus memasok barang haram tersebut ke Sulawesi Tengah. Diakui, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku masih belum memberikan efek jera dan bahkan kasus peredaran narkoba justru semakin marak.
2: Ya, dari pengalaman kita selama ini, sanksi hukum itu tidak menjamin. Ya, bahkan di luar ada yang dihukum mati juga, masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada. Ya, saya rasa banyak faktor lah, ya banyak faktor yang membuat mereka ini masih mau melakukan.
5: Dinas Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menekankan, selain faktor ekonomi yang mendorong masyarakat mau menjadi kurir narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan masyarakat yang ekonomi kecil, di mana tak jarang pengguna merupakan kuli bangunan dan bahkan penggali pasir. Menyadari hal ini, dirinya minta semua pihak khususnya pemerintah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa narkoba merupakan racun yang merusak, bukan doping.
4: Demikian berita yang dapat kami sampaikan untuk Gema Saripati Maju untuk hari ini. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama teknik studio Irfan Maulani, Anjas Pole dan rekan Zuknik. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli, Ancu.
3: Iya, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Ada rekan saya Andi Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bang Andi Imran, silakan laporannya.
6: Terima kasih, selamat sore juga Bung Andi Nur Samsu. Pendengar dan juga pemirsa dari RRI Bone, kami mengabarkan pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh mengoperasikan sekitar 100 unit Koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Suryani Arifin.
7: Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh untuk mengoperasikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur pendukung utama kini telah tersedia dan siap digunakan di lapangan. Dari segi operasional, pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah armada mobil operasional. Tidak hanya itu, para manajer koperasi juga telah merampungkan pelatihan intensif. Ditambah dengan kehadiran tenaga konsultan yang siap mendampingi jalan jalannya koperasi secara profesional. Seluruh sarana dan prasarana yang akan didistribusikan pun telah berada di lokasi masing-masing. Saat ini pihak Kabupaten Bone hanya tinggal menunggu instruksi resmi terkait waktu peluncuran operasionalnya.
8: Bone ini sudah ada beberapa armada seperti mobil, kemudian sekarang sudah pelatihan manajer dan konsultan ya. Konsultan sudah ada juga, manajer sudah ada juga. Tinggal penyelenggaraan ini, penyelenggaraan. Tapi formasi permintaan para seluruh tenaga seperti P3K ada juga diminta dari Kabupaten Bone. Jadi kita nanti mengharapkan untuk ada direkrut dari ketiga kita untuk masuk dalam bagian dari penyelenggaraan.
7: Ditambahkan sekitar 100 unit koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone kini telah rampung, dipastikan siap beroperasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
6: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita selanjutnya kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI
3: Toli-toli.
6: Silakan.
3: Baik, terima kasih Bang Andi Imran di Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan saya Fitri. Ya, rekan Fitri?
9: Iya.
3: Bagaimana? Bisa mendengar?
9: Iya, sampai. Terdengar.
3: Baik, silakan rekan Fitri untuk laporannya.
9: Iya, untuk informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini, ada Pemprov Sulbar percepat pendataan bantuan stimulan perumahan swadaya yang disampaikan oleh rekan kami Marhadi Umar.
1: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus.
10: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat koordinasi percepatan pendataan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 di ruang kerjanya pada Senin 27 Juli 2026. Rapat yang mewakili arahan Gubernur Sulbar ini digelar untuk menyatukan persepsi lintas instansi agar penyaluran badan rumah berjalan lancar. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan atau Disperkim Tanhub Sulbar, Madareski Salatin, selaku leading sektor program menjelaskan bahwa data awal yang menunjukkan alokasi BSPS dari kementerian sebanyak 4.000 unit yang dikerjakan oleh Satuan Kerja atau Satker melalui koordinasi yang intensif. Sulbar bahkan mendapatkan tambahan kuota sebanyak 1.250 unit bantuan. Ia menjamin target kuota lebih dari 4.000 unit tersebut dapat terpenuhi mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan perbaikan rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten juga tengah aktif menggenjot proses penginputan persyaratan agar bantuan segera terrealisasi. Setelah seluruh proses penginputan dan verifikasi rampung, Pemprov Sulbar akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Pusat guna mempercepat proses penyaluran dana stimulan kepada masyarakat penerima manfaat.
1: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus. Dari pusat ini tanggal 15. Inilah kami mengkoordinasikan di pusat nanti setelah selesai penginputan. Apakah data tambahan ini bisa mengakomodir tambahan yang jumlah totalnya 5.250? Total dari 4.000 awal tambahan 1.000 sambil menunggu kepastian verifikasi yang 4.000 data awal. Ini yang verifikasi bukan provinsi, dari Satker. Satker punya Satker yang verifikasi. Kalau data yang disampaikan Pak Menteri per tanggal 10 Juli kemarin waktu kita Zoom itu per tanggal 15 Agustus.
10: Sebelumnya program BSPS atau Badan Rumah adalah bantuan stimulan dari pemerintah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Adapun besaran dana reguler BSPS umumnya senilai 20 juta per unit rumah atau 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
9: Ya, demikian laporan dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Andi Nur Samsi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri di Mamuju untuk laporannya. Selanjutnya kita ke RRI Kendari. Di sana sudah ada rekan Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Ilham.
11: Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
3: Baik, silakan laporan Anda.
11: Ya, laporan untuk di kebersamaan kita sore hari ini untuk di Kota Kendari, di mana dari Kesbangpol Kota Kendari mulai memantapkan kesiapan calon paskibraka yang sedang menjalani tahapan pradiklat sebagai persiapan awal menuju pemusatan latihan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Laras Ayuning Tias.
12: Sebanyak 43 putra dan putri terbaik di Kota Kendari telah resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka dan akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari, Fadlil Suparman, mengatakan saat ini seluruh calon Paskibraka tengah menjalani serangkaian tahapan pradiklat yang dimulai sejak tanggal 21 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Tahapan pradiklat ini menjadi langkah awal pemantapan fisik, mental, serta kesiapan dasar seluruh anggota sebelum memasuki masa pemusatan latihan secara intensif atau karantina. Selama periode karantina tersebut, para calon anggota Paskibraka akan menempati penginapan yang telah ditentukan untuk fokus melatih kekompakan serta disiplin hingga hari pelaksanaan upacara.
13: Mulai kemarin tanggal 21 kalau tidak salah, pradiklat sampai dengan tanggal 3, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 18 itu pemusatan latihan. Kegiatan-kegiatan lain saya kira tinggal kita mengikuti jadwal yang ada saja, yang kita rencanakan untuk upacaranya sendiri mungkin tanggal 13 dan 14 itu kita rencanakan untuk geladi upacara, kemudian tanggal 15 atau tanggal 16 kita lakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka, kemudian tanggal 17 kita acara hari-harinya.
12: Sebanyak 43 pelajar terpilih tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari sejak awal tahun 2026. Sebelumnya proses seleksi tersebut diikuti 243 peserta didik dari berbagai jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah hingga akhirnya menjaring 20 putra dan 23 putri terbaik mewakili sekolah masing-masing.
11: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Kendari dan bersama dari rekan kami, rekan operator dari Bang Morris dan juga dari Bang Irfan dan juga saya Riko Ilham kembali ke Toli-Toli, RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Samsu.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, setelah tadi kita mengikuti laporan dari RRI Kendari, selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Hermalasari. Silakan, Hermalasari, laporannya.
15: Rekan Andi dari RRI Toli-Toli. Berikut kami akan sampaikan informasi dari RRI Makassar. Bank Indonesia dan Pemprov Sulsel perkuat industri wastra lokal menuju pasar global, salah satunya melalui kegiatan karya kreatif Sulsel yang berlangsung di Makassar, maksud kami. Laporan Edwin Masud.
16: Bank Indonesia BI bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat pengembangan industri wastra lokal sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses pasar hingga tingkat internasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizky Ernadi Winwanda, mengatakan sektor ekonomi kreatif termasuk fashion, wastra, dan kuliner secara nasional menyumbang sekitar 7% terhadap produk domestik bruto PDB. Menurutnya, kontribusi tersebut menunjukkan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu penggerak penting perekonomian nasional.
17: Secara nasional, tadi yang saya sampaikan sekitar 7%. Di fashion, ada wasta, kuliner, itu kira-kira 7% dari PDB. Jadi sangat besar, sehingga di Sulawesi Selatan ya kira-kira kurang banyak seperti itu. Jadi Bank Indonesia bersama dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait terus mendorong bagaimana wastra ini terus berkembang. Ya, ada juara di Sulawesi Selatan, tapi harus secara nasional. Kalau perlu, kita promosikan keluar tuh.
16: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman menegaskan, industri kreatif memiliki nilai ekonomi tinggi karena bertumpu pada kreativitas. Menurutnya nilai sebuah produk Wastra tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi, tetapi juga nilai seni, keunikan, serta apresiasi masyarakat.
18: Pemerintah pusat sendiri itu mendorong industri kreatif untuk maju dan berkembang. Kenapa? Industri kreatif itu adalah industri yang tidak terkira potensinya. Karena hasil kreativitas itu tidak ada standar organik, tergantung selera pembeli. Oke, okay? Itulah sebabnya orang kayak lukisan atau seperti Wastra ini. Tiba-tiba, masa harganya 3 juta, itu bukan soalnya soal orang suka dengan itu produk atau tidak. Nah, sekudah harganya ini, tentu saja kita mesti menjadikan Wastra ini menjadi pilihan bagi banyak orang di Indonesia, jadi diangkat ke level nasional. Dan itu mesti diawal dan Sulsel sendiri. Apresiasi terhadap Wastra lokal kita itu akan mendorong naik ke level nasional.
16: Selain mempromosikan Wastra, BI juga terus memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai program pendampingan. Setiap tahun, sekitar 75 UMKM mengikuti pembinaan yang didukung program Riwako Petani, Riwako Ekspor, dan Riwako Pesantren guna mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.
15: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan Andi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Hermalasari dari RRI Makassar. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Bu Zuda. Silakan rekan Bu Zuda.
19: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsun di RRI Program 1 Toli-Toli. Pendengar dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat pelindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
20: Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus.
21: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Idrus Taufik Saidi mengatakan, perda tersebut menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola kawasan benteng, melindungi nilai sejarah dan budaya, serta mendukung upaya menjadikan Benteng Keraton Buton sebagai warisan dunia UNESCO. Idrus mengatakan, rancangan perda kawasan khusus ini mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan segera menjadi prioritas pembahasan bersama DPRD Kota Bau-Bau.
20: Pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, ataupun di mata dunia. Sehingga kita berharap bahwa kedudukan benteng itu butuh pelestarian, apalagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Maka kami dan juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan. Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan itu bisa naik menjadi prioritas utama juga.
21: Melalui perda tersebut, pemerintah akan mengatur pembagian kawasan menjadi beberapa zona, meliputi zona penerimaan wisatawan, zona inti yang mencakup Masjid Agung Keraton, Kasulana Tombi, Batu Popawa, serta zona pendidikan dan kebudayaan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian kawasan tanpa menghilangkan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Menurut Idrus, Benteng Keraton Buton memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sejak 2006. Kawasan ini juga dikenal sebagai museum hidup karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan berbagai situs bersejarah yang tetap berfungsi hingga saat ini. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga membuka peluang pembentukan badan pengelola khusus Benteng Keraton Buton agar tugas pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton menjadi landasan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta menjaga identitas dan nilai sejarah Benteng Keraton Buton bagi generasi mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dengar demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selain itu, kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Novian. Silakan rekan Novian untuk laporannya.
0: Baik, terima kasih rekan Andi. Dari RRI Ampana, rumah BUMN Tojonauna dorong invasi UMKM lewat pelatihan olahan ubi ungu.
2: Rumah BUMN Tojonauna terus mendorong lahirnya inovasi produk UMKM melalui pelatihan pengolahan pangan berbasis potensi lokal. Kali ini pelaku usaha dibekali keterampilan mengolah ubi ungu menjadi berbagai produk bernilai ekonomi seperti minuman, selai, hingga isian roti. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Fasilitator rumah BUMN Tojonauna, Fauziah, mengatakan pelatihan pengolahan ubi ungu menjadi bubur, minuman, selai, dan isian roti merupakan inovasi baru dalam program pembinaan UMKM yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengalaman pertama bagi rumah BUMN Tojonauna sekaligus memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan produk bernilai tambah.
22: Kami dapat melaksanakan kembali kegiatan rutin kami di rumah BUMN Tojonauna. Tentunya ini berbeda lagi dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan ini olahan yang pertama kali, olahan ubi ungu yang kami laksanakan selama kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap bulan. Tentunya menjadi pengalaman baru bagi kami sebagai fasilitator rumah BUMN dan menjadi ilmu atau inovasi baru bagi pelaku-pelaku usaha yang nantinya ke depan akan menjadi satu olahan yang mungkin akan mereka kembangkan bisa menjadi usaha yang akan mereka ciptakan.
2: Fauzia berharap ilmu yang diperoleh peserta tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi dapat dipraktikan secara berkelanjutan hingga berkembang menjadi usaha baru yang mampu meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM di Kabupaten Tojonauna. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu. Silakan.
3: Terima kasih rekan Novian dan pendengar. Selanjutnya kita akan mengikuti laporan langsung mengenai kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol terus melakukan verifikasi berkas terhadap 55 calon jemaah haji yang dijadwalkan berangkat pada musim haji tahun 2027. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Datra Hasan.
23: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol terus melakukan verifikasi berkas terhadap 55 calon jemaah haji yang akan dijadwalkan berangkat pada musim haji tahun 2027. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan administrasi maupun kondisi para calon jemaah sebelum tahapan berikutnya. Pelaksana Kepegawaian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol, Faisal Al-Idrus, mengatakan verifikasi dilakukan secara menyeluruh termasuk memastikan kondisi kesehatan calon jamaah, serta mengidentifikasi peserta yang mengalami sakit permanen maupun telah meninggal dunia. Ia menjelaskan dari hasil verifikasi sementara terdapat 2 calon jamaah yang batal berangkat, sementara 1 orang batal karena mengalami sakit permanen. Sedangkan 1 calon jamaah lainnya memilih menunda keberangkatan dengan alasan ingin menggabungkan mahram agar dapat menunaikan ibadah haji bersama anggota keluarga.
24: Tugas verifikasi berkas ini adalah dari 55 jemaah haji Buol yang akan berangkat di tahun 2027 ini, kami memastikan berapa yang menyatakan siap untuk berangkat dan berapa orang yang menyatakan belum siap atau menunda, serta memastikan dari nama yang 55 orang ini itu sudah berapa orang yang wafat atau yang sakit permanen.
23: Melalui tahapan verifikasi ini, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Buol berharap seluruh proses proses persiapan keberangkatan calon jemaah haji musim 2027 dapat berjalan sesuai jadwal, sehingga para jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan lancar. Demikian laporan kami, kembali ke studio.
3: Di Kabupaten Toli-Toli, penggunaan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari semakin jarang terdengar, terutama di ruang-ruang publik dan di kalangan generasi muda. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran berbagai pihak, karena jika tidak segera diupayakan pelestariannya, bahasa yang diwariskan secara turun-temurun tersebut dikhawatirkan akan semakin kehilangan penutur dan perlahan tergerus oleh perkembangan zaman. Berikut feature selengkapnya bersama Susanti Akataba.
4: Di pasar tradisional Kabupaten Toli-Toli, aktivitas jual-beli berlangsung seperti biasa. Pedagang dan pembeli saling berkomunikasi, namun sebagian besar percakapan menggunakan bahasa Indonesia. Padahal banyak di antara mereka merupakan masyarakat asli Toli-Toli yang memahami bahasa daerahnya. Pemandangan ini menunjukkan bahwa bahasa Toli-Toli kini semakin jarang digunakan dalam ruang-ruang publik. Kondisi ini juga terlihat di kalangan generasi muda. Bahasa Indonesia menjadi pilihan utama dalam pergaulan, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Akibatnya, bahasa Toli-Toli lebih sering digunakan oleh orang tua dan hanya terdengar pada kegiatan adat atau acara keluarga tertentu. Sarni Hasan, salah seorang warga Toli-Toli, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, banyak anak muda sebenarnya masih memahami bahasa Toli-Toli, namun enggan menggunakannya karena merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau khawatir dianggap kurang modern oleh teman-teman sebayanya.
5: Kenapa sekarang anak muda itu lebih pilih bahasa Indonesia? Mungkin mereka merasa kayak gengsi lah kalau mau pakai bahasa Toli-Toli itu. Jadi kayak kurang gaul dan orang rasa kalau mau pakai bahasa Toli-Toli. Akhirnya minder, makin menyembunyikan bahasa Toli-Tolinya. Pas bercerita dengan teman, tidak muncul dengan itu bahasa Toli-Toli. Karena mungkin gengsi. Saya sendiri, saya tidak pernah malu ya atau gengsi mau pakai bahasa Toli-Toli. Tapi memang saya punya pengalaman, pernah saya bahasa Toli-Toli, apa maksudnya logat, balogat saja kita, balogat Toli-Toli. Begitu kedengaran itu bahasa Toli-Toli, sudah langsung istrinya langsung dikasih jadi bahan candaan dan anu ini begini. Akhirnya jadi minder. Saya juga sempat mengalami itu dang. Tapi saya pikir kalau saya sendiri saya tidak malu. Biar saya mau dibercandakan kayak apa, tetap saya pakai kalau misalnya itu dengan orang Toli-Toli sendiri juga.
4: Fenomena berkurangnya pengguna bahasa daerah menjadi perhatian Ketua Dewan Adat Toli-Toli, Ibrahim Sauda. Menurutnya, ancaman terbesar terhadap kelestarian bahasa Toli-Toli bukan karena masyarakat tidak lagi mengenalnya, tetapi karena semakin sedikit yang menggunakan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebiasaan itu terus berlangsung, jumlah penutur akan terus menurun dan proses pewarisan bahasa kepada generasi berikutnya akan terputus.
6: Itu terutama mulai dari anak-anaknya, banyak sudah enggan itu menggunakan bahasa daerahnya. Ada yang merasa malu, ada yang tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Saya dulu kepala dinas, saya coba itu anak-anak SD yang lebih bulan di lapangan, saya ajak untuk berkomunikasi bahasa daerah, hanya mereka ketawakan, bahasa apa kok?
4: Sementara itu, Dr. Masita, pemerhati budaya Toli-Toli, menilai pelestarian bahasa tidak dapat dilakukan secara seremonial semata. Penggunaan bahasa Toli-Toli harus kembali dihadirkan dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan juga di dunia pendidikan, termasuk berbagai aktivitas sosial. Menurutnya, bahasa akan tetap bertahan apabila terus dipakai oleh penuturnya, bukan hanya didokumentasikan atau diperingati pada momen tertentu. Dr. Masita juga mengingatkan bahwa hilangnya bahasa berarti hilangnya pengetahuan lokal, nilai-nilai kehidupan, dan cara pandang masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk itu, upaya pelestarian harus dilakukan sebelum jumlah penutur terus berkurang.
7: Ada pelajaran bahasa Toli-Toli atau ekskul bahasa Toli-Toli. Kemudian kedua, itu seperti lomba-lomba itu harus tetap dipertahankan. Dan istilah-istilah seperti sekarang juga yang sudah mulai punah itu pantun berbahasa Toli-Toli. Itu saya lihat belum ada jalan yang bisa menciptakan pantun bahasa Toli-Toli kecuali di saat acara pernikahan. Jadi boleh dihitung dengan jari siapa yang bisa membuat pantun bahasa Toli-Toli. Skill seperti itu sebenarnya sudah bisa diajarkan di TK. Ini untuk melestarikan identitas Toli-Toli.
4: Bahasa Toli-Toli merupakan bagian dari identitas masyarakat yang telah diwariskan lintas generasi. Namun identitas tersebut akan semakin memudar jika tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pelestarian bahasa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga adat, melainkan juga seluruh masyarakat. Karena sebuah bahasa hanya akan tetap hidup ketika masih diucapkan, diajarkan, dan diwariskan kepada generasi penerus.
3: Pendengar, dengan berakhirnya feature, maka mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Rio di meja operator dan juga Sela mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: jadi manapun Anda berada, berikut kami hadirkan info cuaca langsung dari BMKG tanpa pada. Dan kita sudah terhubung dengan rekan Arman. Ya, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ini
1: ya, selamat sore rekan-rekan RRI di sini.
0: Iya. Silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tanpa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakhiran cuaca untuk esok hari, hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026, yang mana perakhiran ini mulai berlaku dari esok pagi hingga esok dini hari. Kita awali dengan potensi cuaca pada esok di pagi hari. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca esok di siang hingga sore hari. Beberapa wilayah Sulawesi Barat berpotensi cerah hingga berawan, namun ada juga beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan diantaranya adalah di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Kaluku, Sampaga, Papalang, Bonehau, dan Kalumpang. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Karosa, Topoyo, dan Tobadak. Kemudian juga di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Dapurang, Bulutaba, Duripoku, Tikiraya, Pasangkayu, dan Bambalamotu. Kemudian di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Tabulahan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada esok di malam hari. Secara umum, untuk esok pada malam hari, cuaca Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, namun ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan, yaitu di wilayah Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Pasangkayu, Bambalamotu, Sarudu, dan Lariang. Suhu udara antara 16 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 90%, angin bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 2 sampai 37 km per jam. Peringatan dini dari kami, waspada terhadap potensi angin kencang pada esok di dini hari, yaitu terutama di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Demikian perkiraan cuaca untuk esok hari. Saya Arman, melaporkan dari kantor BMKG Tanpa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan-rekan RRI Mamuju di studio. Silakan, terima kasih.
0: Iya, terima kasih rekan Arman dan atas laporannya di sore hari ini. Dan pendengar, demikian info cuaca untuk esok hari, hari Kamis 30 Juli 2026, langsung dari BMKG Tanpa Padang.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah.
0: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Cek fakta.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di JNT Cargo. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbehoas.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram sejak tahun 2024. Perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman jtcargo.id atau jtcargo.id /abortus/talent/recruitment.
1: Cek fakta.
2: Ya, mendengar di Prosatu memuju dimanapun Anda berada di sore hari ini, dan saya sudah menemani Anda dari pukul 11 hingga saat ini dalam berbagai program di RRI Pro 1 Mamuju. Dan saatnya saya pamit undur diri, tapi nantinya akan ditemani, rondingan Anda akan ditemani oleh rekan saya Habib Majid di pendengar hingga tengah malam nanti. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta.

buku tentang kehidupan sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

0: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Mamuju malam ini.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kami cukupkan sampai di sini pilihan lagu-lagu bernafaskan Islam, lagu-lagu religi yang kami hadirkan setiap jelang dan sesudah maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Kebersamaan siaran kita hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026, saya Hafid menemani Anda sampai pukul 12 malam nanti, kembali menyiapkan serangkaian program berbagai sajian informasi dan hiburan di ruang dengar Anda. Kita jelang pukul 19 saat kami nanti kembali menghadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

0: dan buket. Di balik sebuah hampers atau buket yang indah, tersimpan peluang usaha yang terus berkembang. Kini, buket tidak hanya berisi bunga, tetapi juga makanan ringan, uang, kopi, hingga produk lokal yang dikemas secara kreatif. Begitu pula hampers yang hadir dalam berbagai pilihan. Mulai dari kuliner, perlengkapan bayi, hingga produk UMKM. Kreativitas menjadi kunci utama bisnis ini. Kemasan yang menarik, desain yang unik, dan sentuhan personal mampu memberikan kesan yang istimewa bagi setiap penerima hadiah. Promosi melalui media sosial pun membuat produk lebih mudah dikenal dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Bisnis hampers dan buket membuktikan bahwa ide sederhana dapat menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Dengan kreativitas, ketelitian, dan pelayanan yang baik, siapapun dapat memulai usaha dari rumah dan menghadirkan produk yang bernilai bagi pelanggan.
1: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
2: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
3: tadinya,
2: kami itu
3: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
1: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ha. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di

Hilang permataku, hilang harapanku. Ya, satu koleksi dari Yunisara yang kita nikmati di suasana petang hari ini, mengantar kita di titik jarum jam 53 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, pemerintah kini memprioritaskan percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah dengan angka stunting yang tinggi. Ini sebagai langkah awal pembenahan tata kelola program. Jadi Papua Pegunungan, Papua Nusa Tenggara Timur, NTT ini menjadi wilayah yang ditargetkan terlebih dahulu di dalam percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Jadi kebijakan itu diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kantor Kemenko Pangan hari ini, di mana rapat ini adalah merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk kemudian melakukan pembenahan ya, tata kelola MBG agar lebih efektif, lebih transparan, dan juga lebih tepat sasaran. Pemerintah akan mempercepat penyelesaian lebih dari 13.000 titik baru SPPG. Ini dilakukan secara bertahap dan dikatakan daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi ini akan menjadi prioritas. Selain mempercepat operasional SPPG, pemerintah juga akan melakukan pemutakhiran data sekitar 63,5 juta penerima manfaat MBG dan kemudian memvalidasi kembali sekitar ada 27 ribu SPPG. Langkah itu dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan itu tepat sasaran, sekaligus juga mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun. Anda bisa baca selengkapnya pada portal resmi kami di rri.co.id.

Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami segera hadirkan kembali sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan sejumlah informasi dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan percepatan pendataan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat yang kurang mampu. Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mamuju mencatat antusias warga Mamuju berhaji dinilai cukup tinggi. Pendaftaran rata-rata mencapai 20 orang per hari. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafid Majid. Yang pertama, saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan percepatan pendataan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi warga yang kurang mampu. Selengkapnya Marhadi Umar melaporkan.
1: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat koordinasi percepatan pendataan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 di ruang kerjanya pada Senin 27 Juli 2026. Rapat yang mewakili arahan Gubernur Sulbar ini digelar untuk menyatukan persepsi lintas instansi agar penyaluran badan rumah berjalan lancar. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan atau Disperkimtanhub Sulbar, Madaris Kisalatin, selaku leading sektor program menjelaskan bahwa data awal yang menunjukkan alokasi BSPS dari kementerian sebanyak 4.000 unit yang dikerjakan oleh Satuan Kerja atau Satker. Melalui koordinasi yang intensif, Sulbar bahkan mendapatkan tambahan kuota sebanyak 1.250 unit bantuan. Ia menjamin target kuota lebih dari 4.000 unit tersebut dapat terpenuhi mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan perbaikan rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten juga tengah aktif menggenjot proses penginputan persyaratan agar bantuan segera terrealisasi. Setelah seluruh proses penginputan dan verifikasi rampung, Pemprov Sulbar akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Pusat guna mempercepat proses penyaluran dana stimulan kepada masyarakat penerima manfaat.
1: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus. Dari pusat ini tanggal 15. Inilah kami mengkoordinasikan di pusat nanti setelah selesai penginputan. Apakah data tambahan ini bisa mengakomodir tambahan yang jumlah totalnya 5.250. Total dari 4.000 awal tambahan 1.250. Sambil menunggu kepastian verifikasi yang 4.000 data awal. Ini yang verifikasi bukan provinsi, dari Satker. Satker melakukan verifikasi. Kalau data yang disampaikan Pak Menteri per tanggal 10 Juli kemarin waktu kita Zoom, itu pertanggal 15 Agustus penambahan.
2: Sebelumnya, program BSPS atau Badan Rumah adalah bantuan stimulan dari pemerintah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Adapun besaran dana reguler BSPS umumnya senilai 20 juta per unit rumah atau 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, pengajuan perubahan desil bagi warga harus melalui desa atau kelurahan, lalu diproses hingga ke pemerintah pusat dan membutuhkan waktu hingga 3 bulan. Muhammad Ilham selengkapnya melaporkan.
3: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan pemulihan status desil bantuan sosial warga tidak bisa dilakukan secara instan. Operator Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat, Nurlian Nurdin menyebut pengajuan perubahan desil harus melalui desa atau kelurahan lalu diproses hingga ke pusat. Nurlian menambahkan pemulihan status desil mensyaratkan verifikasi lapangan termasuk dokumentasi kondisi rumah, foto, dan titik koordinat yang kemudian dikirim melalui sistem data sosial ekonomi.
4: Iya, tetap terdeteksi semua karena berdasarkan KTP dan KK-nya. Itu 1-3 bulan, Kak. Karena kemarin ada pengalaman di Polman, Tinambung, itu kami mengusulkan melalui pendamping PKH. Dan memang kondisinya memang memprihatinkan dan berhasil masuk ke desil ini. Ada proses 1-3 bulan untuk proses ini, karena kan diproses di pusat.
5: Di pusat, Pusdatin, ya. Hasilnya ya, baru bisa keluar.
4: Kalau misalnya Pusdatin menyetujui perubahan itu dan memenuhi syarat, itu bisa diusulkan kembali ke desil yang...
3: Lebih lanjut, Dinsos P3 APMD mengimbau masyarakat yang merasa desil yang berubah tidak wajar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan agar pengajuan perubahan bisa diproses sekaligus meminimalkan keterlambatan penyaluran bantuan sosial. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Mamuju mencatat antusias warga Mamuju berhaji dinilai cukup tinggi. Pendaftaran mencapai rata-rata 20 orang per hari. Nur Asmi Saleh melaporkan.
6: Mamuju ini kemarin termasuk yang sangat tinggi pendaftaran hajinya. Kalau kami hitung-hitung itu hampir rata-rata dalam per hari itu bahkan kadang mencapai 20 orang dalam satu hari.
7: Minat masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju untuk menunaikan ibadah haji terus menunjukkan tren yang tinggi. Tingginya antusiasme tersebut tercermin dari jumlah pendaftar yang dalam beberapa waktu terakhir mencapai rata-rata 20 orang setiap hari. Kepala Kementerian Haji atau Kemenhaj Kabupaten Mamuju Abdul Kudus mengatakan, ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang memiliki nilai spiritual sangat tinggi sehingga selalu menjadi cita-cita umat Islam. Besarnya minat masyarakat membuat daftar tunggu keberangkatan masih relatif panjang meski telah mengalami penyesuaian setelah perubahan regulasi. Ia menjelaskan, sebelum adanya perubahan regulasi melalui Undang-Undang Haji, masa tunggu keberangkatan calon jemaah asal Mamuju diperkirakan mencapai sekitar 36 tahun. Namun setelah penyesuaian kebijakan, masa tunggu tersebut kini dirat akan secara nasional menjadi 26 tahun. Meski masa tunggu masih cukup panjang, hal itu tidak mengurangi minat masyarakat untuk mendaftar. Abdul Kudus menyebut, antusiasme warga Mamuju justru terus meningkat dan menempatkan daerah tersebut sebagai salah satu wilayah dengan jumlah pendaftar yang cukup tinggi.
6: Antusias yang tinggi untuk melaksanakan ibadah haji. Namun di haji ini begitu antusiasnya masyarakat sehingga antriannya sangat cukup panjang sekali. Sebelum perubahan dari undang-undang haji itu Mamuju sampai kurang lebih 36 tahun. Namun dengan berubahnya regulasi, maka saat ini daftar tunggu itu hanya sampai diratakan seluruh Indonesia sampai 26 tahun. Itu antusias masyarakat sangat luar biasa, termasuk di Kabupaten Mamuju. Dan bahkan Mamuju ini kemarin termasuk yang sangat tinggi pendaftaran hajinya. Kalau kami hitung-hitung, itu hampir rata-rata dalam per hari itu bahkan kadang mencapai 20 orang dalam satu hari.
7: Kemenhaj Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji agar segera mendaftarkan diri melalui jalur resmi. Langkah tersebut dinilai penting agar calon jemaah memperoleh nomor porsi lebih awal sekaligus menghindari berbagai modus penipuan yang menawarkan percepatan keberangkatan di luar mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Kemampuan berbahasa Inggris dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membuka peluang untuk memperoleh beasiswa, khususnya beasiswa ke luar negeri. Laporan Ahyan Irsyada.
8: Kemampuan berbahasa Inggris dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membuka peluang memperoleh beasiswa, khususnya beasiswa ke luar negeri yang mensyaratkan tes kemampuan bahasa asing sebagai salah satu syarat utamanya. Tutor Bahasa Inggris Lembaga Pendidikan Kota Tua atau LPKT Majene, Anita Mayangsari, mengatakan kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu syarat penting bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa, terutama beasiswa luar negeri yang umumnya mensyaratkan hasil tes TOEFL atau ITP. Menurut Anita, penguasaan bahasa asing, baik dalam percakapan sehari-hari maupun penguasaan kosakata dasar, dapat membantu peserta memperoleh skor yang lebih baik pada tes TOEFL, sehingga peluang untuk meraih beasiswa menjadi semakin besar.
9: Saya bahasa Inggris, saya tidak hanya menguasai satu bahasa, tapi saya bisa mengakses begitu banyak hal, sangat dibutuhkan sekali. Terutama untuk siswa-siswi yang berprestasi, tapi mereka mungkin mengalami kekurangan di bidang finansial, mereka bisa memperoleh beasiswa, mereka bisa mengakses beasiswa dan mendapatkan beasiswa, tapi mereka tidak bisa memperoleh beasiswa begitu saja, mereka harus melalui tes kemampuan atau kecakapan bahasa Inggris. Banyak sekali tes-tes bahasa Inggris yang harus mereka lewati untuk kemudian memperoleh beasiswa.
8: Ia berharap semakin banyak pelajar di Sulawesi Barat termotivasi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris sebagai bekal melanjutkan pendidikan dan meraih berbagai peluang beasiswa baik di dalam maupun di luar negeri. RRI Mamuju, Muhammad Ayani Syada melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Dinas Perpustakaan dan Arsip Sulawesi Barat memperkuat upaya identifikasi, pendataan, dan pendaftaran naskah kuno di seluruh kabupaten. Laporan Muhammad Ilham.
10: Dari pihak Perpusnas. Nah, dari sisi kelengkapan alat, kemudian fasilitas lain, tentu Perpusnas lebih banyak memiliki alat yang memang spesifikasinya memenuhi untuk proses digitalisasi itu.
3: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat memperkuat upaya identifikasi, pendataan, dan pendaftaran naskah kuno di seluruh kabupaten. Langkah ini menjadi tahapan penting sebelum proses digitalisasi guna memastikan setiap naskah kuno tercatat, terlindungi, dan dapat diakses generasi mendatang. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula, menjelaskan pentingnya proses pendataan sebagai dasar penyelamatan manuskrip. Pendataan mencakup identifikasi kategori naskah kuno, mulai usia naskah, bentuk tulisan tangan, jenis aksara, hingga bahan kertas, sekaligus pencatatan pemilik naskah sebagai subjek penting dalam pelestarian. Mustari Mula menyebut, setelah pendataan dan pendaftaran rampung, naskah kuno akan diajukan ke Perpustakaan Nasional untuk didigitalkan.
10: Nanti setelah pendataan dulu, pendataan didaftar, prosesnya setelah didaftar barulah kami sampaikan ke Perpusnas, mereka tim itu turun untuk mendigitalkan. Setelah kami identifikasi ini, kami akan turun untuk melakukan penelusuran di 6 kabupaten, dan termasuk dari masukan dari kelompok diskusi terarah hari ini, karena sebagian pemilih naskah sudah ada dari Polman, ada Lambanan, dari Majen. Awal misalnya di Mambi ada ditemukan Quran tua, meskipun masih melalui foto, tapi itu hampir diyakini itu naskah tua, naskah kuno, maksudnya naskah kuno. Karena naskah kuno itu ada beberapa kriterianya, misalnya dia berusia di atas 50 tahun, tidak dia ditulis tangan, menggunakan aksara-aksara tertentu, baik Latin maupun Lontara misalnya, kemudian dari jenis kertas dan lain-lain.
3: Lebih lanjut, upaya identifikasi, pendataan, dan pendaftaran naskah kuno ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi Sulawesi Barat dalam menyelamatkan warisan literasi sekaligus mendukung pengembangan gerakan Sulbar Mandaras di bidang dokumentasi pengetahuan lokal. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dari sejumlah tersangka yang diamankan, satu di antaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS. Selengkapnya, Muhammad Rusdiansa menurunkan laporannya.
11: Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
12: Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dari sejumlah tersangka yang diamankan, satu di antaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS. Pengungkapan kasus penambangan tanpa izin ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indrafahmi, dalam konferensi pers di Mamuju Selasa kemarin. Ferdian Indrafahmi menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyidikan mendalam di 3 titik lokasi TKP yang diduga menjadi pusat aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang.
11: GG alias GS, ini pelaku penanggung jawab kegiatan aktivitas penambangan emas ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, jadi ini untuk tersangka yang kedua, rekan-rekan bisa lihat. Ya. Tadi sudah kita ini kan, bisa di zoom sedikit, karena semuanya memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan ini kami terapkan pasal di Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pertambangan, katanya Minerba dan Batubara, kemudian Undang-Undang katanya Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian Undang-Undang katanya Kehutanan, dan yang terakhir juga Undang-Undang katanya Migas. Jadi 4 Undang-Undang ini yang kami terapkan kepada yang bersangkutan. Karena operasionalnya tersangka ini disupport BBM-nya, solarnya itu dari BBM subsidi. Dia mengambil dari penjual-penjual BBM subsidi, yang ilegal itu kemudian dibawa ke lokasi tambang dan dipakai.
12: Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis terkait penambangan ilegal, perusakan lingkungan hingga kehutanan, diantaranya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Pihak Polresta Mamuju menegaskan akan terus mengusut tuntas keterlibatan pihak lain serta mendalami dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. RRI Mamuju, Muhammad Trisjansa, melaporkan.
0: Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Barat memastikan kerahasiaan data responden sensus ekonomi 2026 dilindungi undang-undang. Berikut laporan Nur Asmi Saleh.
13: Memberikan wewenang BPS agar tidak mempublikasikan data secara individu dan kerahasiaan data dari responden tetap terjaga.
14: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat memastikan kerahasiaan data responden dalam pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 telah terjamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegasan ini disampaikan menyusul masih adanya pelaku usaha yang menolak didata karena khawatir informasi usahanya akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun diketahui pihak lain. Statistisi Ahli Madya sekaligus Ketua Bidang Teknis Pendataan dan Manajemen Lapangan SE 2026 BPS Provinsi Sulawesi Barat, MS Alim Sudiasto mengatakan, penolakan responden umumnya dipicu oleh kekhawatiran terhadap keamanan data yang diberikan kepada petugas sensus. Menurutnya, BPS memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan seluruh data yang dikumpulkan dari responden. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena data individu tidak akan dipublikasikan maupun disampaikan kepada pihak lain. Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan melalui sensus ekonomi 2026 akan diolah dalam bentuk statistik agregat sehingga tidak menampilkan identitas maupun informasi usaha milik responden secara perorangan.
13: Jadi beberapa hal terkait dengan responden yang menolak disebabkan karena adanya ketakutan akan data pajaknya, dan yang kedua karena takut privasi dari usaha tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 16 memberikan wewenang BPS agar tidak mempublikasikan data secara individu dan kerahasiaan data dari responden tetap terjaga.
14: BPS Sulawesi Barat mengimbau para pelaku usaha agar memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Yang terakhir, Saudara, Polresta Mamuju mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap maraknya penipuan dengan modus menawarkan barang di bawah harga pasar melalui media sosial. Selengkapnya, Ahyan Irsyada melaporkan.
8: Satreskrim Polresta Mamuju mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap maraknya penipuan dengan modus menawarkan barang di bawah harga pasaran melalui media sosial. Kanit Satreskrim Polresta Mamuju, Ibda Alfare, mengatakan maraknya penipuan daring masih dipengaruhi oleh rendahnya edukasi masyarakat dalam bertransaksi secara online. Menurutnya, banyak korban tergiur dengan penawaran harga yang jauh di bawah harga pasaran tanpa terlebih dahulu memastikan kewajaran harga maupun kredibilitas penjual. Menurutnya, modus tersebut banyak ditemukan dalam transaksi jual-beli melalui media sosial, terutama Facebook. Pelaku menawarkan barang dengan harga yang tidak wajar untuk menarik minat calon pembeli sebelum akhirnya melakukan penipuan.
15: Terkadang penipuan seperti ini, penipuan online seperti ini, mungkin adanya kurangnya edukasi dari masyarakat. Yang marak yang kedua yang mungkin yang terjadi di sekitar wilayah Mamuju ini, belanja di marketplace. Biasanya itu lewat Facebook biasanya. Di mana dia langsung tergiur dengan istilahnya harga-harga murah yang mungkin di bawah harga standar yang harusnya berada di pasaran.
8: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk selalu membandingkan harga barang dengan harga pasar serta memastikan identitas penjual sebelum melakukan transaksi agar terhindar dari tindak penipuan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Saudara, demikian sejumlah informasi yang kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: sama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa harga ayam dan telur di tingkat peternak ini sudah mulai pulih. Berbagai kebijakan yang diambil Kementerian Pertanian dalam beberapa waktu terakhir ini dinilai mulai membuahkan hasil, ditandai dengan membaiknya harga ayam maupun juga telur ayam di tingkat peternak, sekaligus juga memperkuat keberlanjutan usaha peternak rakyat. Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah ini terus berupaya untuk menjaga keseimbangan antara produksi, harga, dan juga penyerapan hasil peternak, sehingga saat ini kondisi harga komoditas unggasan telah menunjukkan perbaikan. Ya, menekankan untuk terus bersinergi dengan Badan Gizi Nasional yang menyerap komoditas pertanian.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: yang tetorowa lah. Dian do wai de na apa segala bahkan diang anak na. Melok lo lupa. Mereka kena kena lo lupa. Ia betul biasa ku istilah kan ikut ku. Ia betul kuah STNK.
1: Apa betul?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murah jadi sepona. Sejuk sejuk mampu bomo. Ia betul biasa ku mengkuai tu maku pengantin baru tu wai ne. Waspada tak guna kita mesti tentu. Tungguan itu tentu waspada tak apa pun nak. Jarang mento disapo. Ya untuk tu biasa kuku istilahnya kuku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

Terima kasih saudara pendengar masih menyatu di RRI Mamuju di 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz serta lewat streaming rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar di mana saja berada kami segera menyatu kembali dengan rekan-rekan di pusat pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa Kepala Negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone beast generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjaga hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KPP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
17: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes
17: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intellectual property atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Jajar lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
25: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah, hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
24: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
24: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI.
2: Andi,
0: buka
2: kita
0: sekarang
2: finalis
0: di rri.co.id.
1: rri.co.id.
3: Ya, selamat malam saudara pendengar. Kembali Anda menyatu di frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz malam ini. Di studio saya Hafid masih menemani Anda. Seperti biasa setiap Rabu malam pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, kami ketengahkan program Mimbar Agama Kristen. Dan malam ini bersama narasumber Dian Nurani Pongka Padang STH, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan judul Memiliki Pengalaman Pribadi dengan Tuhan. Baik saudara, segera kami hadirkan untuk Anda.

Shalom pendengar RRI Pro 1 Mamuju. Dimanapun Anda berada, puji Tuhan, kita berjumpa kembali melalui program Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, kami dapat menjalankan segala aktivitas kami, semua karena penyertaan Tuhan. Terlebih pada malam hari ini, Tuhan memberi kami kesempatan untuk kembali dapat membaca dan merenungkan firman-Mu melalui program Mimbar Agama Kristen Pro 1 RRI Mamuju. Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat memperoleh hikmat. Kami dapat mengerti yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada malam hari ini terdapat di dalam Ayub pasal 2 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan, engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Amin. Demikian firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, saya beri judul, Mengalami Kristus Secara Pribadi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenal tokoh yang bernama Ayub ini. Pada pasal 1 ayat 3 diceritakan bahwa Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 ekor keledai betina, serta sangat banyak hamba atau budak. Ia dikenal sebagai orang yang paling kaya dari semua orang di sebelah timur. Pada pasal 1 ayat 8, Tuhan sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi seperti Ayub, yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan di ayat yang kita baca bersama tadi, Ayub menegur istrinya ketika istrinya mempertanyakan kesetiaan Ayub kepada Allah di saat mereka kehilangan semua harta benda mereka, bahkan anak-anak mereka. Jadi, pendengar yang dikasihi Tuhan, Ayub ini adalah seorang yang kaya raya di zamannya, tetapi dia memilih hidup takut akan Allah. Dia menjalani hidupnya dengan jujur dan menjauhi kejahatan. Dan dia tetap setia kepada Allah di masa pencobaannya. Maria Sandi, seorang penyanyi rohani, mengatakan, tujuan iblis bukan supaya Ayub menderita, tetapi supaya Ayub berpaling dari Tuhan karena penderitaannya. Kita harus menyadari

Dari bahwa iblis tidak suka ketika kita setia dengan Tuhan. Iblis senang jika manusia meninggalkan Tuhan. Zaman sekarang, betapa banyak orang Kristen meninggalkan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus hanya karena lebih memilih kehidupan duniawi. Kita tidak pernah melihat atau berjumpa secara langsung dengan Tuhan Yesus. Orang Kristen hanya dapat mengetahui melalui gambar. Tuhan Yesus tentu berpenampilan sesuai waktu di zaman dia berada di bumi. Dan zaman itu orang-orang menceritakan kisah kehidupan mereka dengan menggambar atau melukis pada batu. Biasanya itu ada di gua-gua. Dan dengan perkembangan zaman, orang melukis di atas kertas. Jadi, kita mengetahui Tuhan Yesus melalui gambar, melalui Alkitab, dan mendengarkan khotbah. Tetapi kehidupan kekristenan, apakah hanya sampai di situ saja? Cukup mengetahui melalui gambar, mengetahui ajarannya melalui Alkitab, mendengarkan kisah Tuhan melalui khotbah. Kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan sementara kita tidak pernah berjumpa secara langsung? Jawabannya adalah kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Sesuai dengan tema yang saya beri pada malam hari ini, ada 3 poin yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan? Jawabannya adalah mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam membangun relasi dengan orang, bagaimana kita mengatakan seseorang itu baik kepada orang lain kalau kita sendiri tidak pernah mengalami kebaikan orang tersebut? Begitu pula dengan Tuhan, bagaimana kita mengatakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus baik? Tuhan Yesus sumber jawaban hidup kita, sumber kekuatan hidup kita. Kalau kita sendiri tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Jadi, yang dimaksud dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan adalah kita menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi? Agar iman kita kuat. Kita tidak mudah goyah di saat kita mengalami kebahagiaan ataupun kesusahan. Di saat kita bahagia, kita tidak melupakan Tuhan. Kita tidak merasa bahwa itu adalah kekuatan kita, semua yang kita peroleh karena kita mampu. Dan di saat kita mengalami kesusahan, mengalami pencobaan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Kita tidak bertanya di manakah Tuhan. Mengapa kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi? Agar kita tahu siapa pemilik dan pemimpin hidup kita. Agar kita tidak mudah menyangkal Tuhan di saat kita bahagia maupun saat mengalami pergumulan hidup. Percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus bukan sebatas perasaan, tetapi perjalanan iman yang kita bawa menjadi pengalaman pribadi dengan Tuhan setiap hari. Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, kita harus menjadi pribadi yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan? Kita harus terlebih dahulu menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Kita mampu melewati segala pergumulan, masalah dalam hidup kita, semua karena Tuhan memberi kita kekuatan. Mulai dari hal-hal kecil. Di pagi hari, selalu kita mengatakan, Tuhan terima kasih, sudah ada di hari yang baru. Pada malam hari, kita mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Saya bisa beraktivitas di sepanjang hari ini, semua karena penyertaan Tuhan.
Atau jika kita mengingat sesuatu untuk dikerjakan, kita akan berkata, "Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan saya." Saat kita sakit, ada keluarga yang merawat kita, mendampingi kita, kita mampu melewati proses itu, kita menyadari bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi bagaimana caranya agar kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan? Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita bisa kuat, kita bisa hidup ada sampai saat ini, semua karena Tuhan. Kita harus menyadari itu. Jika tidak, kita akan mengatakan bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita lakukan, semua karena kekuatan kita sendiri. Tanpa Tuhan kita bisa. Tetapi orang-orang yang selalu mengatakan, tanpa Tuhan, di luar Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa, dia tentu akan mengalami Tuhan secara pribadi. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang akan mengalami Kristus secara pribadi. Karena dia akan selalu bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Senang, susah, dia akan tetap bersyukur. Dia akan tetap menemukan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu." Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk kita selalu mengucap syukur? Karena kekuatan di balik pengucapan syukur itu ada kuasa Allah. Kita dapat menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita mengalami Kristus secara pribadi. Mungkin kedengarannya terlalu sepele kalau hal-hal kecil saja kita syukuri. Tetapi itulah kehadiran Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu berpikir bahwa Tuhan itu hadir di hal-hal yang besar. Padahal Tuhan selalu ada setiap saat dalam kehidupan kita, di setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita ada di posisi kita berpikir bahwa itu bukan keberuntungan. Apa yang kita alami bukan keberuntungan, tetapi itu adalah kehadiran Tuhan. Kita akan selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani Ayub. Kekayaan dan pencobaan tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memberkati Ayub. Tuhan memberikan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dulu. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang percaya yang bukan hanya mendengar kasih Tuhan melalui orang lain saja, tetapi kita sendiri mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, mampukan kami menyadari kehadiran Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kebaikan Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami terus mengalami pengalaman iman bersama Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pendengar Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati dalam menjalani segala aktivitas setiap hari. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, kemampuan dalam menjalankan hari-hari mereka, sehingga apa yang dikerjakan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami bersyukur untuk 1 minggu yang sudah berlalu. Kami ada di minggu yang baru. Tuhan memberkati. Kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang minggu ini, Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan dalam menjalani segala aktivitas kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin dan seluruh staf RRI Mamuju. Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, memberikan hikmat dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik itu dalam keluarga maupun pekerjaan. Tuhan, berkati seluruh program yang dijalankan oleh RRI Mamuju, biarlah selalu menjadi berkat bagi seluruh masyarakat yang ada di kota ini, Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Mamuju. Tuhan, lindungi selalu kota kami, berikan keamanan, kedamaian di kota ini. Berkati seluruh pemimpin kota ini, Tuhan, biarlah memimpin kota ini dengan penuh kasih, penuh roh takut akan Tuhan, menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan mendatangkan kesejahteraan bagi umat-Mu di kota ini. Begitu pula bangsa kami, berkati selalu bangsa kami, lindungi bangsa kami, jauhkan dari segala macam mara bahaya, bangsa kami dapat melewati segala proses dengan baik, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dan umat-Mu juga hidup aman tentram di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Umat Kristiani dimana saja Anda berada, baru saja kami hadirkan program Mimbar Agama Kristen di ruang dengar Anda bersama Dian Nurani Pongkabadang STH, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan tema memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Program yang sama Anda bisa ikuti kembali di hari Rabu pekan depan. Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saya Hafidz Majid di studio masih menemani Anda. Kita lanjut lagi di rangkaian program acara selanjutnya.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Baik, pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
3: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
4: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
6: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
7: yang
6: tempat kami itu.
7: Senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
8: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
9: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
10: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
11: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
9: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
10: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
11: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
12: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
8: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, seperti biasa setiap Rabu malam kami hadirkan program Ruang Rindu berjaringan nasional Pro 1 Jakarta dan disiarkan oleh jaringan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Untuk malam ini menghadirkan bintang tamu Chris Sinyal ya, sutradara video klip legendaris, dan segera kami bergabung bersama rekan-rekan di Pro 1 Jakarta bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya.
1: Ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih ya. Mm-hmm, mm-hmm. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. RCTI jadi kayak gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat enggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru yang pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya. Buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Daul Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silahkan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember, ada Ibu Eti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Majenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Indonesia putar cinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Krisdayanti yang Kris yang lain itu, karena penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Yang kedua, umurnya sekarang.
0: Okay, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam kongkis saya atau gimana, cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu, artinya biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkatkan, mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Okay. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Ya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris. Iya.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat
4: malam. Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dan Palu.
1: Ya,
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya.
4: Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
4: Iya. Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, dan coba ini yang Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: sukses
4: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi, boleh Mas kirim Yudi salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat Jasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau
0: kalau bikin video gitu ya,
5: apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Dan terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnamasari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong rindu, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Minum teh hangat cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris Sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, Pom Sinyal ini. Halo, selamat ya, malam, Pak Kris Sinyal.
1: Iya, betul, kita dari Manado.
0: Oh, oke.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Tunggu. Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap, siap, Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Nika Ardila Telagut. Apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan, memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang pernah katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik dulu ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu.
0: Oke.
1: Bang Jody.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada
1: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35 40 tahun ya.
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya si Kris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Yunisara atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Oh iya,
0: tantangannya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia
0: bengong. Seneng bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
0: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
1: Ya, ide-ide begitu sebenarnya.
0: Oh, iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu bahkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, gitu. siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Okay. Gitu, pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu saya fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu kayak gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku, viralnya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya?
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Oke.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, ya, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Gitu. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan siapa Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya,
2: begini Bang Kris, yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaan. Optimisasi apa yang dilakukan Abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimasisasi?
2: Optimasi. Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif, okay, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Oke. Okay.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada kunanya nih? Tak katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Kunanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya The Will tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya di barang juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sehat yang terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica, kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama, selamat malam.
4: Selamat malam, bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mas. Oh dari Sumatera Barat, baik silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin, sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Poppy Motori, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan saya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Seperti apakah tiang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Krisnya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Salam selalu ya buat Bang Krisnya. Salam juga amin. Buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Jajaran. Terima kasih Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Jadi, lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, pada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya, masa orang dijadikan patung lalu sebentar tesinya muter-muter ya, kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di satu video gitu.
0: Oke.
1: Gitu loh bro.
0: Siap. Yang baik hati. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh. Sedang hamil. Jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, Chris bisa lo akalin gak? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Jadi
1: Dewi memang profesional ya, jadi dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi gitu. hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Begitu sih. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Mereka lah nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini ya, menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga, para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya. Waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti. Ya, meskipun siap. Sekarang, ya MTV juga sudah nggak aktif gitu ya.
1: Nggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya, benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak ada. Nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Kris Sinyal gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado. Siap.
1: Oh, Manado, ya, betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada, pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya, betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris. Terus ya. Iya, dengan apa? Bisa berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Balius ini? Jadi manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan, memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih. Kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oh, oke.
1: Okay, okay. Itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setelah.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797272. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Beat Gade, segala macam. Jadi buat Chen pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa ada dulu. Jadi dari mereka. Kok cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard Note itu dari Ko Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu juga
0: jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Yaudah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya. Nah.
0: Betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini, yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa.
0: Lupa ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91
0: pengen. Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh. Ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra, jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik?
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Gimana ya, dong?
3: Itu salam kenal Mas ya.
1: Ya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga.
0: Sehat kita, amin.
3: Ya, kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh ya. Salam-salam, Mas.
0: Silakan, boleh-boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tangga Muslampung. Ada Bung Leman. Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali, semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang truk kolam
0: okay.
1: kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya.
1: Di Jari Jibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa Nini Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap. Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Halo. Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik. Kita semua.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat inspirasi dulu. Kris.
0: Oke. Oke,
1: siap biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, selamat iya, malam Mari, iya. Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kristinyal.
0: Siap. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Akhirnya, ya, akhirnya. Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak
5: ada
0: Ita.
5: Karena beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih? Iya. Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada Bu, 90-an udah
6: zaman
5: ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan
5: Beli Tawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Okay. Oke, okay, Mbak Ita, Mas siap. Yudi sama Bang Kris, terima
0: siap.
6: Kasih.
0: Siap.
5: Malam.
0: Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Ada Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
0: Yo, kan sampean di Batu. Yo, nah, kan sampean di Batu ta.
7: Iya betul. Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh yo, ya jelas ya, dong.
5: Asik banget dia Pak Faris ya Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli sob, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang loh Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Krisinyal?
7: Bang Krisinyal
5: ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya, nah, gini aja pertanyaan saya, nggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu, gitu aja.
0: Oke. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi.
5: Silakan Pak Faris.
7: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan untuk kru Pro 1 yang ada di mana aja wis masih di Mbak Ica ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purwasari ya, sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
5: Ah, serius?
8: Sama TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, juga. Oh iya bener-bener sama Ita Panawi juga.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi. Woy, juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Ya iya, iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya, kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
8: Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang tapi, siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ya
1: Anika Rela.
0: Anika Rela ya.
1: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini, ada kayak Betaria, saya syuting dia, atau belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Mura Purnamasari juga belum punya anak sampai.
5: Sampai udah punya anak. Masih loh aku bikinnya sama Chris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Kalau Mas Chris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, maksudnya jadi ganteng.
1: Jadi ganteng. Memang dasarnya Ita kan cantik.
0: Kesel krere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung, Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris.
5: Kris,
9: selamat malam. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu kan
0: pertanyaannya
9: itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya,
0: silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya, kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
9: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Nah, boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh, silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
5: Cakep. Ya.
9: Makasih ya. Yuk.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu?
1: Station TV ya.
0: Oke.
1: Kata yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kalau batasan dari lewat, baik jangan. Nah, saya banyak mengingatkan ke baik artis, ke model. Kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengisor diri kita sendiri.
0: Okay.
1: Kita gambar yang layak gitu.
5: Mantap.
1: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya, bener nggak Mas Kris?
1: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya.
0: Oh oke. Okay.
1: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
1: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya ini dengan kamera kita yang
5: pakai. Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
5: udah canggih semua.
1: Sekarang,
5: bener.
1: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek apa-apa ya. Ada kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
1: Makin canggih,
5: dan itu mempermudah ya Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya?
1: Terutama dalam perizinan ya?
5: Iya, jadi
1: perizinan itu
5: nggak perlu kameramen, nggak perlu kru banyak.
1: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, gitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya,
8: kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan yang dapat syuting. Wah, saya langsung berpikir mega pikiran emak. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anak ya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Mungkin kita, ini harus belajar gitu juga.
5: Iya. Setuju. Setuju Mas Kris. Tidak
8: boleh di mana-mana. Ya.
0: Siap.
8: Itu doang sih. Pengalaman-pengalaman
0: dalam Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa? Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
8: Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Sementara, kendalanya cuaca ya, pastinya
8: atau,
5: ya.
8: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu. Atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Siap.
8: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana tergantung ya Mas Kris, fleksibel ya.
8: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan
0: mereka.
8: Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
8: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
5: Iya.
8: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya. Bang Kris, Tenda Biru nih.
5: Tenda Biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
8: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Sudah mengantuk
0: ini Mas Yudi
1: ya.
0: Sudah mengantuk.
2: Bang
1: Kris. Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Munawsari yang tetap cantik.
1: Mas Krisin tadi udah tak hitung tadi ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo, halo Bang.
0: Halo,
1: Bang Jante. Kok tidak ada?
0: Kok tidak ada suaranya ya? Sudahlah ya, kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa loh.
0: Sudah ya. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih gak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya Bang Kris.
1: Oke Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama,
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya
0: ingat loh. Aduh, udah bener ya Yani Libels.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: nggak
2: tahu.
0: Nggak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AV, bukan?
0: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat 1 lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crest itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya apa banget mas Chris?
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, nyerah. Jadi donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan di Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Gini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya, Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh, gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Wih, mantap.
2: Seperti kita pernah masari.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Kok jadi aku yang jawab?
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar dan pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggallah Ku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, tidak pernah ngalamin ya, ada beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Sekarang dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas. Jadi,
3: lebih banyak kita humble lagi ya, lebih bagus ya dalam kan, sama-sama kan kita ini kan dihidupkan untuk saling menghargai itu. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk
0: okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih. Bye. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam. Selamat malam.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: rri.co.id. Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
7: Kepada papaku yang tercinta di penjara, apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, lihatnya sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
8: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Terus.

Ya, selamat malam saudara dan tengah mendengarkan siaran RRI Mamuju di malam hari ini. Malam ini kita kembali menikmati keindahan Indonesia melalui alunan musik daerah dari berbagai daerah Nusantara. Setiap lagu ini membawa cerita budaya dan kearifan lokal yang tentu ini menjadi sebuah kekayaan bagi bangsa kita. Semoga lantunan musik yang hadir bisa menemani Anda, menghadirkan rasa rindu akan kampung halaman, sekaligus juga menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Dari daerah Manado, lewat suara dari Koni Maria Mamahit, Jakarta luar biasa demikian. Sebuah lagu dari Toraja, lewat suara dari Salma Margaret, Tongtona Sabara, bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

dari Mamuju. Pendengar, kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id. Wilayah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara ini diguncang gempa tektonik Rabu 29 Juli sekitar pukul 23.05 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,3 pada kedalaman 25 km. Epicenter terletak di koordinat 5,24 lintang utara, 125,20 bujur timur, atau tepatnya berlokasi pada jarak 183 km arah barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Hasil permodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan juga kedalaman hipocenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi di kota Batu Trench. Hasil analisis mekanismenya, sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Selengkapnya di kantor berita Radio Nasional RRI.co.id.

Ya, selamat malam untuk yang punya nomor 08 5295 sekian sekian yang malam ini pengen diputarkan lagu dari Ambon. Saya coba pilihkan suara dari Mita Telahatu, Sapu Cinta Cuma Kau.

Ya, bercerita tentang perjuangan, harapan, dan keteguhan hati seorang perantau Minangkabau demi masa depan, cinta, dan kehidupan yang lebih baik. Haruk di rantau urang, demikian Ipang ya. Sudah kita nikmati di suasana malam ini. Sebelumnya dari Ambon, Sapu Cinta Cumako ya. Lewat suara dari Mita Talahatu. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, menghadirkan lagu-lagu daerah Nusantara menemani suasana istirahat Anda malam ini. Oke, yang pengen gabung lagi boleh menuliskan pesan ya di 0822-9609-0996 dari daerah Mandar untuk pendengar Pro 1.

0: mendengar kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, ketika mendengar lagu-lagu seperti ini, seringkali imajinasi kita membawa kita kembali ke masa-masa yang pernah kita lalui. Seolah-olah kita berada di sebuah tempat yang penuh kenangan, di teras rumah saat senja, di kampung halaman yang damai, atau bersama orang-orang yang pernah mengisi perjalanan hidup kita. Ya, itulah sebuah kekuatan lagu ya. Ya, bukan sekedar rangkaian nada, akan tetapi juga mampu untuk membangkitkan memori, menghadirkan nostalgia, dan menghidupkan kembali cerita yang mungkin telah lama tersimpan di sudut hati. Malam ini pendengar, mari biarkan alunan musik daerah Nusantara ini menjadi teman perjalanan kenangan kita. Jika ada lagu-lagu daerah yang ingin Anda nikmati, silakan mengirimkan request melalui nomor WhatsApp kami di 0822 9609 0996. 44 menit kita tinggalkan dari pukul 23 malam. Pak Hardi juga selamat malam sudah ikutan gabung malam ini. Lagu Manado saya siapkan, Sebuah Biru, lewat suara dari Koni Maria Mamahit di Pro 1.

Ya pendengar Pro 1, mungkin saat ini sebagian dari Anda sudah berada di kamar, lampu sudah mulai diredupkan, kepala sudah bersandar di bantal, mata menatap langit-langit kamar, tetapi rupanya kantuk masih belum juga datang. Barangkali ada yang juga masih menyelesaikan pekerjaan, ada yang sedang mengenang seseorang, ada pula yang ya sekedar menikmati sunyinya malam. Apapun yang sedang Anda rasakan malam ini, semoga kehadiran RRI Mamuju dengan alunan musik daerah Nusantara ini bisa menjadi teman yang menghangatkan suasana di tempat Anda. Ya, tidak perlu terburu-buru untuk memejamkan mata. Nikmati lagu-lagu yang kami hadirkan malam ini. Semoga setiap nada yang mengalun bisa membawa ketenangan hingga kantuk datang menjemput. Hafidz Majid masih menyertai Anda. Sementara 55 menit dari pukul 23. Kita ke daerah Sulawesi Selatan. Satu lagu daerah Toraja, Susi Angin Mengiri, suara dari Salma Margaret untuk pendengar Pro 1.

Saudara mendengar, tak terasa kebersamaan kita di Musik Daerah Nusantara ini sudah sampai di ujung acara. Terima kasih kepada Anda pendengar yang telah setia menemani malam ini, juga kepada Anda yang juga sudah sempat mengirimkan pesan teks di WhatsApp kami malam ini. Semoga setiap lagu yang telah kita dengarkan bukan hanya menjadi hiburan, akan tetapi juga mengingatkan kita akan indahnya keberagaman budaya Indonesia yang tentu patut kita jaga dan lestarikan bersama. Saya Hafid pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, itu pertanda usai sudah tugas kami menemani Anda lewat rangkaian siaran hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Insya Allah kami akan hadir kembali menjumpai saudara dalam rangkaian siaran kami di esok hari, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan RM Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Kamis 30 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: العذاب. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa Prosatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini saya Dwita Ardiana bisa kembali hadir menyapa Anda. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan siaran ulang dari Mutiara Pagi dengan topik keutamaan doa keluar rumah bersama dengan Ustadz Muhammad Rifai.
0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa Prosatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026 saya Dwita Ardiana kembali bisa menyapa Anda dalam dialog interaktif Mutiara Pagi. Dan tentunya di pagi hari ini saya juga akan mengajak Anda untuk membahas dan juga berdiskusi mengenai topik-topik yang ada di seputar kehidupan kita sehari-hari. Dan topik hari ini sangat menarik karena biasanya kita saat keluar rumah ini banyak persiapannya, termasuk dengan doa. Untuk itu di pagi hari ini saya akan mengajak Anda dalam dialog interaktif Mutiara Pagi bertopik keutamaan doa keluar rumah bersama dengan Ustaz Muhammad Rifai SPDI MPDI. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat Ki Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah bisa berjumpa kembali via udara di pagi hari ini Pak Ustaz di.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Baik Pak Ustadz, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, saya persilakan untuk mukadimah singkat mengenai topik kita yaitu seputar keutamaan doa keluar rumah. Silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatulil muttaqin wala udwana illa ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari yang cerah dan berbahagia ini di tanggal 9 Safar 1448 Hijriah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan dan terlebih lagi hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa kita manfaatkan untuk menjadi hamba yang robbani, hamba yang senantiasa taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat tercurah kepada nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalani kehidupan ini sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi sallam hingga datangnya hari pembalasan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan berbagai macam aktivitas dan itu menjadi sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangsungkan kehidupan kita maka ada aktivitas yang kita jalani, baik aktivitas yang dalam hal ini kita lakukan di dalam rumah maupun aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di luar rumah. Maka Islam telah memberikan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain telah memberikan tuntunan, tata cara dan contoh bagaimana agar ketika kita melaksanakan dan melakukan aktivitas di luar rumah tetap berada dalam naungan, lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat, sahabat Nabi mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya menjadi syariat bagi kita sebagai orang-orang yang menjadi umat Nabi atau pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita ingin beraktivitas keluar rumah dan kita melangkahkan kaki keluar dari pintu rumah kita, yaitu bermunajat, ya, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum juga tuntunkan, ajarkan, contohkan kepada kita adalah merupakan sebuah amal soleh, adalah sebuah kebaikan yang bukan hanya mendatangkan kebaikan di dunia, tetapi juga mendatangkan kebaikan di akhirat kelak. Dan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, keutamaannya, kemuliaannya telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, artinya ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala tawakkaltu, ya, kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerahkan urusan itu kepada diri kita sendiri. Karena tentu kita tahu bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan kita, dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, maupun mungkin dengan

keluar dari rumahnya, kemudian mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu, akan jadi siapa yang keluar rumah, kata Nabi SAW, kemudian membaca doa tersebut, maka ya Nabi SAW mengatakan, malaikat akan berkata kepadanya, hudita wa kufita wa wukita, fatatanahalahu asyayatin. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu mengucapkan ya, doa yang tadi kita bacakan, ya Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah, maka ya, Nabi Shallallahu mengatakan akan dikatakan kepadanya, engkau telah diberi petunjuk, ya, hudita wa kufita, kemudian engkau dicukupi, wa wukita, dan engkau dilindungi. Ya, jadi ketika kita keluar rumah, kemudian kita membaca doa tadi tersebut, ya, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, maka kata Nabi SAW, akan dikatakan kepadanya, kepada orang yang membaca doa itu, ya, hudita, engkau telah mendapatkan petunjuk, wa wukita, dan engkau telah dicukupi, wa wukita, dan engkau telah diberikan perlindungan. Nah, ketika seseorang mengucapkan hal tersebut, ya, maka Nabi SAW mengatakan fatatanaha lahus syayatin, maka syaitan-syaitan pun akan menjauh dari orang yang membaca doa itu. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Islam ini telah memberikan hal yang begitu istimewa bagi umatnya, bagi para penganutnya, di mana sebuah ucapan yang begitu ringan untuk kita ucapkan, ya, bukan satu hal yang berat, ya, hal yang sangat enteng mungkin untuk kita ucapkan, ya, tiga kalimat, ya, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah, tetapi dengan ucapan itu, dengan kalimat itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga hal yang sangat istimewa bagi kita. Yang pertama, ya, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kalau kita berbicara tentang petunjuk, ya, maka tentu tidak semua orang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dirahmati dan ya tentu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semua orang yang lisannya lancar berbicara, tidak semua orang yang lidahnya begitu fasih dalam mengucapkan kalimat-kalimat, tetapi ketika dia keluar rumah, dia tidak mengucapkan doa itu. Dan itu kembali lagi kepada tentu petunjuk dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, maka berbahagialah, bersyukurlah, bergembiralah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lisannya tidak kering dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika dia keluar rumah. Ya, jadi yang pertama terkait masalah petunjuk. Dan kalau kita berbicara masalah petunjuk ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa petunjuk itu akan diberikan Allah kepada ya orang-orang yang mungkin hanya dari kalangan para keluarga Nabi saja. Ya, tidak seperti itu. Buktinya ada anak seorang Nabi, istri seorang Nabi, tapi tidak mendapatkan petunjuk. Maka sebuah kebahagiaan dan keistimewaan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberikan petunjuk kepada kita selaku hamba-hambanya. Dan salah satu jalan untuk menempuh itu, mendapatkan itu, adalah ketika kita mengucapkan zikir atau doa keluar rumah.
yaitu bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la

0: haula wala quwata illa billah. Dan ya, berapa banyak kita masuk dan keluar rumah, tentu seberapa sejumlah itu pula kita mengucapkan doa itu. Ya, karena kita tidak tahu ketika misalnya kita keluar rumah di saat kapan, bisa jadi di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Kita tidak pernah tahu. Maka ya, di antara hal yang mesti kita kejar tentunya adalah ketika kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan cara husnul khotimah atau dengan cara yang baik, karena kita tidak pernah tahu ya di waktu kapan dan di tempat mana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita. Dan tentu kita berharap ya, mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala memang telah menetapkan waktunya, ya waktu yang ditetapkan itu adalah waktu yang terbaik. Kenapa? Karena kita dalam keadaan beribadah atau beramal soleh. Maka ya, salah satu tentu jalan dan ikhtiar yang kita lakukan adalah dengan membaca doa itu. Yang kedua, ya dengan membaca doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hadis itu dikatakan ya, kita dicukupi. Ya, apa maksudnya dicukupi di situ? Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya, tidak ada lagi urusan yang tidak kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah terlibat di dalamnya. Maka ya, dengan keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan kita, ya tentu akan menjadikan urusan kita menjadi baik. Dan apa yang menjadi urusan kaum muslimin itu adalah seluruhnya baik. Ya, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang mu'min itu, orang-orang yang beriman itu, karena kalau urusannya baik, kemudian dia bersyukur, maka itu adalah pahala baginya. Ya, dan kalau urusannya atau perkara yang dia ada padanya mungkin sesuatu yang tidak disenangi karena dalam bentuk musibah, dan dia bersabar dengannya, maka itu juga adalah kebaikan baginya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak akan terjadi, kata Nabi, illa li amril mu'min, kecuali itu bagi orang-orang yang beriman saja. Maka ya, dengan doa yang kita ucapkan itu, yang kita lantunkan itu, Allah Subhanahu wa taala mencukupkan urusan kita. Ya, mencukupkan urusan kita. Kemudian yang terakhir ya, dengan membaca doa tersebut ya, bismillahi tawakkaltu billahi la haula wala quwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan nih, ya dia akan dilindungi, ya. Dan ada sebuah hadis ya yang bercerita tentang orang yang membaca doa keluar rumah itu, di mana Shelton, karena Nabi SAW mengabarkan bahwa temannya setan itu mengatakan, kenapa kau tidak mendekati orang itu, ya. Kemudian setan mengatakan, bagaimana saya mau mendekati dia, sedangkan urusannya telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah diberi hidayah dan dia telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keutamaan dan pentingnya membaca doa keluar rumah, ya, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi ketika kita membaca doa itu, ya maka apa yang kita harapkan dan kita butuhkan itu ada di situ. Ya, di mana kita mengharapkan agar urusan kita ketika kita keluar rumah, kita mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian kita telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah melindungi kita. Ya, bukankah tiga hal ini adalah hal yang paling kita butuhkan. Maka bagi seorang Muslim yang senantiasa mendambakan urusannya lancar, urusannya baik, maka ya mari kita semangat ya dan senantiasa berusaha untuk membaca doa itu. Kalau kita keluar dari pintu rumah kita 10 kali dalam satu hari, maka kita baca 10 kali. Kalau kita keluar rumah 100 kali dalam satu hari, maka kita baca 100 kali. Karena kenapa? Dia adalah ucapan yang begitu ringan bagi kita, tetapi manfaatnya, keutamaannya itu sangat luar biasa. Maka ya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berharap dan ingin agar segala urusan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baca doa itu. Ketika kita berharap dan berkeinginan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, maka ya baca doa itu. Dan ya ketika kita berharap agar setiap detik, setiap sisi dalam kehidupan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya mari kita membaca doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan ya semoga kita senantiasa diberikan kecukupan, perlindungan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, ternyata dari keutamaan doa keluar rumah ini memiliki banyak sekali manfaatnya ya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Muhammad Rifai, bahwa dari kita membaca doa yang singkat ini, tapi luar biasa sekali dampaknya. Itu diantaranya adalah kita setelah membacanya kita dapat diberikan petunjuk, kemudian dicukupi juga atas semua urusan kita, dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Ustadz, seringkali kita saat mau keluar rumah ini juga seringnya terburu-buru nih Pak Ustadz. Apalagi kalau misalnya dilihat waktunya, wah ternyata sudah mepet dan sudah terlambat. Dan seringkali juga terjadi bahwa saat sedang di fase atau di momen terburu-buru tersebut, lupa nih Pak Ustadz untuk membaca doa keluar rumah. Kalau misalnya lupa kita saat hendak keluar membaca doa keluar rumah, apakah nanti saat di pertengahan jalan saat kita teringat, boleh langsung kita membacanya atau seperti apa Pak Ustadz?
0: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi memang salah satu sebenarnya sifat manusia ini itu diantaranya adalah terburu-buru, kemudian juga lupa, ya, sering lupa, sering lalai dan seterusnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menurunkan syariat ini bukan, artinya bagaimana ya membahasakannya, bukan kaku dan tidak ada solusi lain ketika misalnya terjadi hal-hal yang seperti tadi. Jadi ketika misalnya nanti di pertengahan jalan baru kita ingat, maka ya enggak apa-apa kita istighfar kemudian langsung mengucapkan astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim ya, meskipun sebenarnya harusnya itu pas keluar dari rumah ya, tetapi apa yang telah terlewatkan jangan sampai hilang sama sekali ya. Jadi jangan sampai nanti sampai di kantor baru ingat kita sudah sampai namanya itu kalau gitu. Ya, maka ya mudah-mudahan dengan ucapan misalnya di tengah jalan baru ingat, ya tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita harapkan itu berupa hidayah, berupa kecukupan dan perlindungan. Ya, jadi hal yang manusiawi lah ketika misalnya dia lupa, kemudian terburu-buru, maka ya tentu kita juga harus memanage waktu kita. Dan insya Allah ketika sesuatu yang telah kita biasakan, ya, dia susah untuk terlewatkan. Ya. Ketika memang sudah kita biasakan, apatah lagi ketika misalnya kita kasih isyarat atau tanda ya, ketika misalnya di teras kita, ditempel itu doanya misalnya di dinding atau di tiang rumah atau ya dengan apa stiker doa itu, insya Allah itu akan membantu kita untuk mengingat kita, termasuk mungkin bisa ditempel itu di kendaraan kita ya, di kalau mobil mungkin di dashboardnya depan itu dikasih di situ sedikit stiker ya, di motor mungkin dikasih sedikit stiker sehingga itu menjadi pengingat bagi kita. Ya, jadi sekira banyak cara dan jalan yang bisa kita lakukan untuk itu. Sekira ya demikian. Terima kasih.
1: Salah satu tips juga berarti ya Pak Ustadz ya, supaya tidak dilupa untuk membaca doa keluar rumah saat hendak bepergian dari rumah. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Ustadz, kalau 10 kali ada kegiatan keluar dari rumah, berarti 10 kali juga dibaca ya Pak Ustadz ya?
0: Iya, karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Jadi dan kita tidak tahu di momen keluar rumah kita yang mana yang jangan sampai kan kita bukan berharap dan bagaimana, tetapi kita hanya berjaga-jaga saja kan. Ya, dan memang perintahnya seperti itu, doa keluar rumah. Bukan hanya sekali saja, doa keluar rumah satu kali. Nanti besoknya lagi baru, tidak seperti itu. Intinya Nabi mengatakan bahwa itu adalah doa keluar rumah. Jadi setiap saat kita keluar rumah kita baca, dan bukan hal yang berat karena dia tidak diangkat. Dia tidak seperti membaca misalnya satu surah dalam Al-Qur'an. Dia sangat ringan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sangat-sangat ringan sekali bagi kita.
1: Ya, baik Pak Ustadz. Sangat ringan tapi manfaatnya luar biasa.
0: Betul, betul.
1: Ya, jadi jangan sampai dilewatkan, karena sayang sekali ini manfaatnya nih Masya Allah luar biasa sekali yang Allah langsung berikan kepada kita, dari petunjuk dicukupi atas semua urusan kita dan juga perlindungan selama kita ada di luar rumah hingga kembali lagi ke dalam rumah. Baik Pak Ustadz, mungkin terakhir Pak Ustadz, nasihat untuk umat sekaligus juga penutup dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu sangat berharap agar setiap waktu yang kita jalani, setiap momen yang kita lewati, seluruhnya tentu membawa dan mendapatkan petunjuk, hidayah, kemudian perlindungan dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, mari kita membiasakan serta mengajarkan kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita, agar senantiasa membasahi lisan-lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu hal yang bisa mendekatkan kita dan menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah ketika kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir-zikir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Maka ya mari kita memanfaatkan dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kepada kita untuk meraih kecintaan dan ridho, hidayah, kecukupan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini dan hari-hari yang akan datang ya, petunjuk, kecukupan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai hari-hari kita.
1: Amin.
0: Demikian mengucapkan jazakumullahu khair, billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat, nasr minallahi fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktu dan nasihatnya untuk kami di pagi hari ini. Insya Allah pekan depan nanti kita berjumpa lagi ya Pak Ustadz ya.
0: Insya Allah.
1: Baik. Baik pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju, demikian dialog interaktif Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini dengan topik keutamaan doa keluar dari rumah. Nantikan terus beragam program menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju. Dan akhir kata, saya Dwi Tardiana dan rekan Ucan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi bersama saya Duita Ardiana. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan percepatan pendataan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi warga kurang mampu. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Mamuju mencatat antusias warga Mamuju berhaji dinilai cukup tinggi. Pendaftaran mencapai rata-rata 20 orang per hari. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 30 Juli 2026. Kita awali dengan berita pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan percepatan pendataan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat kurang mampu. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Marhadi Umar.
1: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat koordinasi percepatan pendataan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 di ruang kerjanya pada Senin 27 Juli 2026. Rapat yang mewakili arahan Gubernur Sulbar ini digelar untuk menyatukan persepsi lintas instansi agar penyaluran badan rumah berjalan lancar. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan atau Disperkimtanhub Sulbar, Madareski Salatin, selaku leading sektor program menjelaskan bahwa data awal yang menunjukkan alokasi BSPS dari kementerian sebanyak 4.000 unit yang dikerjakan oleh Satuan Kerja atau Satker. Melalui koordinasi yang intensif, Sulbar bahkan mendapatkan tambahan kuota sebanyak 1.250 unit bantuan. Ia menjamin target kuota lebih dari 4.000 unit tersebut dapat terpenuhi mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan perbaikan rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten juga tengah aktif menggenjot proses penginputan persyaratan agar bantuan segera terrealisasi. Setelah seluruh proses penginputan dan verifikasi rampung, Pemprov Sulbar akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Pusat guna mempercepat proses penyaluran dana stimulan kepada masyarakat penerima manfaat.
1: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus. Dari pusat ini tanggal 15. Inilah kami mengkoordinasikan di pusat nanti setelah selesai penginputan. Apakah data tambahan ini bisa mengakomodir tambahan yang jumlah totalnya 5.250. Total dari 4.000 awal tambahan 1.250. Sambil menunggu kepastian verifikasi yang 4.000 data awal. Yang verifikasi bukan provinsi, dari Satker. Satker melakukan verifikasi. Kalau data yang disampaikan Pak Menteri per tanggal 10 Juli kemarin waktu kita Zoom, itu pertanggal 15 Agustus.
2: Sebelumnya, program BSPS atau Badan Rumah adalah bantuan stimulan dari pemerintah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Adapun besaran dana reguler BSPS umumnya senilai 20 juta per unit rumah atau 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. RRI Mamuju Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, pengajuan perubahan desil bagi warga harus melalui desa atau kelurahan yang kemudian diproses hingga ke pemerintah pusat dan membutuhkan waktu hingga 3 bulan. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3 APMD Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan pemulihan status desil bantuan sosial warga tidak bisa dilakukan secara instan. Operator Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN Dinsos P3 APMD Provinsi Sulawesi Barat, Nurlian Nurdin menyebut pengajuan perubahan desil harus melalui desa atau kelurahan lalu diproses hingga ke pusat. Nurlian menambahkan pemulihan status desil mensyaratkan verifikasi lapangan termasuk dokumentasi kondisi rumah, foto, dan titik koordinat yang kemudian dikirim melalui sistem data sosial ekonomi.
4: Iya, tetap terdeteksi semua karena berdasarkan KTP dan KK-nya. Itu 1-3 bulan, Kak. Karena kemarin ada pengalaman di Polman, Tinambung, itu kami mengusulkan melalui pendamping PKH. Dan memang kondisinya memang memprihatinkan dan berhasil masuk ke desil ini. Ada proses 1-3 bulan untuk proses ini, karena kan diproses di pusat.
5: Di pusat, Pusdatin, ya. Hasilnya ya, baru bisa keluar.
4: Kalau misalnya Pusdatin menyetujui perubahan itu dan memenuhi syarat, itu bisa diusulkan kembali ke desil yang...
3: Lebih lanjut, Dinsos P3 APMD mengimbau masyarakat yang merasa desilnya berubah tidak wajar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan agar pengajuan perubahan bisa diproses sekaligus meminimalkan keterlambatan penyaluran bantuan sosial. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Mamuju mencatat antusias warga Mamuju berhaji dinilai cukup tinggi. Pendaftaran mencapai rata-rata 20 orang per hari. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Nur Asmi Saleh.
6: Mamuju ini kemarin termasuk yang sangat tinggi pendaftaran hajinya. Kalau kami hitung-hitung itu hampir rata-rata dalam per hari itu bahkan kadang mencapai 20 orang dalam satu hari.
7: Minat masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju untuk menunaikan ibadah haji terus menunjukkan tren yang tinggi. Tingginya antusiasme tersebut tercermin dari jumlah pendaftar yang dalam beberapa waktu terakhir mencapai rata-rata 20 orang setiap hari. Kepala Kementerian Haji atau Kemenhaj Kabupaten Mamuju Abdul Kudus mengatakan, ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang memiliki nilai spiritual sangat tinggi sehingga selalu menjadi cita-cita umat Islam. Besarnya minat masyarakat membuat daftar tunggu keberangkatan masih relatif panjang meski telah mengalami penyesuaian setelah perubahan regulasi. Ia menjelaskan, sebelum adanya perubahan regulasi melalui Undang-Undang Haji, masa tunggu keberangkatan calon jemaah asal Mamuju diperkirakan mencapai sekitar 36 tahun. Namun setelah penyesuaian kebijakan, masa tunggu tersebut kini dirat akan secara nasional menjadi 26 tahun. Meski masa tunggu masih cukup panjang, hal itu tidak mengurangi minat masyarakat untuk mendaftar. Abdul Kudus menyebut, antusiasme warga Mamuju justru terus meningkat dan menempatkan daerah tersebut sebagai salah satu wilayah dengan jumlah pendaftar yang cukup tinggi.
6: Antusias yang tinggi untuk melaksanakan ibadah haji. Namun di haji ini begitu antusiasnya masyarakat sehingga antriannya sangat cukup panjang sekali. Sebelum perubahan dari undang-undang haji itu Mamuju sampai kurang lebih 36 tahun. Namun dengan berubahnya regulasi, maka saat ini daftar tunggu itu hanya sampai diratakan seluruh Indonesia sampai 26 tahun. Itu antusias masyarakat sangat luar biasa, termasuk di Kabupaten Mamuju. Dan bahkan Mamuju ini kemarin termasuk yang sangat tinggi pendaftaran hajinya. Kalau kami hitung-hitung, itu hampir rata-rata dalam per hari itu bahkan kadang mencapai 20 orang dalam satu hari.
7: Kemenhaj Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji agar segera mendaftarkan diri melalui jalur resmi. Langkah tersebut dinilai penting agar calon jemaah memperoleh nomor porsi lebih awal sekaligus menghindari berbagai modus penipuan yang menawarkan percepatan keberangkatan di luar mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Kemampuan berbahasa Inggris dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membuka peluang memperoleh beasiswa, khususnya mengenai beasiswa untuk ke luar negeri. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
8: Kemampuan berbahasa Inggris dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membuka peluang memperoleh beasiswa, khususnya beasiswa ke luar negeri yang mensyaratkan tes kemampuan bahasa asing sebagai salah satu syarat utamanya. Tutor Bahasa Inggris Lembaga Pendidikan Kota Tua atau LPKT Majene, Anita Mayangsari, mengatakan kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu syarat penting bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa, terutama beasiswa luar negeri yang umumnya mensyaratkan hasil tes TOEFL atau ITP. Menurut Anita, penguasaan bahasa asing, baik dalam percakapan sehari-hari maupun penguasaan kosakata dasar, dapat membantu peserta memperoleh skor yang lebih baik pada tes TOEFL, sehingga peluang untuk meraih beasiswa menjadi semakin besar.
9: Saya bahasa Inggris, saya tidak hanya menguasai satu bahasa, tapi saya bisa mengakses begitu banyak hal, sangat dibutuhkan sekali, terutama untuk siswa-siswi yang berprestasi, tapi mereka mungkin mengalami kekurangan di bidang finansial, mereka bisa memperoleh beasiswa, mereka bisa mengakses beasiswa dan mendapatkan beasiswa, tapi mereka tidak bisa memperoleh beasiswa begitu saja, mereka harus melalui tes kemampuan atau kecakapan bahasa Inggris. Banyak sekali tes-tes bahasa Inggris yang harus mereka lewati untuk kemudian memperoleh beasiswa.
8: Ia berharap semakin banyak pelajar di Sulawesi Barat termotivasi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris sebagai bekal melanjutkan pendidikan dan meraih berbagai peluang beasiswa baik di dalam maupun di luar negeri. RRI Mamuju, Muhammad Ayanisada melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sumbar.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Dan berikut kami lanjutkan untuk informasi laporan berikutnya. Dinas Perpustakaan dan Arsip Sulawesi Barat memperkuat upaya identifikasi pendataan dan pendaftaran naskah kuno di seluruh kabupaten. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Dari pihak Perpusnas, nah dari sisi kelengkapan alat, kemudian fasilitas lain, tentu Perpusnas lebih banyak memiliki alat yang memang spesifikasinya memenuhi untuk proses digitalisasi itu.
3: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat memperkuat upaya identifikasi pendataan dan pendaftaran naskah kuno di seluruh kabupaten. Langkah ini menjadi tahapan penting sebelum proses digitalisasi guna memastikan setiap naskah kuno tercatat, terlindungi, dan dapat diakses generasi mendatang. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula, menjelaskan pentingnya proses pendataan sebagai dasar penyelamatan manuskrip. Pendataan mencakup identifikasi kategori naskah kuno mulai usia naskah, bentuk tulisan tangan, jenis aksara, hingga bahan kertas sekaligus pencatatan pemilik naskah sebagai subjek penting dalam pelestarian. Mustari Mula menyebut setelah pendataan dan pendaftaran rampung, naskah kuno akan diajukan ke Perpustakaan Nasional untuk didigitalkan.
11: Nanti setelah pendataan dulu, pendataan didaftar, prosesnya setelah didaftar barulah kami sampaikan ke Perpusnas, mereka tim itu turun untuk mendigitalkan. Setelah kami identifikasi ini, kami akan turun untuk melakukan penelusuran di 6 kabupaten, dan termasuk dari masukan dari kelompok diskusi terarah hari ini, karena sebagian pemilih naskah sudah ada dari Polman, ada Lambanan, dari Majene. Awal misalnya di Mambi ada ditemukan Quran tua, meskipun masih melalui foto, tapi itu hampir diyakini naskah tua, naskah kuno, maksudnya naskah kuno. Karena naskah kuno itu ada beberapa kriterianya, misalnya dia berusia di atas 50 tahun, dia ditulis tangan menggunakan aksara-aksara tertentu, baik Latin maupun Lontara misalnya, kemudian dari jenis kertas dan lain-lain.
3: Lebih lanjut, upaya identifikasi pendataan dan pendaftaran naskah kuno ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi Sulawesi Barat dalam menyelamatkan warisan literasi sekaligus mendukung pengembangan gerakan Sulbar Mandaras di bidang dokumentasi pengetahuan lokal. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehauk dan Kalumpang. Dari sejumlah tersangka yang diamankan, satu di antaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berinisial GS. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
12: Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan Dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
13: Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dari sejumlah tersangka yang diamankan, satu di antaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS. Pengungkapan kasus penambangan tanpa izin ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indrafahmi, dalam konferensi pers di Mamuju Selasa kemarin. Ferdian Indrafahmi menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyidikan mendalam di 3 titik lokasi TKP yang diduga menjadi pusat aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang.
12: GG alias GS, ini pelaku penanggung jawab kegiatan aktivitas penambangan emas ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, jadi ini untuk tersangka yang kedua, rekan-rekan bisa lihat ya. Tadi sudah kita ini kan, bisa di zoom sedikit, karena semuanya memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan ini kami terapkan pasal di Undang-Undang Minerba, pertambangan, katanya Minerba dan Batubara, kemudian undang-undang kaitannya pengelolaan lingkungan hidup, kemudian undang-undang kaitannya dengan kehutanan, dan yang terakhir juga undang-undang kaitannya dengan migas. Jadi empat undang-undang ini yang kami terapkan kepada yang bersangkutan. Karena operasionalnya tersangka ini disupport BBM-nya, solarnya itu dari BBM subsidi. Dia mengambil dari penjual-penjual BBM subsidi yang ilegal itu, kemudian dibawa ke lokasi tambang dan dipakai.
13: Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis terkait penambangan ilegal, perusakan lingkungan hingga kehutanan, diantaranya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Pihak Polresta Mamuju menegaskan akan terus mengusut tuntas keterlibatan pihak lain serta mendalami dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. RRI Mamuju, Muhammad Trisjansa melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat memastikan kerahasiaan data responden sensus ekonomi 2026 dilindungi oleh undang-undang. Nur Asmi Saleh melaporkan.
14: Memberikan wewenang BPS agar tidak mempublikasikan data secara individu dan kerahasiaan data dari responden tetap terjaga.
15: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat memastikan kerahasiaan data responden dalam pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 telah terjamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegasan ini disampaikan menyusul masih adanya pelaku usaha yang menolak didata karena khawatir informasi usahanya akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun diketahui pihak lain. Statistisi Ahli Madya sekaligus Ketua Bidang Teknis Pendataan dan Manajemen Lapangan SE 2026 BPS Provinsi Sulawesi Barat, MS Alim Sudiasto mengatakan, penolakan responden umumnya dipicu oleh kekhawatiran terhadap keamanan data yang diberikan kepada petugas sensus. Menurutnya, BPS memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan seluruh data yang dikumpulkan dari responden. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena data individu tidak akan dipublikasikan maupun disampaikan kepada pihak lain. Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan melalui sensus ekonomi 2026 akan diolah dalam bentuk statistik agregat sehingga tidak menampilkan identitas maupun informasi usaha milik responden secara perorangan.
14: Jadi beberapa hal terkait dengan responden yang menolak disebabkan karena adanya ketakutan akan data pajaknya, dan yang kedua karena takut privasi dari usaha tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 16 memberikan wewenang BPS agar tidak mempublikasikan data secara individu dan kerahasiaan data dari responden tetap terjaga.
15: BPS Sulawesi Barat mengimbau para pelaku usaha agar memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Polresta Mamuju mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap maraknya penipuan dengan modus menawarkan barang di bawah harga pasaran. Hal ini dilakukan melalui media sosial, dan laporan berikutnya disampaikan oleh rekan Muhammad Ahyad Irsyada.
8: Satreskrim Polresta Mamuju mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap maraknya penipuan dengan modus menawarkan barang di bawah harga pasaran melalui media sosial. Kanit Satreskrim Polresta Mamuju, Ibda Alfare, mengatakan maraknya penipuan daring masih dipengaruhi oleh rendahnya edukasi masyarakat dalam bertransaksi secara online. Menurutnya, banyak korban tergiur dengan penawaran harga yang jauh di bawah harga pasaran tanpa terlebih dahulu memastikan kewajaran harga maupun kredibilitas penjual. Menurutnya, modus tersebut banyak ditemukan dalam transaksi jual-beli melalui media sosial, terutama Facebook. Pelaku menawarkan barang dengan harga yang tidak wajar untuk menarik minat calon pembeli sebelum akhirnya melakukan penipuan.
16: Terkadang penipuan seperti ini, penipuan online seperti ini, mungkin adanya kurangnya edukasi dari masyarakat. Yang marak yang kedua, yang mungkin yang terjadi di sekitar wilayah Mamuju ini belanja di marketplace. Biasanya itu lewat Facebook biasanya. Di mana dia langsung tergiur dengan istilahnya harga-harga murah yang mungkin di bawah harga standar yang harusnya berada di pasaran.
8: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk selalu membandingkan harga barang dengan harga pasar serta memastikan identitas penjual sebelum melakukan transaksi agar terhindar dari tindak penipuan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syada melaporkan.

Mendengar laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini. Dan siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.go.id. Saya Dwi Tardiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya Duita Ardiana akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti dengan beragam informasi dan tentunya program menarik lainnya. Untuk itu tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996.

0: Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI.
1: FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Duita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan pagi hari ini kalau saya melihat keluar jendela nih, cuacanya cerah ceria. Dan semoga pagi hari ini juga mengawali hari Anda yang menjadi ceria meskipun di akhir bulan. Semoga semuanya tetap ceria, dan bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, harap selalu berhati-hati. Dan berbicara mengenai perjalanan menuju ke tempat kerja, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus memperkuat budaya keselamatan bagi pengemudi transportasi dengan berbasis aplikasi digital dengan melalui pelatihan berkelanjutan. Bila engkau bicara. Upaya tersebut bertujuan untuk membangun kebiasaan berkendara yang aman sekaligus juga meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh masyarakat pengguna transportasi. Hal ini diikuti oleh sebanyak 1.052 mitra pengemudi roda 2 yang berasal dari 5 kota, yaitu ada dari Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan juga Makassar. Hal ini tentunya sebagai bukti rasa kasih sayang dari pemerintah untuk keselamatan para pengemudi transportasi digital. Dan beragam informasi menarik lainnya dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: Di negeri ini, perbedaan bukan hal baru. Ia hadir sejak kita membuka mata dan menyapa dunia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara beribadah, namun tetap berjalan di ruang yang sama. Dari pesisir hingga pegunungan, dari desa hingga kota, Indonesia tumbuh dengan warna yang tak seragam. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk mendekatkan. Dalam keberagaman ada kekuatan. Dalam kebersamaan ada harapan. Kita tidak harus sependapat karena kita tidak harus sama untuk bisa hidup berdampingan. Kita tidak harus sependapat untuk tetap saling menghormati. Indonesia adalah tentang kita yang memilih untuk tetap bersatu di tengah segala perbedaan. Mari jaga toleransi, perkuat persatuan, dan rawat keberagaman Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju, bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgas Wil Sulawesi Barat,

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mamuju pagi ini, dan masih berkaitan dengan pembahasan perjalanan menuju ke tempat kerja ataupun menuju ke lokasi kegiatan Anda di pagi hari ini. Apalagi untuk warga Pasangkayu, di mana Kodim 1427 Pasangkayu memimpin pelaksanaan pembangunan jembatan beton di Dusun Boya, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. Dalam kegiatan tersebut, Sertu Amiruddin bersinergi dengan Sertu Jemi dari Koramil 142703 Baras serta 15 personel YONTP 874 garis miring VSG. Dalam hal ini melaksanakan pengecoran cakar ayam sebagai fondasi utama konstruksi jembatan. Semoga dengan adanya kolaborasi ini antara Babinsa dan juga personel dari YONTP 874 VSG, pembangunan jembatan beton di Desa Pangiang diharapkan dapat segera rampung sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan tentunya dapat menunjang masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

96 dan 100 Komodo FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Benar, Indonesia dan Tiongkok baru saja memperkuat kerjasama penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kerjasama ini mencakup pembiayaan, teknologi konstruksi, hingga penggunaan material bangunan dalam negeri. Dan hasil dari kerjasama tersebut, kedua negara sepakat untuk memperluas kolaborasi berdasarkan prinsip saling percaya, saling menguntungkan, dan juga saling belajar. Dan semoga kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok ini dapat memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat, dan tentunya nanti masyarakat juga dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Informasi selengkapnya mengenai Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama atasi backlog perumahan masyarakat dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Dwita Ardiana yang menemani Anda di Mamuju pagi ini, dan waktu telah menunjukkan pukul 7 lewat 33 menit. Yang berarti harusnya sebagian besar dari Anda pendengar sudah sampai di tempat kerja masing-masing ya, dan mungkin sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Dan mumpung masih pagi hari, saya mau mengingatkan nih untuk seluruh pendengar agar tidak lupa membawa bayi dan balitanya ke posyandu setiap bulan. Nanti di posyandu Anda bisa mengecek berat badan, tinggi badan, dan juga perkembangan anak yang akan dipantau agar tumbuh sehat dan juga terhindar dari stunting. Untuk itu pendengar, sempatkan waktu Anda untuk ke posyandu setiap bulan untuk mencegah stunting sejak dini dan mewujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan juga sejahtera.

0: pas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Duwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pemasangan listrik gratis bagi 37 rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini diselenggarakan melalui program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026. Dan membahas terkait dengan bantuan listrik gratis atau LHM, nanti akan kami bahas lebih mendalam lagi dalam dialog Halo Sulawesi Barat pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti dengan topik bantuan listrik gratis, siapa yang berhak menerima. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan mengenai listrik gratis, nanti boleh bergabung bersama kami di program Halo RRI. Dan semoga ini semua menjadi informasi terbaru bagi Anda dan juganya kabar terbaik untuk di akhir bulan ini.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Pro 1 RRI Mamuju. Segera bergabung dengan Pro 3.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Nasional.